0: pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
3: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
4: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, RIMEKRAF 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, RIMEKRAF disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
3: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margeti Herwin kepada Pro 3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
5: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
6: comot sana comot sini.
5: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
3: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3. Terus
2: mengudara
3: untuk Indonesia.
2: Terima kasih. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
0: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
7: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 miliar, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
0: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
8: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
0: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
9: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
0: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Sutter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
10: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
11: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL dan Pasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
10: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ
12: Saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga, nah itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat. 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi, yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
11: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
13: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
11: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
14: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
11: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
15: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
16: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
17: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Observatorium Bosca yang terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dibangun pada tahun 1923 oleh Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda yang mengemban tugasnya dalam penelitian dan pendidikan. Setelah Institut Teknologi Bandung ITB berdiri pada tahun 1959, Observatorium Bosca kemudian menjadi bagian dari ITB. Dan sejak saat itu, Bosca difungsikan sebagai lembaga penelitian dan pendidikan formal astronomi di Indonesia. Tahun 2004, Observatorium Bosca dinyatakan sebagai benda cagar budaya oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Observatorium Bosca dilindungi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Pada tahun 2008, pemerintah menetapkan Observatorium Bosca sebagai salah satu objek vital nasional yang harus diamankan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini bareng Radian sampai jam 10 nanti. Luar biasa, tadi kita udah mengikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Ini kembali lagi ke Bandung nih, menyapa Anda pendengar dimanapun Anda berada. Ini matahari mulai menyorot ya di jalan Diponegoro nomor 61. Kalau Anda gimana nih, di daerah lagi cerah kah atau memang cenderung mendung? Mudah-mudahan cerah ya. Luar biasa. Oh iya, tadi seperti yang udah Andre bilang tadi, di tanggal 9 Juli 2026 ini diperingati sebagai Hari Palapa ya pendengar ya. Ada yang tahu gak Palapa? Bukan joget Palapa, bukan. Ini Hari Satelit Palapa diperingati setiap 9 Juli untuk mengenang peluncuran Palapa A1. Ini satelit komunikasi pertama Indonesia ya pendengar ya, yang diluncurkan pada 1976 melalui roket NASA. Ini tonggak sejarah apa yang apa ya istilahnya, yang merevolusi telekomunikasi Nusantara ini, yang menjadikan Indonesia ini negara berkembang pertama yang mengoperasikan sistem satelit domestik ya pendengar ya. Juga ada beberapa fakta nih soal Palapa A1 ini. Jadi Indonesia ini sebagai pelopor di Asia Tenggara nih, pas meluncurkan Palapa A1 ini pada 1976, ini Indonesia mengukir sejarah sebagai negara berkembang pertama di dunia yang mengoperasikan sistem satelit domestik. Nah, Indonesia juga menjadi negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada. Wah, kita patut berbangga ya. Pada saat ini Indonesia kerasa banget majunya gitu. Tapi ya, seperti biasa kalau pertumbuhan tuh memang kadang ada yang pesat di awal, di tengah-tengahnya agak mandet dulu gitu ya, namanya juga kehidupan, namanya juga dinamika. Nah, kemudian juga ini fakta yang kedua, disewa negara tetangga nih. Jadi kualitas satelit generasi pertama ini sangat diakui hingga beberapa negara tenggara di Asia Tenggara nih, seperti Malaysia, Filipina, Thailand gitu ya, yang ikut menyewa transponder Palapa untuk kebutuhan komunikasi mereka. Kemudian juga ini diselamatkan di antariksa. Ini satelit Palapa B2 yang diluncurkan pada 1984 ini sempat gagal mencapai orbit. Dan menariknya pendengar, ini satelit tersebut berhasil diambil kembali dari luar angkasa oleh astronot pesawat ulang-alik NASA, dibawa pulang ke bumi untuk diperbaiki dan berhasil diluncurkan ulang dengan nama Palapa B2R pada 1990. Luar biasa keren ya. Jadi memang ada beberapa bagian yang turut jadi perhatian dunia gitu ya. Ini salah satunya adalah Palapa A1 ini. Kemudian juga disewa negara tetangga, ini sih keren banget, jadi pelopor juga di Asia Tenggara, terus dilirik kayak Malaysia, Filipina, Thailand gitu, ikut nyewa juga ternyata ya. Luar biasa pendengar, dan tentunya masih banyak lagi rangkaian informasi yang bakalan Andre bagiin di Bandung pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, on Leon Pro 1 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: roda 4. Luar biasa. Mendengar juga ini beberapa orang juga ada yang olahraga ya aktivitasnya. Ini hebat banget Kamis pagi olahraga. Ini antara financial freedom atau memang shift malam nih kerjanya. Luar biasa. Tapi yang penting benar yang jelas olahraga itu perlu ya kapanpun gitu, dimanapun harus nyempetin dulu sebelum ke kantor mungkin, atau pulang kerja juga bisa gitu. Luar biasa, karena ya sehat itu perlu gitu ya, dan mahal. Dan juga pendengar, ini Bandung semakin hari apalagi akhir pekan ini ramai banget gitu ya, sama pengunjung yang biasanya memang jadi titik kumpul gitu ya. Di Jawa Barat, di Bandung gitu. Terus sampah juga di mana-mana. Tapi gitu ya negatifnya. Ini sayangnya kita harus lebih ekstra buat menjaga kota Bandung tercinta ini gitu ya. Waduh, luar biasa. Ini kalau misalkan ngomongin apa ya, sampah ini masih sejalan dengan pencemaran gitu ya, seperti yang satu ini pendengar, karena ini ada dugaan pencemaran debu batu kapur di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Ini yang jadi perhatian masyarakat setelah muncul berbagai keluhan ini mengenai debu yang diduga berasal dari aktivitas industri pengolahan batu kapur ya. Nah, pendengar, menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat ini melakukan inspeksi ya kemarin, mendadak atau sidak ke sejumlah pabrik untuk memastikan penyebab pencemaran sekaligus mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan. Nah, lalu seperti apa hasil sidak tersebut ya, dan apa saja temuan di lapangan? Kemudian juga langkah apa yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk melindungi lingkungan serta masyarakat terdampak? Untuk membahasnya, telah bergabung bersama kita Adi Setyo Wibowo, selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Pendengar di ujung telepon sudah bersama kami Pak Adi Setyo Wibowo, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi.
0: Pagi. Kang. Siap. Kabar baik Pak Adi?
2: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Alhamdulillah. Pak Adi, sebelumnya kami ucapkan terima kasih udah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung nih ya. Di pagi hari ini, topiknya hasil sidak di LHKBB usut dugaan pencemaran debu batu kapur di pabrik Cipatat. Ini juga memang terkait hasil penyidakan dan tindak lanjut yang dilakukan di LHKBB terhadap pabrik-pabrik yang dicurigai ya, yang menjadi penyebab adanya pencemaran batu kapur di daerah Cipatat. Tapi mungkin pertama-tama ini Pak Adi, apa yang menjadi dasar DLH Kabupaten Bandung Barat ini melakukan sidak ke sejumlah pabrik pengolahan batu kapur di kawasan Cipatat waktu lalu, Pak Adi?
2: Baik, selamat pagi, si izin pimpinan, Kang.
0: Ya.
2: Bahwa kami menindaklanjuti dari perhatian Pak Bupati dan Kepala Dinas kami terkait pengaduan melalui media sosial ya, Kang ya. Bandung Barat bersalju, seperti itulah bahasanya. Nah, jadi kami sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup diminta untuk melakukan pengawasan pengaduan tadi gitu loh, Kang. Nah, memang di daerah sepanjang Cipatat itu, Kang, memang tidak menjadi rahasia umum lagi ya, Kang ya, bahwa di situ dari tahun 80-an sampai saat ini itu udah kerja apa, udah ada pabrik-pabrik kapur gitu, Kang. Mulai dari marmer, kalsium karbonat ya, kapur gitu.
0: Yeah.
2: Nah, kemudian kami sudah menginventaris kurang lebih sekitar 4 sampai 5 industri baik yang besar maupun yang menengah seperti itu. Nah, kita juga sudah memanggil, alhamdulillah kita sudah memanggil 2 industri, Kang. Kita memanggil dua industri. Satu industri sudah melakukan perbaikan. Jadi mereka ada mesin tua yang di upgrade gitu. Dan saat ini mesin tuanya sudah di off. Mesin yang akan diganti itu sedang dipasang.
0: Halo?
2: Ya.
0: Yeah.
2: Nah, kemudian mereka juga kita akan beri sanksi terkait dengan

0: dengan perubahan dokumen mereka, Kang. Jadi yang jelas dua industri ini akan merubah dokumen mereka sesuai dengan kemarin baru berita acara, Kang. Terus kemudian mereka menggunakan pengendali udara. Yang jelas, Kang, mereka kita minta untuk melakukan memasang alat exhaust atau semacam dust collector atau apa yang mengurangi debu di area kerja mereka, Kang. Tuh. Nah, kemudian juga mereka, yang utama adalah kita minta mereka melakukan penyiraman di area kerja mereka 3 kali dalam sehari minimal, Kang.
1: 3 hari dalam sehari ya?
0: Iya, iya. Nah, itu kita perintahkan, kita paksa mereka untuk melakukannya di area kerja maupun di jalan nasional, Kang. Itu. Walaupun kita sudah jelaskan bahwa jalan nasional itu kan kewenangan kementerian, itu, Kang, ya.
1: Iya, iya. Nah, kemudian
0: jadi dari sepanjang itu. Jadi sepanjang itu memang untuk Cipatat ini memang jalan nasional. Jadi kalau ditanya soal kualitas udaranya, di mana-mana jalan nasional ini kan kualitasnya pasti akan turun, Kang. Itu ya. Tapi terutama di situ berseliweran truk-truk pengangkut ini kapur, Kang. Baik dari mandiri atau masyarakat yang dimasukkan ke dalam pabrik seperti itu, atau mau bis atau kendaraan umum seperti itu, Kang.
1: Nah, kemudian ini seberapa banyak Pak perusahaan yang menjadi objek sidak kemarin, dan apakah semua bergerak di sektor pengolahan batu kapur, Pak?
0: Ya, kami kebetulan baru melakukan pengawasan di 2 titik dulu, Kang, karena tenaga SDM kami terbatas. Jadi kami melakukan 2 kegiatan, tapi sepertinya dari 4 atau 5 ini semua pelaksanaan produksinya sama, atau produksi dari bubuk kapur, Kang, atau powder ya, kalsium karbonat itu, Kang.
1: Jadi masih serupa ya.
0: Memang kalau
1: ya,
0: musim kemarau, musim kemarau ini pasti naik, udara pasti akan terbangan kemana-mana debunya, gitu, Kang.
1: Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan di lapangan, Pak, apa saja temuan utama yang berhasil diidentifikasi ini oleh tim, ya, oleh tim, Pak?
0: Oke, kalau di lapangan, di area kerja mereka, maksudnya di dalam lahan mereka itu, yang jelas debu-debu hasil produksi mereka itu banyak, Kang, banyak sekali. Dan itu sekarang mereka kita minta untuk melakukan penyiraman atau pembersihan, Kang. Pembersihan, ya terutama untuk supaya debu tidak berterbangan, ya kita suruh masang mereka barrier ya, barrier.
1: Ya, ada batasan gitu ya, Pak ya.
0: Ya, terus kemudian disiram, Kang, terutama disiram. Satu-satunya jalan ada disiram, karena debu itu kan flying dust ya, jadi debu yang berterbangan kena angin. Nah, itu kita harus siram mereka. Dan sekarang memang hari kemarin, hari Rabu kemarin, kita sudah ke lokasi. Dan salah satu lokasinya mereka sudah menyiram. Bahkan area yang debunya itu banyak sekarang sudah seperti lumpur. Karena sering, terlalu sering banyaknya disiram gitu, Pak. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu keinginan kami.
1: Nah, kemudian selain disiram nih, Pak, berarti memang tadi kan ada apa ya? Ada kelemahannya sendiri ya kalau disiram jadi lumpur gitu. Nah, apakah ada juga imbauan untuk pengurangan produksi agar debu kapur ini juga tidak terlalu bahaya atau memang ada alternatif lainnya, Pak?
0: Ya. Yang jelas sekarang untuk musim kemarau ini kita minta mengurangi kapasitas produksi mereka, walaupun kapasitas produksi mereka masih di bawah dokumen lingkungan ya, Kang. Itu contoh ada satu lokus itu maksimal mereka dalam 1 tahun itu 150 ribu ton. Nah, ini sekarang posisinya masih di 108 ton, berarti artinya masih diperbolehkan. Nah, jadi mereka silakan mengurangi kapasitas dulu sementara sampai alat pengendali udara yang tadi kita minta, Pak, dust collector atau exhaust, itu dipasang oleh mereka. Nah, salah satu lokus sudah, mereka sudah, kita datangi, mereka sudah beli alat pengendali udara, Kang. Nah, terus kemudian lumpur-lumpur itu karena sudah menjadi lumpur lebih mudah dibandingkan ketika kita mengambil dalam bentuk debu, Kang. Jadi mereka sudah
1: Sudah mengantisipasi untuk mengurangi ya.
0: Ya, betul. Ya.
1: Oke. Okay. Berarti tapi apa ya? Kalau dikategorikan ini sudah termasuk apa ya? Ini udah ada indikasi pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan apa gimana, Pak?
0: Sebenarnya kalau dari indikasinya kita melihat dari rujuk izin lingkungan ya, izin lingkungan atau dokumen lingkungannya itu mereka masih sesuai, Kang. Mm-hmm. Masih sesuai. Makanya kita hanya memberikan sanksi paksaan pemerintah membuat dokumen lingkungan saja, merubah gitu ya.
1: Yeah.
0: Itu karena mesin lamanya kan sudah usang, jadi mereka mau jual. Terus secara kapasitas produksi mereka masih di bawah yang diizinkan. Tuh. Yeah. Terus mungkin ada penambahan ya, tadi saya sebutkan ada penambahan penyiraman segala macam, itu tidak termasuk dalam dokumen lingkungan. Jadi mereka masih, kalau bahasa kami itu pelanggarannya ringan, Kak. Ringan.
1: Oke, okay, tapi sudah diindikasikan ringan. Pelanggaran, cuman masih dalam pelanggaran ya, ringan ya, gitu ya, Kang.
0: Ya. Nah, kemudian yang jelas juga, kewajiban mereka sih itu, Kang. Kalau musim kemarau mungkin cepat itu jadi masalah, Kang. Jadi okay. Masalah.
1: Nah, gimana ini dengan masyarakat sekitar, Pak? Apakah juga ada langkah antisipatif ini dari DLH sendiri untuk mengurangi dampaknya, Pak?
0: Kalau untuk daerah sendiri, kami sudah melakukan sesuai dengan kewenangan PPLH dan izin pimpinan kepala dinas dan kabupaten. Mungkin kita akan koordinasi dengan dinas kesehatan, Kang. Apakah di situ ada laporan tentang ISPA atau segala macam? Kami belum. Kita harus lintas dinas ya, harus mengetahui apakah ada laporan seperti itu atau tidak. Paling itu, Kang, sementara.
1: Nah, kemudian jika mungkin nantinya ya, Kang, mudah-mudahan juga jangan. Jika nantinya terbukti ada perusahaan yang menjadi apa sumber pencemaran dan pelanggaran berat gitu ya, Pak ya, apa yang langkah apa yang akan diambil DLH, Pak? Kira-kira?
0: Yang jelas dalam paksaan pemerintah, karena di undang-undang kan ini ya ultimum remedium ya, Kang ya.
1: Iya.
0: Jadi kita pertama jelek-jeleknya kita denda, Kang. Nah, okay. Tapi yang paling parah ya kita hentikan kegiatan apa perizinannya gitu. Tapi dalam hal ini mereka masih mengikuti aturan. Jadi kita minta mereka dibina, dilakukan penyiraman segala macam ya, mereka masih melakukan. Artinya mereka masih patuh pada aturan sebenarnya. Gitu.
1: Itu, Kang. Oke, okay. Ada ini enggak, Pak? Ada apa ya? Timeline atau tenggat waktu yang diberikan gitu untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran kecil yang sudah terjadi gitu, antisipasi lain-lainnya gitu.
0: Kalau untuk yang kecil kan kayak penyiraman itu langsung ada tenggat waktunya 3 hari, Kang.
1: Oke. Okay.
0: Kita minta mereka untuk melakukan penyiraman 3 hari. Nah, untuk revisi dokumen segala macam, aturan mungkin sekitar 90 atau 180 hari, Kang. Itu karena itu administrasi ya.
1: Yeah.
0: Administrasi. Tapi kalau untuk lingkungannya kita minta 3 hari mereka sudah melakukan actionnya ya, penyiraman segala macam. Itu, Kang.
1: Oke, okay, oke. Okay. Luar biasa. Baik, Pak Adi, mungkin ini terakhir juga, Pak Adi, pesan kepada masyarakat Cipatat yang selama ini menyampaikan keluhan terkait debu batu kapur, apa yang sedang dan akan dilakukan DLH untuk memastikan lingkungan tetap terjaga, Pak Adi, silakan disampaikan.
0: Ya, kami pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Pak Bupati, Pak DJ Ricky Ismail dan Bapak Asep Ismail dan kepala dinas kami Pak Ibrahim Aji tetap berkonsisten terhadap kelangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam hal ini kita masih melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang sifatnya ketika musim kemarau ini melakukan kegiatan over kapasitas seperti itu. Jadi kami masih ya mohon masyarakat untuk bersabar karena pembuktian secara ilmiah itu masih kami lakukan, Bapak Ibu. Kami dalam hal ini mungkin akan kami laporkan juga ke pimpinan kami Pak Bupati melalui Pak Dinas bahwa perusahaan-perusahaan ini sudah melakukan atau belum terhadap kegiatan teguran kami atau paksaan pemerintah ini, Kang. Ya. Itu.
1: Baik, ya. Terima kasih Pak Adi.
0: Sama-sama, Kang.
1: Berbagi di satu. Ya. Luar biasa. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Adi. Hatur nuhun. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Adi Setio Wibowo selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat atas waktu dan penjelasan yang telah disampaikan. Semoga juga hasil pengawasan dan tindak lanjut yang dilakukan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat ya pendengar ya, sekaligus mendorong seluruh pelaku industri untuk semakin taat terhadap aturan lingkungan. Pendengar masih bersama kami di Bandung Pagi Ini.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Informasi pertama, pendengar, ledakan mortir aktif di Bandung Barat tewaskan 3 orang. Ledakan mortir yang diduga masih aktif menewaskan 3 orang di Kampung Ciparang RT 4 RW 7 Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu 8 Juli 2026. Ketiga korban merupakan pemulung yang diduga berusaha membongkar amunisi tersebut untuk mengambil bagian logam di dalamnya. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat yang maksud kami dan menggegerkan warga sekitar karena suara ledakan terdengar sangat keras. Informasi kedua, pendengar, program penanganan putus sekolah Cibenying Kaler lahirkan lulusan pertama. Sebanyak 44 warga Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung akhirnya menerima ijazah setelah sempat kehilangan kesempatan menuntaskan pendidikan. Lembaran tersebut bukan hanya bukti kelulusan, tapi tanda bahwa kesempatan untuk memperbaiki masa depan masih terbuka. Momen pembagian ijazah dalam program penanganan putus sekolah Karang Taruna Kecamatan Cibenying Kaler menjadi penanda keberhasilan sebuah gerakan berbasis masyarakat. Program itu hadir untuk menjawab persoalan ratusan warga yang belum memiliki akses pendidikan akibat berbagai kendala. Dan informasi terakhir, pendengar, Persib jalani inspeksi AFF jelang Shopee Cup 2026-2027. Persib mendapat kunjungan dari perwakilan ASEAN Football Federation atau AFF dan Sport 5 dalam rangka inspeksi kesiapan menggelar pertandingan ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027. Peninjauan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Selasa 7 Juli 2026 sebagai bagian dari tahapan standar yang wajib dijalani seluruh peserta kompetisi. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering. Tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Pendengar masih di Bandung pagi ini barengan Ray Ardian nih. Pendengar masih di dalam rangka ini menjelang pembukaan kembali operasional Bandara Husein Sastra Negara. Nih pendengar, berbagai persiapan terus dilakukan, termasuk uji coba rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung. Nah pendengar, rekayasa ini diharapkan mampu mengantisipasi peningkatan arus kendaraan sekaligus memastikan akses menuju dan dari bandara tetap lancar gitu ya, aman dan nyaman bagi masyarakat. Nah, lalu seperti apa skema rekayasa yang diharapkan? Jalan mana saja yang menjadi prioritas? Dan apa saja yang perlu diperhatikan oleh para pengguna jalan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita Pak Dimas Sodik, Kasih Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Baik pendengar, langsung aja kita sapa Pak Dimas Sodik di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dimas.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
0: Baik, kabar baik Pak Dimas?
2: Alhamdulillah, baik Pak.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih sudah mau berbagi, berbincang-bincang di Pro 1 RRI Bandung Pak Dimas ya. Di hari ini kita seperti yang udah kita tahu ya, ini menjelang pembukaan kembali operasional Bandara Husein Sastra Negara ini, banyak banget persiapan yang dilakukan ya Pak Dimas, ini khususnya persiapan uji coba rekayasa lalu lintas jelang pembukaan ya Pak Dimas ya. Tapi mungkin boleh digambarkan dulu secara umum uji coba rekayasa lalu lintas yang sedang dilakukan ini menjelang pembukaan itu seperti apa Pak?
2: Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dimas Sodik Mikail, Kepala Seksi Perlengkapan Jalan pada bidang lalu lintas dan perlengkapan jalan di Subkota Bandung. Ya. Terkait dengan uji coba rekayasa lalu lintas, memang kemarin kami sudah tinjauan ke lapangan ya, beserta instansi terkait, terutama dari dan Lanut Husein Sastra Negara, kemudian Satlantas Polrestabes Bandung, Angkasa Pura, dan dari Dishub Kota Bandung. Nah, untuk arus lalu lintas yang akan diterapkan nanti memang sesuai dengan permintaan dari Danlanut Husein Sastra Negara yang memang punya kawasan di Bandara Husein. Kami memang dari Dishub Kota Bandung diminta untuk memberikan masukan, saran gitu ya, dan juga membantu untuk uji coba rekayasa lalu lintasnya. Nah, untuk arus lalu lintas dari pintu masuk ya, dari Jalan Pajajaran, ada yang bisa masuk dari Jalan Pajajaran yang di depan sama yang di dalam Jalan Tata Nata Negara ya. Masuk dari sebelah kiri lajur, kemudian menuju ke arah bandara. Yang sebelumnya memang ada pengalihan ya, kan ada kontraflow sebelumnya di sebelah kanan, kemudian dialihkan ke sebelah kiri. Nah, kemudian masuk ke dalam bandara, menuju pertigaan ke kiri Jalan Rotan Utara, semua kendaraan yang pengunjung bandara itu diarahkan ke kiri untuk menuju ke tempat parkir. Nah, di tempat parkir juga nanti ada dua lajur, ada yang khusus untuk menuju ke drop zone di bandara, ada juga yang untuk parkir di tempat parkir. Nah itu kita minta untuk diberikan jalur khusus supaya tidak ada kendala di area parkir, karena kan di area parkir itu kemungkinan banyak kendaraan yang parkir, sehingga supaya tidak menghalangi lajur yang untuk langsung drop zone, drop off penumpang ke bandara, itu diberikan jalur khusus. Nah, kemudian untuk menghindari adanya potensi kemacetan atau kendaraan akibat banyaknya kendaraan, itu kami sarankan untuk dipasang rambu-rambu, misalkan di pertigaan yang menuju ke tempat parkir itu ada potensi penumpang tidak ingin melintasi tempat parkir untuk drop off tapi berhenti di pertigaan tersebut. Nah, kami sarankan untuk dipasang rambu dilarang berhenti dan diharapkan semuanya masuk ke tempat parkir dan drop-off-nya di dalam bandara seperti itu.
0: Baik. Nah kemudian kira-kira nih Pak, apa uji coba rekayasa lalu lintas ini akan berapa lama diberlakukannya Pak?
2: Kami kemarin baru tinjauan lapangan Pak untuk mensimulasikan juga dan bersepakat dengan pihak yang terkait juga. Dan kemarin juga sudah rapat persiapan juga dengan Pak Danlanut. Nah kami saat ini memang sedang mempersiapkan untuk kebutuhan peralatan, perlengkapan, rambu-rambu lintas dan marka jalan untuk dipasang di sana mendukung rekayasa lintas yang ada. Nah insya Allah minggu depan lah kita untuk memasang segala sesuatunya, dan dari minggu depan itu kita coba diterapkan itu rekayasa lintas yang ada, dan nanti menjelang pembukaan pengoperasian kembali bandara. Ya. Nah memang saat ini juga sudah diberlakukan ya rekayasa lalu lintas yang arus yang tadi saya jelaskan tadi, tapi memang tidak dilengkapi rambu-rambu petunjuk perintah maupun larangan yang bisa memperjelas pengunjung bandara, karena memang penumpang belum mulai ada. Nah harapannya nanti dengan adanya rambu petunjuk perintah dan larangan itu bisa memperjelas pengunjung bandara untuk menuju dan keluar dari bandara seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, mungkin ini dari di Dinas Perhubungan sendiri ini bakalan memprediksi dampak pembukaan seperti apa nih dampaknya gitu ketika Bandara Husein Sastra Negara ini kembali dibuka. Apakah kepadatan lalu lintas di sekitar akan apa ya sangat berpengaruh apalagi mungkin di jam-jam sibuk, Pak?
2: Ya. Kalau untuk awal-awal mungkin dengan jumlah penerbangan yang bertahap ya dibukanya itu mungkin tidak begitu signifikan ya untuk kemacetan yang ada di sekitar sana. Tapi kita juga melihat pengalaman sebelum bandara dialihkan penerbangan ke Pajati itu memang kan cukup padat ya kendaraan yang masuk ke sana. Yeah. Nah, kami ya kalau melihat kawasan sekitar itu, kita alhamdulillah sudah ada flyover Nur Kamio. Jadi dulu macetnya karena ada perlintasan sebidang rel kereta api itu. Nah sekarang kita sudah solusi untuk perlintasan sebidang itu dengan adanya flyover Nur Kamio. Dan harapannya untuk kemacetan di sekitar Abdurrahman Saleh, kemudian di Pajajaran itu bisa berkurang dibandingkan sebelum adanya flyover. Nah untuk yang di dalam bandara memang mungkin secara bertahap ya penerbangan yang dibuka, dan juga kita juga melihat kondisi nanti ketika dioperasikan, dan untuk rekayasa lalu lintas yang ada juga kami akan evaluasi ya, ketika nanti ternyata memang kemacetannya banyak atau tinggi. Nah itu kami evaluasi apakah perlu dirubah atau disesuaikan dengan supaya tidak terlalu macet seperti itu.
0: Oke, karena memang ada beberapa perbedaan ya sebelum ada flyover dan sekarang sudah ada, mudah-mudahan bisa jadi alternatif dan bahkan solusi juga ya terhadap lalu lintas. Betul. Di sekitar gitu. Termasuk mungkin juga di jalan sekitar ya Pak, seperti Jalan Garuda sendiri dan sekitarnya gitu yang seperti kita tahu itu pasti bakalan terdampak sekali ya Pak ya.
2: Iya betul.
0: Betul. Kemudian juga ini terkait angkutan umum Pak, kayak seperti yang kita tahu juga di Husein Sastra Negara juga banyak ya angkutan umum gitu atau transportasi online juga itu. Betul. Tetap dapat mengakses bandara dengan lancar nantinya atau memang ada poin-poin atau titik-titik tertentu pemberhentian Pak?
2: Iya, rencananya ada angkutan online ya di sana yang disediakan yang telah bekerja sama dengan Lanut Husein. Kemudian untuk angkutan dari luar masuk itu seperti penumpang atau pengunjung lainnya bisa memasuki area bandara pada bis dengan ketentuan yang tadi yang memasuki area parkir, kemudian melakukan drop off atau langsung keluar. Jadi untuk angkutan umum memang keluar kalau yang standby atau disediakan oleh bandara itu berdasarkan informasi itu yang memang sudah bekerja sama dengan Lanut Hussein Sangka Negara.
0: Jadi pihak transportasi dan juga bandara sudah berkoordinasi gitu ya Pak ya, nanti bakalan diumumkan mungkin. Kalau tadi Bapak bilang akan ada evaluasi terkait hasil dari uji coba ini, mungkin kira-kira kapan Pak hasil evaluasi uji coba ini akan diumumkan, dan apakah masih ada kemungkinan penyesuaian rekayasa lalu lintas juga sebelum bandara resmi dibuka atau beroperasi Pak?
2: Kalau evaluasinya mungkin setelah bandara beroperasi ya, dengan penerbangan-penerbangan pelajar yang dibuka. Kemudian untuk yang saat ini sih mungkin sudah ditetapkan yang arus lalu lintas yang ada, nanti kami lengkapi dengan perlengkapan jalan, rambu-rambu dan mata jalan. Nah, untuk evaluasinya mungkin ke depan Pak telah beroperasi, dan kita lihat apakah memang perlu ada penyesuaian atau sudah bagus gitu.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Dimas atas informasi dan penjelasannya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi Pak Dimas, sehat dan bahagia selalu Pak Dimas.
2: Ya, selamat
0: pagi. Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar itu dia topik uji coba rekayasa lalu lintas jelang pembukaan Bandara Hussein Sastra Negara bersama Kasih Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bandung, Dimas Sodik di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin dapat merusak DNA dan melemahkan kekebalan tubuh manusia secara permanen. Waduh. Narasi tersebut juga mengaitkan vaksin COVID-19 dengan terapi gen yang disebut berbahaya bagi anak-anak dan orang dewasa. Setelah Mamang cari dan Mamang telusuri, faktanya informasi itu adalah bohong atau hoax. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa imunisasi tidak merusak sel maupun DNA manusia. Secara ilmiah, vaksin mRNA tidak masuk ke inti sel, tidak berinteraksi dengan DNA, dan tidak mengubah materi genetik manusia. Vaksin bekerja dengan merangsang sistem imun agar tubuh mampu mengenali dan melawan penyakit. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai narasi kesehatan yang beredar di media sosial tanpa rujukan medis resmi. Kade, hati-hati ya. Informasi tentang vaksin dan imunisasi sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi yang ada dari Kementerian Kesehatan atau WHO atau CDC atau tenaga kesehatan yang kompeten. Begitu. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
1: Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung pagi ini.

Bandung nih bareng Andre Ardian. Ada satu jam lagi Andre menemani Anda pendengar, dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Pak Dimas dari Dinas Perhubungan terkait pembukaan lagi Bandara Husein Sastra Negara. Ini siapa nih yang langganannya dulu kalau misalkan terbang kemana kemari gitu ya, pakainya Bandara Husein Sastra Negara sebelum ke Kertajati. Tapi mungkin ini jadi kabar bahagia juga bagi Anda pendengar, karena di Bandara Husein Sastra Negara ini apa ya, legend, dan bakalan dibuka lagi tanggal 17 September 2026. Dan sekarang dilakukan uji coba lalu lintas dulu gitu ya, supaya enggak padat-padat banget, mungkin juga enggak macet ya. Dan juga ada flyover baru di Pajajaran, jadi mudah-mudahan gitu itu sedikit membantu juga bagi Anda pendengar yang mungkin bakalan memakai lagi Bandara Husein Sastra Negara. Nah, ini maskapai dan rute penerbangan, ini bakalan ada 6 maskapai yang telah bersiap dan mengajukan pembukaan rute untuk melayani penerbangan di bandara ini, Bandara Husein ini yang akan beroperasi lagi ya. Destinasi domestiknya ini ada 8 rute utama yang akan hadir, meliputi Denpasar Bali, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan Pekanbaru. Nah, 8 rute penerbangan dari Bandara Husein ini tentunya bakalan bantu banget gitu ya, bakalan works banget ini bagi Anda pendengar wargi Bandung yang mungkin terbangnya sering gitu ya. Siapa yang berbangga, atau mungkin justru ada satu isu mungkin yang bisa dibagikan juga ke WhatsApp kami di 0811 220 9760 atau ke 727 8978. Bareng Ardian di Bandung pagi ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga tindak lanjut dari pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang memang sedang ramai diperbincangkan di wilayah Terminal Cicaheum Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hadi, STMT.
1: Memang ada dua alasan kenapa juga Cicaheum ini kita bongkar. Yang pertama itu dari sisi struktur, kemudian juga yang kedua adalah dari sisi perubahan fungsi tata guna lahan di samping JPO. Terus berdasarkan hasil inspeksi, kami temukan adanya ini indikasi penurunan kondisi elemen struktur baja berupa korosi yang cukup signifikan pada sambungan dan elemen struktur baja. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa elemen struktur JPO Cicaheum ini telah mengalami kualitas material akibat paparan cuaca dan juga umur layanan dari struktur. Kerusakan pada tol ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Kemudian dari sisi perkembangan tata guna lahan, Terminal Cicaheum ini akan berubah fungsi menjadi depo dari BRT, di mana di depo ini kan banyak layanan nanti armada-armada BRT yang memerlukan manuver. Jadi JPO-nya hilang, kita akan bangun zebra cross. Nah, ada beberapa JPO juga saat ini sedang kami lakukan uji kelayakan sisi struktur. Permintaan pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di segmen simpang Kiara Condong sampai dengan Cibiru, ya saya, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan apakah titik tersebut dapat dibangun JPO. Memang kami sudah melakukan kajian, kontelahan, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Masyarakat harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan merawat juga dengan sebaik-baiknya. Pembangunan kreatif kita melibatkan berbagai pihak dan masyarakat yang terus meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

97,6 FM Pro Soto RRI Bandung di Bandung pagi ini. Ngobrolin soal Bandara Husein Sastranegara yang bentar lagi mau dibuka nih pendengar nih. Nah, mungkin siapa di antara Anda pendengar yang mungkin ya di akhir dalam waktu dekat ini bakalan pakai Bandara Husein Sastranegara nih mau liburan, misalkan tadi ada rute ke Denpasar, terus juga kemana tadi Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang gitu ya. Yang mau liburannya dekat gitu, kalau kemarin memang agak jauh di Kertajati, sekarang udah dekat lagi di Bandara Husein Sastranegara. Nih juga ada pembagian peran operasional bandara nih. Jadi pendengar, Kementerian Perhubungan ini menetapkan strategi dual airport untuk wilayah Jawa Barat. Ini Bandara Husein Sastranegara kembali beroperasi 2026 dan Bandara Husein ini akan difokuskan untuk melayani pesawat jet berbadan sempit atau narrow body ya. Dan persiapan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara. Sementara itu Bandara Internasional Kertajati tetap melayani pesawat berbadan besar atau wide body dan penerbangan jarak jauh. Nah, ini juga disebut strategi dual airport Jawa Barat ya, pendengar. Jadi ini mengefektifkan ya sebetulnya, karena memang sebelumnya juga Bandara Husein Sastranegara ini cukup ramai dan masif ya digunakan masyarakat, khususnya mungkin wargi Bandung dan juga wargi luar Jawa Barat yang memang ingin berkunjung ke Jawa Barat atau ke Bandung sekalipun gitu ya. Nah, kemudian ada apa ya, yang kedua ini mungkin ada strategi target pemulihan ekonomi daerah juga nih pendengar. Karena pemerintah kota Bandung ini memproyeksikan reaktivasi ini dapat mendongkrak sektor pariwisata. Dampak ekonomi reaktivasi Bandara Husein nih akan akses langsung ke jantung kota, ini akan mengurangi waktu tempuh wisatawan domestik maupun mancanegara ya pendengar ya. Dan juga tentunya konektivitas wisata kota Bandung nih. Sektor apa? Sektor UMKM, perhotelan ya, kuliner lokal juga bersiap menyambut kenaikan keterisian okupansi persiapan UMKM Bandung ini sendiri gitu. Dan juga alokasi slot penerbangan maskapai juga tentunya jadi apa fokus utama dalam strategi pembukaan Husein Sastranegara ini ya. InJourney Airports ini tengah mematangkan pembagian jadwal terbang ini demi mencegah penumpukan penumpang, manajemen slot penerbangan. Karena ini maskapai yang terlihat sedang menyelaraskan kesiapan armada pesawat. Mereka mempersiapkan maskapai komersil ya. Dan juga protokol keselamatan dan kenyamanan terminal domestik maupun internasional kini mau memasuki tahap finalisasi pendengar. Jadi semoga semuanya berjalan dengan lancar ya pendengarnya, mudah-mudahan gitu. Dan lagi masih banyak rangkaian informasi pendengar, jangan kemana-mana, only on Pro 1 FM.

0: Informasi pertama, pendengar, program PPM Kelurahan Baros capai 98% pembangunan rampung pekan ini. Pelaksanaan program pemberdayaan pembangunan masyarakat atau PPM di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi menunjukkan capaian yang sangat positif. Hingga awal Juli 2026, progres pelaksanaan program telah mencapai sekitar 98% dan seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada pekan ini. Informasi kedua, pendengar, ribuan lansia terima santunan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perluas layanan sosial. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyalurkan santunan kepada 1.919 warga lanjut usia atau lansia dari keluarga tidak mampu sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat ke-19. Bantuan disalurkan secara serentak di 16 kecamatan dan 165 desa. Bupati Bandung Barat JJ Ricci Ismail memimpin langsung penyaluran bantuan di Desa Cikande, Kecamatan Saguling. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Asep Ismail, Sekretaris Daerah Ade Zakir, Kepala Dinas Sosial Idad Sadudin, serta jajaran perangkat daerah yang disebarkan ke seluruh wilayah untuk memastikan bantuan diterima para penerima manfaat. Dan informasi terakhir, pendengar, Persib fokus matangkan tim, tak kejar gelar Piala Presiden 2026. Persib memilih menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai bagian dari proses persiapan menghadapi musim kompetisi yang panjang, bukan sebagai ajang untuk mengejar prestasi. Turnamen pramusim tersebut dimanfaatkan tim berjuluk Pangeran Biru untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sekaligus mempercepat proses adaptasi para wajah sebelum kompetisi resmi dimulai. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, kita juga akan soroti bagaimana peran RW menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Mengenai hal itu, pendengar, kita pun juga sudah tersambung bersama Ketua RW Sukamantri 2, ada Pak Yudi.
1: Kita di sini sebagai pengurus di daerah mesti mengadakan atau menyiapkan antisipasi untuk mencegah seperti itu. Salah satunya yaitu dengan kita selalu kalau ada yang kos atau ngontrak di wilayah kita mendata ya. Jadi kita 1x24 jam tamu itu wajib lapor ke kita ya. Jadi kita diantisipasi dari awal. Sama yang keduanya, kita mengadakan inspeksi mendadak untuk pendataan. Dan kita diadakan aturan ketat dalam aturan yang kos dan kontrak. Contohnya, kalau lingkungan kontrakannya atau kosan itu perempuan, tidak boleh menerima tamu di dalam kamar. Rumah kosan itu mesti ada ruang tamu khusus untuk menerima tamu. Dan itu jamnya terbatas. Jadi kita diharapkan warganya itu mau melapor dan ya mesti dilaporkan ke kita gitu. Pelatih itu baru berjalan sekitar awal 2025 ya. Itu sudah disosialisasikan. Cuma tindak lanjutnya masih belum nih, hanya pendataan aja dulu nih dari pemerintah kita. Tetap yang kita jalankan itu ya dari lingkungan sendiri. Nah, teknisnya kadang-kadang kan kita sosialisasinya masih belum jelas. Jadi kita punya grup tiap RT itu antar warga segala macam. Kalau ada isu-isu yang tentunya belum jelas, ya kita antisipasi dengan pemberitahuan ke seluruh warga melalui grup WA itu, Kang. Kalau informasi yang betul juga, ya tentunya kita cepat-cepat disebarin. Kita punya grup WA masing-masing RT yang koordinasi nanti sama RW nantinya. Kita sebagai pengurus RW itu sebetulnya untuk memenuhi keinginan warga itu hanya tiga aja, Kang. Pertama, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Nah, itu bisa diciptakan dengan lingkungan yang tentunya kondusif ya, yang bisa dibentuk oleh para ketua RW masing-masing. Nah, yang pasti kita selalu koordinasi, selalu menyampaikan informasi yang betul dengan cepat. Mari kita semua para RW untuk lebih meningkatkan lagi aturan-aturan yang dulu sudah ada sebenarnya, tapi kadang-kadang dilupakan. Kalau bagus kita jalanin lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega haksya terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung pagi ini.

Kita tertawa dari Peter Pan berdengar di Bandung pagi ini. Tapi ini di pukul 9 lebih 57 menit masih bareng Andre Ardian sampai pukul 10 lebih 30 menit nanti berdengar. Jadi Andre masih akan menemani Anda sampai dengan Bandung siang ini hingga pukul 10 lebih 30 menit. Dan kita juga bakalan berbincang-bincang di Bandung siang ini nih dengan Kang Dodi ya nanti terkait ini menemukan rasa cinta tanah air melalui disiplin dan jiwa leadership di Paskibra di Bandung siang ini setelah yang satu ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung, siang ini bareng RRI Ardian sampai pukul 10.30 menit. Kita bakalan berbincang-bincang sejenak pendengar di Bandung siang ini. Ini senang sekali ya kami bisa bersama lagi di Bandung siang ini, edisi Kita Indonesia yang menghadirkan beragam inspirasi tentang nilai-nilai kebangsaan yang relevan tentunya pendengar dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah pendengar, siang ini kita akan bahas tema menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui disiplin dan jiwa leadership di Paskibra. Pendengar, Paskibra bukan hanya identik dengan baris berbaris atau upacara bendera, tapi juga menjadi wadah pembentukan karakter ya pendengar, kedisiplinan juga kepemimpinan serta semangat nasionalisme bagi generasi muda. Bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber yang tengah hadir di ujung telepon di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.
0: Nah pendengar, untuk membahasnya telah hadir di ujung telepon ada Kang Dodi Wiranata Kusuma AMD SS dari Artasena Paskibra SMA Negeri 1 Kedung Waringin. Langsung saja kita sapa, selamat siang Kang Dodi.
2: Halo, selamat siang.

0: Baik, kabar baik Kang Dodi.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih Kang Dodi sebelumnya sudah berkenan buat berbincang-bincang di Persatu RRI Bandung nih, luar biasa. Kang Dodi ini lagi di luar rumah atau di rumah Kang Dodi?
1: Saat ini kebetulan sambil di kantor ya.
0: Oh, sambil di kantor.
1: Cuma, iya. Agak minggir dikit nih cari tempat nih buat RRI Bandung.
0: Luar biasa, keren banget. Terima kasih sekali lagi. Kang Dodi, ini Kang Dodi posisinya di SMA Negeri 1 Kedungwaringin ini sebagai apa, berarti sebagai pelatih atau pembina di Paskibranya?
1: Kebetulan saya sendiri sebagai pelatih sih, Kak.
0: Oh, sebagai pelatih ya, berarti ya luar biasa. Betul. Nah, mungkin ini juga sebagai pertanyaan pembukaan nih. Gimana sih Kang Dodi ini memaknai rasa cinta tanah air ini di kehidupan, di tengah kehidupan generasi muda saat ini ya?
1: Jadi sebenarnya benar tadi yang di-mention sebelumnya bahwa di Paskibra itu nggak melulu soal baris berbaris ataupun soal mengibarkan bendera ataupun berjemur di tengah lapangan misalnya seperti itu ya. Jadi lebih dari itu sebenarnya banyak juga value-value yang bisa kita dapatkan, yang mana anak-anak didik kita ini tidak hanya mendapatkan pelajaran di kelas, tapi pelajaran yang secara real, nyata gitu di Paskibra. Salah satunya adalah cara kita memperlakukan bendera merah putih sebagai lambang negara gitu ya. Di sana ada poin-poin yang kita terapkan juga bahwa dalam memperlakukan pengibaran bendera ini, misalkan tidak boleh sembarangan gitu, karena para pejuang kita dulu sangat sulit nih untuk bisa mengibarkan bendera merah putih. Nah, sekarang di generasi muda kan kita udah bisa melakukannya bahkan setiap hari Senin ya Kak ya, bahkan di setiap upacara hari nasional kita bisa melakukannya dengan hikmat gitu ya. Jadi banyak poin-poin yang di sana yang diajarkan kepada generasi penerus kita sih.
0: Iya, betul.
1: Salah satunya juga ya disiplin, kemudian juga bagaimana cara kita menaati aturan gitu ya, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta memberikan kontribusi positif lah sesuai kemampuan masing-masing.
0: Iya, iya. Nah, mungkin itu juga jadi salah satu alasan kenapa Paskibra ini dinilai menjadi salah satu wadah yang efektif ya untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri ya, Kang Dodi ya. Betul, karena banyak orang juga yang menganggap ini Paskibra ya upacara bendera, terus baris berbaris gitu ya. Nah, sebetulnya juga mungkin di luar kegiatan-kegiatan di dalamnya ada nilai-nilai apa aja nih yang dipelajari di dalam organisasi Paskibra, Kang?
1: Nah, kalau misalkan kita kan sering mungkin di kelas itu belajar struktur organisasi ya, seperti ada ketua kelas, ada bendahara dan sebagainya. Nah, kalau di Paskibra ini kita bukan hanya materi ataupun sekedar pembelajaran yang kita pelajari di kertas, tapi langsung kita aplikasikan gitu. Seperti misalkan tadi organisasi ya, ketua Paskibra, wakil ketua nih, mereka benar-benar difungsikan gitu. Jadi pada saat latihan itu benar-benar bertindak sebagai pemimpin. Jadi harus punya jiwa leadership yang tinggi. Kemudian juga teman-temannya yang lain itu harus mampu juga bekerja sama dalam tim, yang mana value-value seperti ini tuh akan sangat berguna bagi mereka ketika nanti terjun di dunia kerja gitu ya. Cara menghargai waktu, kedisiplinan, terbuka terhadap saran dan masukan dari pelatih ataupun dari senior gitu ya. Kemudian juga bekerja sama dalam tim kayak gitu.
0: Iya, iya. Nah, mungkin boleh diceritain Kang, gimana sih proses pembentukan disiplin tadi yang akan sebutin gitu ya, yang diterapkan kepada anggota Paskibra ini sejak pertama kali bergabung, mungkin Kang, mungkin dari apa ya, pembentukan yang dari awalnya memang belum terasa sampai memang ada terlihat perubahan gitu Kang.
1: Oke. Pertama-tama itu pastinya ketika ini bicara soal di sekolah kami ya Kak ya. Pada saat pengenalan demo ekstrakurikuler itu pastinya kita memperkenalkan dulu Paskibra itu apa sih gitu ya. Kemudian juga kita kasih demo gerakan yang biasa kita lakukan gitu. Di Paskibra sendiri ada 3 unit utama, yaitu yang pertama LOBB, Lomba Olahraga Baris Berbaris, yaitu baris berbaris inti gitu ya, dengan varias formasi. Kemudian ada juga Rukibra atau Regu Pengibar Bendera, ini khusus untuk persiapan upacara pengibaran bendera yang biasa mungkin kita sering lihat di upacara 17 Agustus ya, di Istana Negara gitu ya, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten gitu. Dan juga ada yang namanya Farmus, variasi musik. Nah, biasanya di Demos Eskul ini kita tampilkan semua gitu untuk menarik minat para peserta gitu. Dan biasanya ketika mereka pertama kali join, saya tanya juga alasannya apa sih ikut Paskibra gitu. Bilangnya cita-cita mereka ingin menjadi paskibraka di Istana Negara gitu ya, ingin menjadi A, menjadi B ketika nanti lulus sekolah gitu. Nah, pertama-pertama pasti tadi pengenalan dulu. Setelah mereka sudah kenal, mereka sudah tertarik, nah kedisiplinan ini baru akan kita terapkan sedikit demi sedikit secara konsisten, secara kontinu gitu pada saat setiap kali pertemuan. Misalkan kita latihannya dari jam sekian sampai jam sekian, dan itu memang sangat ketat, Kak, gitu. Misalkan kita latihannya pulang sekolah nih di jam 3 sampai jam 5. Nah, itu benar-benar kita nggak boleh telat. Nah, kalau misalnya ada yang telat, itu harus ada konsekuensinya. Meskipun konsekuensinya ini nggak kayak dulu ya, harus ada kekerasan fisik dan sebagainya. Nah, untuk sekarang itu kita udah lebih humanis, sudah lebih fleksibel gitu ya. Jadi nanti ada hal-hal yang memang di situ tuh benar-benar diterapkan secara langsung ya, secara kedisiplinan. Dan nanti seiring berjalannya waktu, biasanya anak-anak tuh ketika kita ada mau event lomba atau apa, mereka jadi lebih beda aja gitu, karakternya jadi lebih develop gitu ya. Jadi semula orangnya suka terlambat, suka mungkin sering bercanda, susah serius. Nah, ini seiring berjalannya waktu mereka akan berubah gitu, jadi lebih bisa memimpin dirinya sendiri, memimpin teman-temannya, ngasih motivasi bahkan ke teman-temannya gitu. Itu sih karakter development yang selama ini saya taktikan ya secara langsung gitu, dan ini menariknya gitu ya. Dari nilai-nilai kedisiplinan yang tadi ditanamkan, bukan hanya sehari dua hari sih, Kak, sebenarnya, tapi lebih secara konsisten dan kontinu terus-menerus gitu.
0: Tapi apa ya, kalau misalkan kita melihat seberapa besar pengaruh kedisiplinan yang dibangun di Paskibra ini terhadap kehidupan sehari-hari nih, Kang, kira-kira ada gak sih nilai-nilai disiplin terus juga mungkin yang bisa diterapkan di keluarga atau lingkungan masyarakat itu sendiri, Kang? Mungkin Kang Dodi sendiri sebagai pelatih gitu ya, yang pastinya udah dulunya banyak jam terbang gitu. Gimana tuh, Kang?
1: Saya sendiri tuh alhamdulillah, Kak, saya ikut eskul Paskibra dari SD bahkan ya, dari SD, SMP, SMA, sampai lulus, sampai kuliah pun saya tetap berkecimpung di Paskibra, dan sampai sekarang sudah kerja pun, sudah berkarir pun, saya tetap berkecimpung di Paskibra sebagai pelatih. Karena saya merasa dulu itu waktu saya masih remaja, saya orangnya cukup introvert, cukup pemalu gitu ya, ibarat kata nggak berani tampil lah. Tapi somehow ketika saya ikut Paskibra, saya lebih percaya diri, satu itu, lebih berani ketika saya berbicara di depan banyak orang, saya lebih mampu untuk mengambil keputusan, untuk menjadi memimpin tim gitu, saya jadi lebih bisa percaya diri gitu, dan lebih merasa mental saya itu lebih kuat lah, ibarat kata lebih bisa disiplin, lebih bisa menghargai waktu, dan itu sangat terasa sekali, Kang, di dunia kerja saat ini. Yang mana kalau kerja kan kita ada jam-jamnya juga ya, Kak, gitu, jadi nggak boleh telat atau apa. Nah, ini semua refleksi dari apa yang sudah saya pelajari dulu, dari masih saya sebagai anak Paskibra maupun sampai sekarang saya jadi pelatih gitu. Jadi banyak sekali sih poin-poin yang saya dapatkan, salah satunya itu tadi, menerima kritik dan masukan, bekerja sama dalam tim, dan hal-hal seperti ini kan sangat berguna di dunia kerja ya, Kak, ya, yang mana hal-hal tersebut itu nggak kita dapatkan ketika kita belajar di kelas gitu, melainkan kita hanya bisa dapatkan di ekstrakurikuler gitu, salah satunya di Paskibra gitu.
0: Wah, luar biasa, ini tentu sangat berpengaruh ya ke kehidupan sehari-hari pun gitu. Nah, tadi menarik juga gitu ya tentang leadership gitu, ini apa ya istilahnya, seperti mampu mencetak pemimpin muda gitu ya di industri gitu di luaran sana. Tapi kita tahan dulu, Kang, kita bakalan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Bandung Siang ini.

Di tengah arus perubahan zaman, terdapat nilai-nilai yang tetap harus dipertahankan. Sopan santun, tata krama, dan etika. Sikap santun itu nggak pernah ketinggalan zaman, karena ia bukan tren yang datang dan pergi, tapi nilai hidup yang harus dijaga setiap hari. Dari dulu kita diajari ucapan tolong, maaf, dan terima kasih. Kelihatannya memang sepele, tapi itulah akar dari cara kita saling menghargai. Kita boleh beda pendapat, boleh tegas bicara, asal tetap pakai tata krama dan etika. Hormati yang tua, hargai yang muda. Sopan santun bukan sebatas basa-basi, melainkan warisan nilai yang harus kita jaga sampai nanti.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung Siang ini dengan topik menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui disiplin dan jiwa leadership di Paskibra di Bandung Siang ini.
1: Bandung Siang ini.
0: Kita juga masih terhubung bersama Kang Dodi di ujung telepon. Kang Dodi, halo.
2: Halo.
0: Masih on, Kang? Masih semangat?
2: Masih
0: ya Kang ya, semangat. Besok udah mulai akhir pekan nih, gak kerasa. Kita ngobrol-ngobrol lagi Kang tadi soal menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui disiplin dan jiwa leadership di Paskibra. Kalau tadi Kang Dodi sendiri bilang Paskibra juga dikenal mampu mencetak pemimpin muda ya Kang ya, kurang lebih seperti itu di luaran sana di industri. Nah, kalau dari pengalaman Kang Dodi sendiri, ini gimana sih proses Kang Dodi sampai punya, tadi kan dibilang introvert, terus sekarang punya jiwa confident gitu, percaya diri gitu. Itu proses yang cukup panjang sepertinya Kang, boleh diceritain gak Kang?
2: Betul-betul, jadi itu prosesnya mungkin perubahan karakter ya, dari A menjadi B itu pastinya banyak sekali proses yang sudah saya lalui. Salah satunya di Paskibra ini kan kita dimulai dari tingkat SD, SMP, SMA gitu. Dan untuk pengibar bendera sendiri baru kita alami di usia SMA biasanya, untuk pengibaran bendera pusaka itu di kabupaten, provinsi, atau nasional. Tapi seiring berjalannya waktu dari tingkat SD, SMP, SMA ini kita sering sekali ikut yang namanya lomba, Kak. LOBB, biasanya lomba olahraga baris berbaris gitu. Nah, di lomba-lomba ini kan kita tampil di tengah lapang, ditonton banyak sekali orang, kemudian ada dewan jurinya juga di sana. Nah, seiring berjalannya waktu, saya jadi lebih percaya diri, lebih berani juga tampil gitu ya. Yang mana kebetulan juga saya suka dunia seni nih. Jadi ini kaitannya dengan seni. Jadi di Paskibra itu kita juga ada aspek keindahan gitu kan. Ya juga ada baris-baris itu rapi gitu. Dimana di sana juga ada keseniannya juga, seni pertunjukan gitu. Jadi saya semakin lekat nih dengan Paskibra. Karena seiring berjalannya waktu juga karakter saya jadi lebih develop. Jadi saya lebih tahu saya ini kedepannya mau gimana sih, sampai saya juga nggak nyangka hari ini saya jadi pelatih. Karena dulunya tuh waktu zaman saya masih ikut Paskibra itu bahkan saya barisnya di belakang, kemudian ketika ada pemilihan ketua atau apa saya nggak berani maju gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur sih Kak, udah kenal sama dunia Paskibra dan bisa membentuk karakter saya hingga sampai saat ini gitu.
0: Luar biasa.
2: Prosesnya
0: ini
2: panjang, betul-betul.
0: Betul, impactful ternyata ya Paskibra ini memang betul, bukan soal baris berbaris tapi merupakan karakter. Apalagi kan kalau saya perhatikan gitu ya, kalau lagi diklat itu benar-benar apa ya, menumbuhkan sesuatu itu, mendapatkan karakter, mungkin disiplin juga bisa terbentuk gitu ya Kang ya. Pas proses pengukuhan diklat itu kan sesuatu yang sakral gitu ya Kang ya.
2: Iya betul-betul.
0: Dan juga pendengar, tentunya kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui line interaktif kami di 727-5551. Kang Dodi, kita intip dulu WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung ya, kalau ada pertanyaan berkenan untuk menjawab ya Kang Dodi.
2: Oke.
0: Ini udah ada pertanyaan dari Rani di Buah Batu. Teh Rani di Buah Batu, Kang Dodi katanya bertanya, menurut Kang Dodi, apa aja bentuk sederhana rasa cinta tanah air yang bisa dilakukan anak muda selain ikut upacara? Mungkin memang kalau anak Paskibra ini gak jauh-jauh dari bendera ya Kang Dodi ya, bisa ditanamkan cinta rasa tanah airnya lewat pengibaran bendera gitu, dan juga kehidupan sehari-hari. Nah kalau misalkan kita sebagai masyarakat biasa, mungkin menurut Kang Dodi gimana caranya?
2: Kebetulan sendiri kalau di Paskibra kami di SMA 1 Kedung Waringin Kabupaten Bekasi ini, dalam setiap perlombaan kami selalu mengangkat tema-tema Nusantara gitu. Kebetulan Paskibra SMA 1 Kedung Waringin ini di bawah manajemen saya, yaitu Pasundan Manajemen, yang mana kita di bawahnya itu sebenarnya membawahi beberapa sekolah, tapi untuk saat ini kita fokus di SMA 1 Kedung Waringin sendiri. Dan dalam setiap perlombaan itu kita selalu mengangkat tema-tema seperti tadi ya, namanya kita kan Pasundan Manajemen, jadi kita mengangkat budaya dan sastra Sunda gitu. Jadi nilai-nilai cinta tanah air dan juga cinta budaya ini biasanya saya sisipkan di sini, di variasi formasi gitu. Jadi untuk saat ini, baru beberapa minggu yang lalu kita habis kompetisi Kak nih, kita angkat tema Wangsit Siliwangi, yang mana ini kaitannya dengan sejarah kerajaan Pajajaran yang sangat panjang ya, dengan kejayaan Prabu Siliwangi dulu sebagai salah satu raja termasyur gitu. Nah dari sini anak-anak jadi belajar lagi, kita jadi riset lagi gitu, research gitu maksudnya ya, tentang apa sih kerajaan Pajajaran, apa sih Prabu Siliwangi, yang mana secara tidak langsung kita menggali lagi kebudayaan kita gitu. terutama orang-orang yang berada di provinsi Jawa Barat gitu ya, mengenal budaya kita sendiri, yang mana ini kalau secara orang awam lihat mungkin sesuatu yang apa ya, ibarat kata hanya didapatkan ketika kita belajar seni budaya gitu atau belajar sejarah gitu. Tapi ternyata di Paskibra juga kita banyak sekali hal-hal yang bisa kita angkat di pariinformasi ini, seperti ya sastra, soal mungkin tari-tarian tradisional yang kita sisipkan ke dalam gerakan-gerakan pariinformasi gitu. Dan ini adalah salah satu bentuk saya, komitmen saya kepada anak-anak didik saya untuk mengajarkan bahwa budaya kita tuh sangat banyak gitu, tanah air kita tuh sangat kaya sekali, maka ayo kita angkat sejarah-sejarah ataupun cerita-cerita di masa lampau yang kita kenalkan lagi ke masyarakat lewat penampilan kita di setiap kompetisi atau setiap lomba gitu, Pak.
0: Luar biasa. Jadi memang di variasi formasi juga disisipkan ya tadi, sampai ke riset cerita dan juga sejarah bahkan gitu ya, nggak sekadar menampilkan gerakan-gerakan aja gitu ya, Kang ya. Luar biasa. Kemudian kita lanjut lagi, Kang, ke pertanyaan kedua. Ada Lestari di ujung berung nih. Kata Teh Lestari, ini apa tantangan yang dihadapi Kang Dodi waktu membina anggota Paskibra sekarang? Berbeda nggak dibanding beberapa tahun lalu gitu? Secara kan generasi sekarang mulai beda ya, Kang ya. Ada gap antara Gen Z, Gen Alpha gitu. Nah gimana tuh, Kang?
2: Iya betul, Kang. Kalau dulu itu saya di waktu saya masih jadi anggota Paskibra ya di SMP SMA itu, kita takut banget sama pelatih gitu. Dikit-dikit kita kena hukuman apa gitu. Kalau sekarang kan itu nggak bisa ya, kita dengan kekerasan fisik dan sebagainya, dan itu memang tidak pernah dibenarkan hal-hal seperti itu gitu ya. Dan apalagi di tengah generasi sekarang itu yang lebih kritis, mereka lebih banyak nanya gitu. Kita jelasin apa, mereka nanya balik gitu. Ini maksudnya apa, Kang? Gitu. Ini kenapa begini, Kang? Kenapa begitu, Kang? Gitu. Jadi itu challenge-nya memang yang terbesar itu adalah kita harus menjadi orang yang kadang seperti Google gitu. Kita harus serba tahu, pertanyaan apapun yang mereka lontarkan kita harus bisa jawab gitu. Itu tantangan terbesar sih. Jadi saya sebagai pelatih itu harus literasinya harus kuat gitu. Ketika saya memberikan penjelasan kepada anak-anak, anak-anak pasti akan balik nanya gitu, akan balik tanya kritis gitu. Kenapa begini, Kang? Kenapa begitu, Kang? Gitu. Jadi saya harus punya apa ya, ibarat kata pengetahuan yang juga luas, dan ini menjadi karakter development juga bagi saya sebagai pelatih untuk terus belajar gitu. Itu sih challenge terbesar itu. Jadi anak-anak tuh sangat kritis sekali ya untuk sekarang ini, generasinya tuh memang nggak bisa dikerasin juga, Kang, gitu. Jadi kalau kita untuk mendisiplinkan itu nggak bisa kita dengan kekerasan fisik dan sebagainya, itu nggak bisa gitu, tapi melainkan kita dengan konsekuensi-konsekuensi yang sifatnya juga membangun, bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi tim gitu.
0: Benar ya, karena memang berbeda pola asuh gitu ya, dan juga nge-treatment anak zaman sekarang tuh memang harus apa ya, harus dikasih pengertian gitu ya.
2: Betul.
0: sama dulu gitu. Betul sekali sih, Kang, luar biasa. Nah kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir juga dari Dimas nih di Cimahi. Kang Dimas di Cimahi katanya, Kang, kalau latihan Paskib itu kan biasanya intens katanya, nah gimana caranya supaya latihan yang disiplin itu gak bikin anak-anak merasa tertekan? Nah mungkin ini juga selaras ya dengan pertanyaan sebelumnya gitu. Ada gak sih treatment atau metode khusus, Kang Dodi, ini buat melatih anak-anak zaman sekarang nih, Kang?
2: Iya betul, sebenarnya bukan hanya ke anak-anak sih, tapi ke saya juga, karena saya selain ngelatih, saya juga kan kerja juga ya, jadi harus bisa bagi waktu gimana caranya kita nih juga nggak stres gitu, karena latihan terus gitu ya. Untuk latihan intens sendiri, kita biasanya baru akan terjadi itu ketika kita mau ada event, kita mau ikut kompetisi, misalkan hamin seminggu, nah itu bisa latihan setiap hari, setiap pulang sekolah. Itu pun kalau saya pribadi sebagai pelatih, saya akan selalu memantau kondisi anak-anak gitu, kalau secara psikis atau secara kesehatan mereka kayaknya udah mulai menurun, udah semangatnya udah mulai menurun, itu biasanya saya akan istirahatkan. Jadi besoknya nggak latihan gitu. Jadi lusa baru kita latihan lagi, kita ganti latihan sebelumnya. Kalau saya ngaturnya seperti itu pun, saya sebagai orang yang kerja dari Senin sampai Jumat gitu, biasanya kalau di hari-hari biasa mereka latihan sendiri. Nah ini juga salah satu assignment yang saya berikan ke mereka untuk belajar kerja tim dan juga untuk memimpin timnya gitu. Bagaimana caranya mereka tetap bisa latihan, tetap bisa disiplin tanpa pengawasan pelatih gitu. Meskipun mereka sebenarnya latihannya juga di sekolah sih, Kang. Jadi diawasi sama guru dan pembina yang lain gitu. Tapi ini kan sebuah tantangan juga buat mereka gitu. Gimana caranya mereka supaya bisa tetap latihan dan kerja sama timnya jalan gitu, meskipun tanpa harus diawasi terus sama pelatih. Nah, biasanya nanti di Sabtu Minggu, di weekend gitu. Salah satunya biasanya saya pilih karena entah di Sabtu atau Minggu, karena biasanya kan kita juga butuh liburan ya, Kang, itu anak-anak supaya nggak stres juga gitu. Saya pilih biasanya di hari Sabtu, dari pagi sampai siang, nanti sore ke malam Minggu, ke weekendnya mereka silakan spending time sama keluarga atau yang mau jalan-jalan silakan. Jadi gitu sih, saya konsepnya tuh harus di Paskibra tetap fun juga dan harus balance juga antara kehidupan personal saya di sebagai karyawan, mereka sebagai siswa atau sebagai anak dari orang tuanya gitu, dan juga tugas kita sebagai paskibra itu juga harus balance. Jadi nggak harus setiap hari kita intens dari pagi sampai sore ya. Itu bukan hanya anak-anak, kayaknya saya juga stres nantinya kalau kayak gitu.
0: Sama ya, pelatih juga butuh rehat ya, nggak setiap hari yang melulu harus latihan ya Kang ya, kecuali mungkin memang tadi kalau misalkan ada event-event tertentu gitu ya biasanya.
2: Iya, betul.
0: Jadi lebih intens gitu, luar biasa. Nah, nggak kerasa ini udah 30 menit berjalan obrolan kita Kang Dodi, luar biasa. Tapi mungkin terakhir ini ada pesan dari Kang Dodi nggak kepada pelajar mungkin atau pendengar atau generasi muda Indonesia ini agar semakin mencintai tanah air melalui sikap disiplin, kepemimpinan, dan semangat untuk berkontribusi bagi bangsa. Kang Dodi, silakan.
2: Pesan saya mungkin buat adik-adik di luar sana yang mau bergabung di Paskibra gitu, entah mungkin cita-cita kalian suatu saat menjadi abdi negara seperti TNI ataupun polisi, atau mungkin menjadi Paskibraka di istana negara gitu, ataupun mengejar prestasi non-akademis gitu ya. Saran saya, nikmati selalu prosesnya gitu, karena saya I have been there gitu, I have under your shoes gitu, saya udah pernah di posisi itu, dan saya sendiri di usia sekarang benar-benar merasakan manfaatnya menjadi anak Paskibra dari masa-masa remaja saya sampai dewasa itu sangat impactful sekali gitu. Jadi nikmati setiap prosesnya, kemudian juga karakter yang akan nanti kalian develop gitu, karena setiap manusia kan pasti akan selalu develop ya karakternya gitu. Jadi nggak selalu A tapi nanti bisa jadi B, bisa jadi C gitu. Jadi enjoy the process, kemudian juga nikmati proses ketika bareng-bareng sama temen tukar pikiran satu sama lain, kemudian cara mengemukakan pendapat gitu ya. Pokoknya jadikan Paskibra itu bukan hanya sebagai eskul yang baris berbaris aja, tapi eskul yang menyenangkan, yang dimana kita bisa menjadi diri sendiri dan bahkan menjadi versi lebih baik dari diri kita sendiri.
0: Luar biasa Kang Dodi, terima kasih Kang Dodi. Ini gak kerasa juga kebersamaan kita di Bandung siang ini, edisi kita Indonesia sudah sampai di penghujung acara nih Kang. Terima kasih kepada Kang Dodi ini udah mau berbagi ya Kang ya. Semoga ilmu dan inspirasinya menular gitu kepada semua yang lagi dengerin nih Kang. Amin, sehat dan bahagia selalu ya Kang ya. Selamat siang Kang, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, terima kasih.
0: Luar biasa, pendengar, itulah perbincangan kami di Bandung siang ini dengan topik menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui disiplin dan jiwa leadership di Paskibra bersama M. Dodi Wiranata Kusuma, AMDSS, Atara Sena, Paskibra SMA Negeri 1 Kedung Waringin di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.
0: Mendengar perbincangan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan Anda bersama saya Andre Ardian, dan selanjutnya akan ada Widi yang akan menemani Anda di Bandung siang ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Andre Ardian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat siang pendengar. Cuaca terik pagi siang hari ini. Mudah-mudahan semangat Anda jauh lebih terik untuk bisa menyelesaikan segala tugas target kerja Anda hari ini. Menemani aktivitas Anda hingga sore hari nanti, Widya Perdani masih bersama Dinda Lestari hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

rindu juga nggak dengan momen-momen atau event-event yang diselenggarakan di Kota Bandung, termasuk juga pendengar event Asia Afrika Festival atau Festival Asia Afrika tahun 2026 ini yang akan digelar pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi ada jadwal pelaksanaan rangkaian event Asia Afrika Festival 2026 ini juga akan menghadirkan banyak sekali guest star atau bintang tamu sebagai pengisi acara yang berlangsung selama 2 hari saat weekend di akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu 11 dan 12 Juli ini. Luar biasa gak sih, Bandung akan semacet apa? Dan jadi gak hanya fokus sama macetnya, tapi akan semeriah apa Kota Bandung di hari Sabtu Minggu besok. Jadi memang ini bertujuan untuk menyuguhkan kegiatan pariwisata dengan mengangkat semangat persahabatan, pertukaran budaya, serta promosi ekonomi kreatif negara-negara Asia dan Afrika, yang tentunya juga kegiatan Festival Asia Afrika ini menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Bandung, pendengar. Konsep AAF 2026 ini memiliki beberapa perbedaan dari pelaksanaan tahun sebelumnya, khususnya terkait dengan lokasi dan tata letak panggung, pendengar. Beda banget cenah ya. Jadi serta sistem masuk pengunjungnya juga berbeda, penontonnya juga ini beda. Jadi berlangsung di pagi hari sejak jam 12 siang di Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Ini jam 12 siang ini dibuka secara resmi rangkaian festivalnya, begitu. Kemudian ada rute pawai di tanggal 11-nya hari Sabtu. Jadi rombongan para peserta karnaval yang telah terkurasi ini akan berjalan dari titik start, yaitu titik 0 km Jalan Asia Afrika. Ini di depan kantor Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar. Berakhir titik finishnya di Jalan Cikapundung Barat, pendengar. Kemudian panggung utamanya ini ada di depan Gedung Merdeka, yang akan menampilkan special opening dan performance Asia Afrika Festival 2026. Seru pokoknya. Jadi Sabtunya kemana? Buat Anda yang belum punya agenda bareng keluarga dan orang-orang tersayang, Sabtunya kemana? Nonton aja Festival Asia Afrika 2026 yang akan berlangsung dari hari Sabtu dan hari Minggu di bulan Juli 2026.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: 59 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi pendengar kami akan hadirkan warta berita olahraga dari Pro 3 RRI. Selepas kami hadirkan dinamika olahraga ke ruang dengar Anda, kami kembali akan temani aktivitas Anda tentunya dengan rangkaian inspirasi dan informasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.

Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan yeah. Juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR. Dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Cak

basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Laga panahan, tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Car Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia Idia Putra Harjianto mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual Heroic of Man, individual Heroic of Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final Heroic of Mixed Team, Compound Mixed Team dan individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pendengar, kami sampaikan satu buah pengumuman mengisi ruang sesuatu yang penting di kesempatan siang hari ini. Dan pengumuman datang dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang dengan isi pengumuman. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil PT Jaring Samudra Indonesia, tempat di Perum BCV nomor 181 Pasir Impun, RT 6 RW 13 Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mendalajati, Kota Bandung. Dan informasi terakhir beralamat di Jalan Ciledug Raya nomor 23A lantai 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 4. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, ruang sidang utama Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara antara Sukmawati sebagai penggugat melawan PT Luki Sakti dan kawan-kawan sebagai para tergugat, oleh karena para tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 9 Juli 2026, memanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung siang ini.

0: Menjelang 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kembali pendengar, kami hadirkan satu buah pengumuman yang datang dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang dengan isi pengumuman. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Ahmad Abdullah bin Opin, tempat tanggal lahir Bandung 2 April 1981, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Gang Bapak Suhaya nomor 4 RT 5 RW 6 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta, nomor 120, Antapani Tengah, pada hari Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Farisa Awanda binti Wawan sebagai penggugat melawan Ahmad Abdullah bin Opin sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung, 9 Juli 2026, memanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami informasikan untuk Anda mendengar bahwa azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya siang hari ini akan berkumandang pada pukul 11.58 tentunya selepas kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami kembali akan temani waktu Anda rehat sejenak dari ragam aktivitas Anda untuk menikmati makan siang Anda pagi hari ini. Siang hari ini maksud kami dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Masih di Bandung siang ini.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik, dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaih.

0: pendengar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Fisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina S.E.M.M.
1: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih Kang, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu, apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Dan saatnya orang mulai jenuh dengan online, ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu.
2: Bandung siang ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami masih temani aktivitas Anda mendengar di kesempatan siang hari ini. Berehat sejenak untuk menikmati hidangan makan siang Anda, tentunya menjadi satu pilihan yang pas ketika aktivitas sudah mulai padat begitu ya. Apalagi beberapa hari ke depan ini berbagai event berlangsung di Kota Bandung, yang tentunya ini juga mungkin menjadi rencana Anda untuk bisa menghadiri beberapa event yang akan hadir di Kota Bandung tentunya. Menemani aktivitas Anda hingga jelang pukul 13 nanti, kami masih hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

0: Kita akan mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
1: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak, teriris oleh pisau. Itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi. Misalkan di perut, jadi itu maksudnya masih luka akut. Karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik, luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja. Tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya itu tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu pusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan antisi tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut. Tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemutahan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.
2: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan berbagai upaya dan langkah proaktif mengantisipasi kekeringan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung memperkuat edukasi. Dengar inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Widya Perdani. Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai melakukan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan Bandara Husein Sastranegara sebagai persiapan menjelang reaktivasi penerbangan komersial yang dijadwalkan berlangsung pada 17 September 2026 mendatang. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan Dishub Kota Bandung, Dimas Sodik Mikail, mengatakan uji coba tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama Lanud Husein Sastranegara, Angkasa Pura, dan Satlantas Polrestabes Bandung dalam rekayasa yang diuji coba, arus kendaraan menuju bandara mengalami perubahan. Jika sebelumnya kendaraan masuk melalui jalur sebelah kanan dengan sistem kontraflow, kini akses masuk dialihkan.

0: Penerbangan dan penumpang diperkirakan belum akan seramai saat Bandara Husein masih beroperasi penuh. Karena itu rekayasa lalu lintas yang diterapkan akan terus dievaluasi seiring meningkatnya aktivitas penerbangan. Selain perubahan arus kendaraan, sistem akses menuju area parkir juga akan diubah. Seluruh kendaraan yang hendak memasuki kawasan bandara akan diarahkan ke sisi kiri sebelum masuk ke area parkir. Sementara kendaraan yang disediakan lajur khusus sehingga dapat langsung keluar tanpa harus memasuki area parkir. Mengantisipasi musim kekeringan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Cianjur sudah melakukan rapat koordinasi dan membuat surat edaran untuk diinformasikan kepada masyarakat. Yan Sofian menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pangan Hortikultura mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Menyusul ditetapkannya status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di seluruh Jawa Barat melalui keputusan Gubernur nomor 360 garing kep titik 307 garis datar BPBD garis miring 20/2026 yang berlaku sejak 1 Juli hingga 30 September 2026. Oleh karena itu, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, mulai dari sosialisasi kepada petani hingga menyiagakan ratusan pompa air. Oleh karena itu, menurut Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Cianjur Ali sudah melakukan rakor dan membuat surat edaran agar diinformasikan pada masyarakat.
2: Kami sudah melakukan rakor dengan Kepala UPTD Kabupaten Cianjur di bulan April kalau nggak salah. Kami membuat surat edaran juga ke UPTD bahwa kita di lapangan harus melakukan antisipasi dan informasi ini harus sampai kepada masyarakat. Dalam hal ini supaya masyarakat juga melakukan antisipasi dalam rangka menyiasati mungkin kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan akibat salah jadwal tanam.
1: Selain itu, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura telah menyiapkan sekitar 500 unit pompa air. Ia menambahkan kepada petani menyesuaikan jadwal tanam agar tidak mengalami kerugian akibat kekurangan air karena termasuk musim kemarau berpotensi mengalami gagal panen.
0: Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan berbagai upaya dan langkah proaktif dalam menghadapi potensi kekeringan yang diakibatkan dari dampak kemarau. Irwan Rudiawan menurunkan laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan langkah proaktif untuk menghadapi potensi kekeringan yang mulai berdampak pada sektor pertanian. Upaya itu dilakukan guna meminimalisir resiko gagal panen sekaligus menjaga ketahanan pangan dan mencegah dampak sosial yang lebih luas. Di sela rapat koordinasi mitigasi kekeringan sektor pertanian di ruang Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pemerintah daerah harus bergerak cepat, responsif, dan proaktif dalam menghadapi potensi kekeringan tanpa menunggu dampak yang lebih besar terjadi.
4: Bahkan sebelum kita harus proaktif, jangan nunggu kejadian terjadi baru kita ambil tindakan. Beberapa hal kita ketahui bahwa pemerintah melalui BMKG menyampaikan bahwa ada kemungkinan terjadinya peluang atau terjadinya awal kemarau pada bulan Mei. Mesti sejatinya, saya juga dulu bingung, awal Mei bakal kemarau, tapi kemarau-kemarau wae. Hujan terus. Satu sisi alhamdulillah, satu sisi khawatir. Nanti malah jadi lebih parah. Tapi apapun itu, saya bahkan juga seingat saya 2 minggu lalu, Pak, saya tanya wartawan ya, Pak kemarau nggak ada laporan.
3: Ia menyampaikan berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung sejak Mei, namun kondisi cuaca yang masih disertai hujan menyebabkan pola musim menjadi tidak menentu. Meski demikian, laporan mengenai wilayah yang mulai mengalami kekeringan dalam sepekan terakhir harus segera ditindaklanjuti. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan kekeringan berpotensi memicu gagal panen yang berdampak pada terganggunya pasokan pangan dan menimbulkan persoalan sosial di masyarakat. Selain itu, Bupati menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk segera melakukan pemantauan serta langkah mitigasi di wilayah masing-masing agar

0: Penanganan kekeringan dapat dilakukan sejak dini dan dampaknya terhadap masyarakat maupun sektor pertanian dapat diminimalisir.
1: Petani di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang menindaklanjuti himbauan BPBD terkait percepat tanam dalam mengantisipasi kesulitan air sehingga kemarau panjang terjadi pasca tanam. Berikut laporan Ruslan Effendi.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang menghimbau petani di wilayah Pantura untuk mempercepat masa tanam. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kemarau panjang pada 2026 sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Himbauan tersebut langsung ditindaklanjuti petani di Kecamatan Binong. Di Desa Karangsari, Simpar, dan Kihiang, warga sudah mulai melakukan persiapan lahan dan persemaian benih lebih awal. Salah seorang petani dari Desa Karangsari, Abdullah, kepada RRI mengatakan percepatan tanam bertujuan agar padi dapat tumbuh optimal sebelum debit air menurun.
3: Minggu sampai satu bulan lah, yang sebelah selatan irigasi mah sudah pada tanam tuh, dengan umur-umur gitu. 2 minggu sampai 1 bulan. Sementara kalau sebelah utara irigasi, ya baru mau pada tanam.
2: Petani di wilayah selatan Sungai Tarum Timur sudah mulai tanam sejak 3 pekan hingga 1 bulan lalu. Sementara di wilayah utara, petani masih melakukan pengelolaan lahan untuk menyesuaikan ketersediaan air. Untuk mendukung petani, TNI Angkatan Darat melalui Kodim 0605 Subang mengerahkan Babinsa dan Danramil sebagai garda terdepan. Mereka bertugas mengawal program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional. Komandan Kodim 0605 Subang, Letnan Kolonel CZI Asep Saipudin, menyatakan pihaknya siap membantu petani mulai dari pendampingan, pengaliran air irigasi hingga pengadaan pompanisasi.
4: Ya, baik, untuk memang kita mendapatkan satu unit damkar yang setidaknya itu bisa membantulah kebutuhan masyarakat sambil ada program-program pipanisasi, kemudian juga program pengairan dari Angkatan Darat. Di mana saat ini kita sedang berproses pengajuan, mudah-mudahan memang wilayah yang memang membutuhkan air, di wilayah pegunungan yang memang susah air, ya kita bisa membantu setidaknya mengurangi permasalahan di daerah.
2: Dandim juga meminta petani segera melapor kepada Babinsa di desanya jika melihat debit air mulai berkurang. Dengan percepatan tanam dan pengelolaan air bersama, diharapkan dampak kemarau dapat diminimalkan dan ketahanan pangan di Subang tetap terjaga. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Sebanyak 20 kasus kebakaran terjadi di Kota Cimahi dari Januari hingga Juni 2026. Situasi tersebut membuat Damkar Kota Cimahi meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi bertambahnya kejadian kebakaran di berbagai wilayah. Agus Abot Gunawan melaporkan.
5: Pemadam kebakaran Kota Cimahi mencatat sebanyak 20 kasus kebakaran terjadi sepanjang bulan Januari hingga 30 Juni 2026. Dari seluruh kejadian tersebut, rumah tinggal menjadi objek yang paling banyak terbakar dibandingkan gudang maupun lahan kosong. Memasuki musim kemarau, potensi kebakaran di Kota Cimahi diperkirakan mengalami peningkatan akibat kondisi cuaca yang semakin panas dan juga kering. Situasi tersebut membuat Damkar Kota Cimahi meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi bertambahnya kejadian kebakaran di berbagai wilayah. Sebagai langkah antisipasi, seluruh personil dan cuk armada pemadam kebakaran disiagakan selama 24 jam penuh agar mampu merespon laporan masyarakat dengan cepat. Selain memang mengoptimalkan pelayanan di Markas Komando Wilayah Cimahi Selatan, posyaga juga dioperasikan di Kecamatan Cimahi Tengah dan juga Cimahi Utara guna mempercepat waktu tempuh menuju lokasi kejadian. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Satpol PP dan juga Damkar Kota Cimahi, Aib Mulyana, menyatakan sebagian besar insiden kebakaran dipicu oleh kelalaian masyarakat serta gangguan pada instalasi listrik.
6: Untuk saat ini, dari mulai Januari 30 Juni di semester pertama ini telah terjadi kebakaran sebanyak 20 kejadian kebakaran, Pak. Kebanyakan sih rumah, gudang, terus lahan. Nah, sekarang ini menjelang kemarau sudah beberapa lahan juga kebakaran, yang salah satunya disebabkan oleh kelalaian masyarakatnya itu sendiri, karena ada yang bakar-bakar tidak ditunggu, ditinggalkan, ya akhirnya merembet ke lahan ataupun ke tempat.
5: Aep juga mengatakan bahwa tren kebakaran lahan mulai meningkat sejak masuki musim kemarau. Api umumnya berasal dari aktivitas pembakaran sampah maupun limbah industri rumahan yang ditinggalkan tanpa pengawasan sehingga mudah merambat akibat embusan angin. Damkar Kota Cimahi menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama saat cuaca panas dan juga berangin. Kesadaran masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menekan jumlah kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Sementara itu, Pak Apep, warga Cimahi, menanggapi banyaknya kasus kejadian kebakaran. Dirinya ikut prihatin, apalagi banyak kasus faktor dari korsleting listrik serta kelalaian masyarakat.
7: Ya, saya merasa kaget. Bisa terjadi sehingga 20 kejadian kebakaran di Kota Cimahi. Apalagi saat ini musim kemarau ya, sangat rentan sekali. Tapi saya salut pada pihak damkar yang selalu respon dan responnya cepat dan sigap dalam menangani kebakaran di Kota Cimahi.
5: Ape pun berharap dengan banyaknya kejadian kebakaran bisa menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan listrik dan kesadaran mencegah terjadinya kebakaran untuk tidak membakar sampah sembarangan.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan penguatan Koperasi Merah Putih sebagai soko guru perekonomian nasional melalui pembentukan Badan Hukum Koperasi Desa dan Kelurahan. Marliawan Yusuf melaporkan.
8: Peran Koperasi Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan menjadi pembahasan utama seminar perwira siswa pendidikan reguler Pasistikreg ke-55 Sesko TNI tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Markas Kesatiaan Sesko TNI Kota Bandung. Seminar yang diikuti 157 perwira siswa itu menghadirkan Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono. Dalam paparannya, Menteri Koperasi menegaskan Koperasi harus kembali menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai semangat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah juga terus memperkuat kelembagaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melalui pembentukan badan hukum di seluruh Indonesia. Ferry menyebut pembentukan koperasi oleh pemerintah merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
9: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dikeluarkan pertama kali di bulan Maret instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 pembentukan badan hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melibatkan 18 kementerian lembaga di dalam impres itu, kemudian melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan juga sampai ke desa. Alhamdulillah per hari ini kami laporkan sudah 83.000 badan hukum atau akte koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk. Hampir bisa dikatakan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia telah memiliki badan hukum atau akte yang sah dari Kementerian Hukum.
8: Sementara itu, Komandan Sesko TNI Marskal Madya TNI M. Hairi Lubis berharap seminar ini mampu memperkaya wawasan para perwira siswa mengenai peran strategis koperasi dalam mendukung kebijakan pemerintah serta pembangunan nasional. Menurut Komandan Sesko TNI, perwira siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai peran strategis Koperasi Merah Putih dalam mendukung kebijakan pemerintah dan penguatan ekonomi. Seminar ini diharapkan menghasilkan gagasan yang aplikatif sehingga dapat menjadi bekal bagi para perwira siswa saat menjalankan tugas di satuan masing-masing sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandung memperkuat edukasi guna mencegah terjadinya kekerasan anak di dunia digital. Atep Burhanuddin melaporkan.
10: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bandung menggelar kegiatan gerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di ranah digital di Aula Dinas Arsip Perpustakaan di Sarpus Kota Bandung. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di ruang digital. Pemerhati Perlindungan Anak sekaligus dosen STKS Nahar mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksana tugas dan fungsi DP3A dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Menurutnya, perhatian saat ini perlu difokuskan pada ancaman kekerasan terhadap anak yang terjadi melalui pemanfaatan teknologi internet. Ia menegaskan penggunaan internet di kalangan anak-anak terus meningkat sehingga pemanfaatannya harus diarahkan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan anak. Menurut Nahar, salah satu bentuk ancaman yang perlu diwaspadai adalah ketika anak menjadi sasaran bujuk rayu orang yang tidak dikenal melalui media digital untuk tujuan yang merugikan atau bahkan tindakan kejahatan.
11: Upaya perlindungan itu berkaitan dengan mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, di pertemuan ini fokus di anak, tapi lebih fokus lagi kekerasan di ranah dalam jaringan. Ya, dalam jaringan. Jadi artinya dampak dari penyalahgunaan teknologi yang harus kita cegah dan kalau misalnya terjadi kasus ya harus ditangani gitu.
10: Sementara itu psikolog Marisa Francisca menekankan pentingnya edukasi kepada anak dan orang tua mengenai batasan informasi pribadi yang boleh maupun tidak boleh dibagikan internet. Selain upaya pencegahan, masyarakat juga harus memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila menjadi korban kekerasan di ruang digital. Marisa menilai edukasi mengenai konsekuensi hukum terhadap pelaku kekerasan digital juga perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
12: Dengan berkembangnya kemajuan teknologi, artinya perlu ada juga perbaikan pengembangan-pengembangan dari hukum terkait dengan kasus-kasus yang sekarang makin beraneka ragam. Itu aja sih kalau menurut saya. Karena memang sehingga ketika kalau hukum itu disadari oleh setiap individu, bukan hanya...
10: Ia juga mendorong keterlibatan akademisi khususnya mahasiswa hukum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan edukasi hukum yang lebih mudah dipahami. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui jalur pengaduan yang dapat diakses ketika menjadi korban atau menemukan kasus kekerasan terhadap anak di ranah digital.
1: Informasi terakhir, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang pria yang tergeletak di trotoar Jalan Surapati Bandung yang motifnya diduga akibat perselisihan antara kedua belah pihak. Berikut laporan Bilal Wibisono.
13: Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap pelaku penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya seorang juru parkir berinisial R usia 40 tahun di persimpangan Jalan Surapati, Kota Bandung Selasa 7 Juli 2026 malam. Pelaku berinisial A tersebut ditangkap setelah mencoba melarikan diri. Sebelumnya diberitakan, R yang merupakan warga Antapani ditemukan tak bernyawa di trotoar lokasi tersebut. Peristiwa itu diketahui terjadi sekitar pukul 22.15. Saat ditemukan, korban tergeletak di trotoar beserta luka di bagian kepala yang diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul. Polisi yang menerima laporan melalui call center 110 mendatangi lokasi kejadian. Olah TKP pun dilakukan dan keberadaan pelaku berhasil dilacak hingga akhirnya ditangkap tak lama dari peristiwa tersebut terjadi. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku diketahui melancarkan aksinya akibat diselimuti amarah. Pelaku dan korban sempat terlibat perselisihan sebelum kejadian.
14: Yang ditemukan tergeletak dalam kondisi meninggal dunia. Ya, atas nama inisial R, umur 40 tahun, pekerjaan sebagai tukang parkir. Nah, kemudian berdasarkan laporan tersebut, kami dari piket fungsi di Polrestabes Bandung, gabungan ya, dari SPKT, dari fungsi reserse, fungsi intelijen, dari tim Prabu juga, dari Posek juga kami menuju ke TKP. Ya, kemudian di TKP kami melaksanakan penyelidikan dan memang benar diketahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau pembunuhan. Nah, dari hasil olah TKP kemudian kami langsung melakukan investigasi, penyelidikan mendalam dan memang setelah itu kami tidak lebih dari 3 jam langsung menemukan yang diduga sebagai pelaku. Ya, kalau pengakuan sementara lebih dari 1 kali. Ya, kemudian dia juga menginjak kepala korban.
13: Saat ini pelaku telah ditahan guna kepentingan pendalaman kasus oleh pihak kepolisian. Pelaku sendiri terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Bisono melaporkan.

Pendengar, sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat siang.

0: Yesi, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
0: Makasih, adikku. Minum, ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin, Ahyet. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Yeh, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan, Wira?
0: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
2: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilih di RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Gin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
1: Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air. Karena karakteristik sawah di Kota Bandung itu hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arca Manik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit ya, pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Alsintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita mengimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Sanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Gua Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.
2: Bandung siang ini.

FM Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti ya. Widi masih menemani aktivitas Anda sampai dengan sore hari nanti di 0811220970. Widi tunggu WhatsApp Anda untuk request lagu-lagu favorit Anda di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti. Selamat siang Widi buat Nana, fanbase-nya Sabrina Leonor. Hahaha, siap lagi kita hahaha bareng ya. Seruni Nurul juga lagunya Leonor, Sabrin, lagunya Haha dari Sabrina Leonor ya. Bunda Maharani selamat siang, 100% Indonesia di Bekasi, panas kayaknya ya Bunda ya. Putarkan lagu Surga Cinta, siap. Salamnya untuk Teh Windy aja, semoga sehat selalu. Cuaca di Bekasi panasnya berlebihan sampai 34 derajat. Wow. Bandung aja yang cuma 27 derajat, hanya 27 derajat kalau dibanding dengan Bekasi yang 34 ya. Ini nyengirnya gak selesai Bun, di Bandung aja ya 27 derajat padahal. Aduh luar biasa. Sehat selalu Bunda Maharani ya dan keluarga, mudah-mudahan juga seterik apapun cuaca di luar sana, hati dan pikiran kita mah harus tetap adem gak sih? Bunda ngarang sampai suara, ngarang sampai serak gini suara, ya Allah. 100% Indonesia, Caladi hadir minta lagunya Mimpi Yang Hilang dari Iklim. Salamnya buat Teh Widi duluan, selamat tugas sampai tuntas. Juga buat pendengar RRI, selamat mendengarkan. Tidak lupa buat seseorang aja, kini engkau telah pergi, aku sendiri berteman sepi. Duh ya Allah, ikutan sedih ya. Kenapa jadi ikutan sedih? Kang Nova di Karangnunggal. Nopa di Karangnunggal. Cinderella dari Raja, salamnya buat semua pendengar Pro 1, spesialnya buat kakak yang lagi tugas. Satu nun, 100% Indonesia merdeka ditunggu ya kak. Siap, lagunya ditunggu juga ya di hahaha siang hari ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin dapat merusak DNA dan melemahkan kekebalan tubuh manusia secara permanen. Waduh. Narasi tersebut juga mengaitkan vaksin COVID-19 dengan terapi gen yang disebut berbahaya bagi anak-anak dan orang dewasa. Setelah Mamang

0: dan melawan penyakit. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai narasi kesehatan yang beredar di media sosial tanpa rujukan medis resmi. Kadek, hati-hati ya. Informasi tentang vaksin dan imunisasi sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi yang ada dari Kementerian Kesehatan atau WHO atau CDC atau tenaga kesehatan yang kompeten. Begitu. Ya sudah, Bang Warta tutup dengan pantun ya.
1: Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung siang ini.

Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita juga akan soroti bagaimana peran RW menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Mengenai hal itu, Pak Dengar, kita pun juga sudah tersambung bersama Ketua RW Sukamantri 2, ada Pak Yudi.
2: Kita di sini sebagai pengurus di daerah mesti mengadakan atau menyiapkan antisipasi untuk mencegah seperti itu. Salah satunya yaitu dengan kita selalu kalau ada yang kos atau ngontrak di wilayah kita mendata ya. Jadi kita 1x24 jam tamu itu wajib lapor ke kita ya. Jadi kita diantisipasi dari awal. Sama yang keduanya, kita mengadakan inspeksi mendadak untuk pendataan. Dan kita diadakan aturan ketat dalam aturan yang kos dan kontrak. Contohnya, kalau lingkungan kontrakannya atau kosan itu perempuan, tidak boleh menerima tamu di dalam kamar. Rumah kosan itu mesti ada ruang tamu khusus untuk menerima tamu, dan itu jamnya terbatas. Jadi kita diharapkan warganya itu mau melapor dan ya mesti dilaporkan ke kita gitu. Laci itu baru berjalan sekitar awal 2025 ya, itu sudah disosialisasikan. Cuma tindak lanjutnya masih belum nih, hanya pendataan aja dulu nih dari pemerintah kita. Tetap yang kita jalankan itu ya dari lingkungan sendiri. Nah teknisnya kadang-kadang kan kita sosialisasinya masih belum jelas. Jadi kita punya grup tiap RT itu antar warga segala macam. Kalau ada isu-isu yang tentunya belum jelas, ya kita antisipasi dengan pemberitahuan ke seluruh warga melalui grup WA itu, Kang. Kalau informasi yang betul juga, ya tentunya kita cepat-cepat disebarin. Kita punya grup WA masing-masing RT yang koordinasi nanti sama RW nantinya. Kita sebagai pengurus RW itu sebetulnya untuk memenuhi keinginan warga itu hanya tiga aja, Kang. Pertama, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Nah itu bisa diciptakan dengan lingkungan yang tentunya kondusif ya, yang bisa dibentuk oleh para ketua RW masing-masing. Nah yang pasti kita selalu koordinasi, selalu menyampaikan informasi yang betul dengan cepat. Mari kita semua para RW untuk lebih meningkatkan lagi aturan-aturan yang dulu sudah ada sebenarnya, tapi kadang-kadang dilupakan. Kalau bagus kita jalanin lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cinta Tak Mungkin Berhenti merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2012 dan dipopulerkan oleh grup band Tangga. Lagu ini berhasil menduduki posisi atas di beberapa tangga lagu Indonesia dan menjadi favorit banyak orang. Dalam beberapa tahun setelah dirilis, lagu ini sering muncul dalam playlist radio dan sinetron FTV yang tayang di televisi.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Bandung siang ini.
1: Di 100% Indonesia sepertinya harus selesai di menit ke-56 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Mendengar tepat pukul 15 nanti kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan bersama RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan RRI Ranai. Bersama rekan saya Binda akan mengupas topik ruang hijau di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades.

0: Bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Garis?
1: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
0: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
1: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
0: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
1: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
0: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
1: Iya. Jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Ba'a ini.
0: Warga desa, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rokendau selama ini?
1: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
0: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
1: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
0: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
1: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
0: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
1: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
0: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
1: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Tita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
3: Beranda Asca Tita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SBS RT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan

0: Nama saya Vera Melia Beru Sembiring. Saya selaku ketua unit bank sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah, yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik se-Kota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: Ananda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Astacita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya, kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam, ya. Terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak, karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya tapi juga pada kondisi ekologis, toh, dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuman dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
2: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu, Pak?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Disperkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru, ya. Kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Kitab yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus. Menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran. Kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserakan. Bila misalnya, himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawat, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi
6: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
5: iya,
6: sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini udah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja aja,
6: gitu kan. Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya, iya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Jadi ya, Si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan.
5: Setiap
6: jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: khusus gitu.
6: Masyarakat
7: maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya,
7: ya,
5: misalnya selain, ke sekolah, iya, di tempat masuk ke desa-desa, iya. Itu di mana saja, Bu?
7: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orang sadar apa enggak?
7: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, yeah. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
7: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus
7: itu, mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
7: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

program inspiratif Pro1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di menit ke-55 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mendengar, saya Widya Perdani harus undur pamit dari ruang dengar Anda selepas menemani Anda dari siang tadi. Dan hingga jelang pukul 19 malam nanti, rekan saya Bung Adi Renaldi menemani Anda di Bandung sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk atensi Anda, saya Widya Perdani.

0: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
1: Cianjur Caang akan terus berlanjut. Pak Bupati juga menyampaikan bahwa ini salah satu kebutuhan masyarakat. Karena pertama juga untuk penerangan jalan umum, keduanya untuk keselamatan dan keamanan.
2: ASN tidak ada yang terjebak pada judol, itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol, pasti akan terjebak pada pinjol ilegal. Pasti ya, teman.
0: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
3: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar, Disduk Capil Kota Cirebon memperluas layanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi pemerintah kecamatan hingga kelurahan. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Zafira.
4: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disduk Capil.
5: Layanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon terus diperkuat melalui kolaborasi Disduk Capil bersama pemerintah kecamatan hingga tingkat RW. Upaya tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor Disduk Capil. Camat Lemahungku Kota Cirebon, Catur Wulan Anggreini mengatakan kolaborasi tersebut menghadirkan pelayanan yang lebih dekat sekaligus mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Menurutnya, inovasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di berbagai wilayah.
4: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami, jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang di Disduk Capil, tetapi di Disduk Capil yang ke Baperkam RW-RW, dan itu tuh sangat mudah membuat masyarakat senang, karena bisa terlayani dengan cepat, nggak perlu jauh-jauh datang ke Disduk Capil, tapi cukup ke Baperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
5: Catur menjelaskan pelayanan jemput bola telah dilaksanakan di sejumlah RW melalui sinergi pemerintah kecamatan bersama Disduk Capil Kota Cirebon. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh warga. Menurutnya, pelayanan yang setara menjadi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap ASN untuk cegah judi online dan pinjaman ilegal. Ate Burhanuddin melaporkan.
6: Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya pencegahan praktik judi online yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Langkah awal yang dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara atau ASN, disertai peningkatan literasi digital dan literasi keuangan sebagai bentuk pencegahan sejak dini. Kebijakan tersebut diambil menyusul munculnya data yang menempatkan Kota Bandung sebagai salah satu daerah dengan tingkat aktivitas judi online yang tinggi pada 2025. Wali Kota Bandung, E. Parhan, menegaskan prioritas utama pemerintah adalah memastikan

0: pemanfaatan koperasi di Kota Bandung sudah cukup tinggi. Namun pemerintah menemukan adanya indikasi sejumlah kelompok simpan pinjam informal yang mulai bertransportasi menjadi koperasi simpan pinjam. Ia menegaskan pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi agar praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat tidak berkembang lebih luas.
1: ASN tidak ada yang terjebak pada judol, itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol, pasti akan terjebak pada pinjol ilegal. Pasti ya, teman. Nah, itu sebabnya literasi digital dan literasi keuangan, saya akan pastikan dulu di ASN, baru nanti kita akan masuk ke wilayah-wilayah kampung bebas rentenir THR. Karena pada dasarnya itu adalah sebuah bentuk kesadaran. Selanjutnya, yang jadi harapan saya adalah pemanfaatan koperasi. Pemanfaatan koperasi di Kota Bandung mah sudah cukup tinggi sebetulnya. Problemnya, saking tingginya, beberapa...
0: Terkait ASN yang terbukti bermain judi online, Parahan memastikan pemerintah Kota Bandung akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Apabila pelanggaran masih tergolong ringan, akan dilakukan pembinaan dan teguran. Namun jika terbukti mengorganisasikan atau terlibat dalam jaringan perjudian, sanksi tegas sehingga pemberhentian tidak hormat akan diterapkan.
2: Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
3: Menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2026, penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Tata kelola yang profesional, adaptasi terhadap digitalisasi dan kolaborasi antar pelaku koperasi menjadi faktor utama agar koperasi tetap mampu berdaya saing. Kamis 9 Juli 2026, Ketua Koperasi Jasa Kita Bersama Sejahtera Rohmi Handayani menilai koperasi harus terus bertransformasi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada anggota. Menurutnya, kepercayaan anggota merupakan pondasi utama yang harus dijaga agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memperkuat tata kelola, koperasi juga didorong memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses pasar bagi produk anggota. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan dan perdagangan berbasis digital.
4: Jasa yaitu salah satunya pengelolaan jasa kebersihan Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor. Kami bersyukur mendapat kepercayaan untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Melalui unit usaha ini, koperasi tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Bagi kami, koperasi ini bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan mitra pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: Ketua Forum Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Sekecamatan Bogor Barat, Dita Mirwandi, mengatakan sinergitas antara koperasi perlu terus diperkuat melalui jaring yang mampu membuka akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran produk. Kolaborasi tersebut diyakini dapat memperkuat kapasitas koperasi di tingkat kecamatan sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bogor.
5: KDKMP ini juga dikeluarkan Inpres nomor 17 tahun 2025 pada tanggal 22 Oktober, yaitu mengenai mendorong untuk pembangunan percepatan infrastrukturnya. Nah, ini luar biasa cepat, dan tujuan ini adalah supaya kemandirian ekonomi dari akar rumput, kemudian juga swasembada, dan juga menuju ekonomi Indonesia emas di 2045 ini. Namun, dalam perjalanannya, banyak KDKMP maupun khususnya KKMP yang berjalan tidak sama cepatnya. Artinya ada yang menunggu dana bantuan dari pinjaman modal pemerintah, ada yang menunggu gerainya dibangun dulu.
3: Hari Koperasi Nasional 2026 diharapkan menjadi pengingat pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama gerakan koperasi di Indonesia dengan dukungan pemerintah, organisasi koperasi, dan para pelaku usaha. Koperasi di Kota Bogor diharapkan menjadi berdaya saing dan mampu menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan.
2: Pendengar, bagaimana tanggapan masyarakat terkait peran koperasi dalam memberikan layanan sumber kesejahteraan kerakyatan? Berikut suara masyarakat yang dihimpun RRI Bogor.
6: Menurut saya, koperasi

0: masih punya peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi manfaatnya memang tergantung dari pengelolaannya. Kalau dikelola dengan baik dan anggotanya aktif, hasilnya juga akan lebih-lebih terasa.
1: Bagi saya memang koperasi itu sangat bermanfaat ya, dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, karena memang menjadi sebuah bentuk solidaritas gitu untuk sesama masyarakat ya kan. Apalagi di koperasi itu juga ada istilah SHU ya, sisa hasil usaha, yang itu tiap tahun selalu dibagikan kepada anggota, dan anggota itu bisa saling membantu, bisa saling support gitu ya, baik di pendanaan dan sebagainya. Dan juga koperasi itu bisa menjangkau sampai level masyarakat yang paling kecil. Jadi kalau yang kita tahu ya, mungkin ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi yang toko, sembako, dan berbagai bentuk bisnis lainnya lah, yang itu bisa menjangkau sampai level bawah.
2: Sebenarnya koperasi punya potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi itu tergantung pengelolaannya. Kalau transparan, aktif, dan programnya sesuai kebutuhan anggota, pasti manfaatnya bisa dirasakan. Kalau tidak, ya masyarakat juga jadi kurang tertarik.
3: Menguatkan jejaring usaha menjadi langkah strategis untuk mendorong koperasi di Kota Bogor semakin mandiri dan berdaya saing. Bagaimana peran Dekopimda dalam memperluas jejaring usaha serta menyiapkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Emas 2045? Berikut wawancara Marisa Titifani Gusti dengan Ketua Bidang Jaringan Usaha Dekopimda Kota Bogor, Rahmat Effendi.
4: Kita akan tanya dulu ke Pak Rohman ya, selaku Ketua Bidang Jaringan Usaha Dekopimda Kota Bogor, untuk melihat bagaimana potret koperasi di Kota Bogor saat ini. Kalau dari sisi jaringan usaha, Pak, strategi apa sih yang memang dijalankan Dekopimda untuk menghubungkan koperasi dengan pasar, BUMN, dan juga rantai pasok supaya koperasi ini bisa naik kelas? Mangga untuk disampaikan.
5: Baik, Ibu, terima kasih saudara pendengar RRI yang setia. Salam koperasi. Jadi Dekopimda ini, Dewan Koperasi Indonesia Kota Bogor, bukanlah lembaga pemerintah ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi melainkan organisasi atau organisasi payung atau rumah bersama bagi seluruh gerakan koperasi di Kota Bogor. Jadi posisi strategis Dekopimda berperan sebagai jembatan atau bridge antara pemerintah ya, dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM Kota Bogor, dengan pelaku koperasi di akar rumput. Jadi Dekopimda hadir ini untuk mengawasi, mengayomi, memperjuangkan aspirasi koperasi. Jadi peran Dekopimda di Kota Bogor jadi semacam atau ibarat inkubator ya Bapak Ibu, atau orang tua yang membimbing koperasi-koperasi kita agar bisa bersaing ya di pasar. Tadi seperti yang disampaikan, menyambungkan antara produsen konsumen. Jadi beberapa koperasi yang telah dibina dan maju saat ini, misalkan koperasi Sinarmas di perumahan Rancamaya Ciawi Bogor, dia telah berkembang atas binaan Dekopimda. Kemudian ada juga koperasi GMM ya, koperasi Gapura Mitra Mulia ya, di komplek perumahan Yasmin, yang kebetulan juga saat ini juga hadir di hadapan kita ya, juga dia berkembang dengan kuliner-kulinernya. Jadi peran Dekopimda dalam hal ini ada 4 pilar utama ya. Pertama adalah advokasi dan pendampingan kebijakan ya, fungsi pengawasan, di mana Dekopimda berperan mengawasi regulasi di tingkat daerah agar berpihak kepada koperasi. Kemudian yang keduanya juga memberikan pendampingan terkait legalitas nomor induk berusaha atau NIB hingga sertifikasi koperasi, agar koperasi di Kota Bogor berbadan hukum dan mudah mengakses program pemerintah seperti dana bergulir, LPDB, dan sebagainya. Yang kedua, fasilitasi pengembangan usaha dan bisnis, yang memang itu yang saya bidangi saat ini. Jadi ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan, tapi harus mandiri secara bisnis ya. Ya, pertama digitalisasi koperasi yang kita lakukan. Dekopimda Kota Bogor memfasilitasi koperasi untuk go digital ya. Mulai dari pembukaan digital hingga memasarkan produk
6: anggota melalui e-katalog lokal maupun marketplace, di mana Dekopinda juga menyiapkan program-program Cimaksel yang saat ini program pembukuan untuk koperasi. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan aktivitas anggota sampai didapatkan SHU koperasi ataupun masing-masing anggota. Jadi program ini gratis untuk para koperasi, boleh menggunakan dengan pembinaan oleh Dekopinda. Jadi tidak dikenakan biaya untuk kemajuan koperasi kita di Kota Bogor. Yang tadi disampaikan juga mengenai akses pasar ya, akses pasar dan permodalan. Dekopinda melakukan bisnis matching ya, atau pertemuan bisnis antara koperasi dengan off-taker atau pembeli siaga, misalkan juga dengan perbankan dan investor ya. Koperasi di Kota Bogor difasilitasi agar tidak hanya simpan pinjam, tapi merambah ke koperasi konsumsi, produksi, dan jasa yang bernilai tambah ya, lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan oleh peran dalam oleh Dekopinda. Jadi regenerasi fungsi pendidikan ya. Pertama, koperasi harus dikelola secara profesional dengan prinsip good governance, good corporate governance ya. Yang kedua, Dekopinda rutin juga memfasilitasi pelatihan manajemen, literasi keuangan, dan kewirausahaan bagi pengurus dan anggota. Yang ketiga, koperasi milenial ya. Kami koperasi Kota Bogor itu modern, maju, dan sejahterakan. Demikian barangkali. Terima kasih.
4: Baik, hatur nuhun Profesor Rohman Effendi MSc ya atas penjelasannya.
7: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Baik pendengar, PPH final 0,5% menjadi bentuk dukungan pemerintah bagi pertumbuhan UMKM. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
8: Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif.
9: Pemerintah terus memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha melalui penerapan pajak penghasilan atau PPH final sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut ditujukan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset hingga 4,8 miliar dalam setahun. Asisten penyuluh mahir KPP Pratama Subang, Sasongko Budi Widakto, mengatakan kebijakan PPH final bagi UMKM berawal dari perubahan sistem perhitungan pajak yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aturan tersebut mengubah dasar perhitungan pajak dari penghasilan bersih menjadi langsung berdasarkan omset atau peredaran bruto.
8: Seperti sebagai sebuah kebijakan ya, yang baru tentunya pasti tidak lepas dari pro dan kontra, namun berjalannya waktu sampai tahun 2018. Nah, di 2018 ini ada masukan dari berbagai pihak ya, khususnya di dunia usaha. Makanya diterbitkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarifnya dari 1% menjadi 1%. Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif. Kalau memang harus disesuaikan ya dengan kondisi perekonomian masyarakat yang ada ya, mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Karena memang tujuan perpajakan kan nantinya untuk kembali kepada masyarakat untuk kemakmuran kita bersama.
9: Menurut Sasongko, penyederhanaan penghitungan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Kemudahan tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani proses administrasi perpajakan yang rumit. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Dinilai memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi, tingkat serapan pupuk bersubsidi NPK lebih tinggi dibanding pupuk bersubsidi sejenisnya. Irwan Rudiawan melaporkan.
10: Tingkat serapan pupuk bersubsidi jenis pupuk urea dan NPK oleh petani di Kabupaten Garut dinilai masih rendah. Fungsional pengawas mutu hasil pertanian pada Dinas Pertanian Pemkab Garut, Reza Pauzani mengatakan, untuk serapan pupuk urea saat ini masih di kisaran 15%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat serapan pupuk jenis NPK. Ia mengatakan persepsi petani terhadap pupuk NPK mulai meningkat dikarenakan pupuk jenis NPK ini merupakan pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi, sehingga lumayan banyak peminatnya. Petani meyakini dengan menggunakan pupuk NPK ini bisa meningkatkan produksi dengan kualitas baik. Selain itu, menurutnya dari sisi harga pun relatif cukup terjangkau dan hanya terpaut Rp2.000 dengan pupuk subsidi jenis urea. Ia menyampaikan pupuk subsidi lainnya yang tingkat resapannya rendah adalah pupuk organik. Dari 777 ton per tahunnya, hanya terserap sekitar 3 ton.
11: Sekarang baru 15%, kalau misalkan NPK baru 25%. Nah, kenapa serapan urea saat ini mungkin masih rendah? Yang pertama terkait dengan NPK, yang pertama itu petani persepsinya sekarang sudah mulai meningkat karena memang pupuk NPK itu pupuk penjemur. Jadi kandungan unsur haranya itu terdiri pada nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu yang pertama. Terus memang secara teknis pemberian pupuk NPK itu dengan banyaknya unsur hara itu meningkatkan produksi. Terus selanjutnya memang dari sisi harga 150 kilo urea itu dengan NPK cuma selisih 2.000. Jadi petani sekarang lebih respon terhadap NPK daripada urea gitu.
10: Ia menyampaikan dengan regulasi baru pemerintah pusat, petani cukup dimudahkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ada dua cara hybrid guna mendapatkan pupuk selain menggunakan kartu tani bagi yang sudah terdaftar di RDKK, juga bisa menggunakan KTP. Menurutnya secara keseluruhan tingkat resapan pupuk bersubsidi yang jenis urea baru terserap sekitar 9 ton dari sasaran target 59 ribu ton per tahun. Sementara untuk NPK baru terserap sekitar 14 ribu ton dari 56 ribu ton. Sedangkan untuk pupuk organik baru terserap sekitar 3 ton dari 777 ton per tahunnya.
3: Untuk penerapan jalan umum dan kebutuhan masyarakat, program Cianjur Caang terus berlanjut termasuk untuk keselamatan para pengguna jalan. Yan Sofian laporkan.
12: Terkait adanya program Cianjur Caang yang sudah ada dari tahun-tahun kebelakang dan sangat bermanfaat untuk penerangan jalan, keamanan, dan keselamatan. Dengan adanya program Cianjur Caang itu, dalam keberlanjutannya, menurut Kepala Dinas Perhubungan Cianjur, Aris Haryanto, program Cianjur Caang terus berlanjut.
13: Cianjur Caang akan terus berlanjut. Pak Bupati juga menyampaikan bahwa ini salah satu kebutuhan masyarakat. Karena pertama juga untuk penerangan jalan umum, semuanya untuk keselamatan dan keamanan.
12: Ia menambahkan salah satu kebutuhan masyarakat untuk penerangan. Selain itu, penyebarannya terus dilanjutkan hingga ke wilayah selatan. Disinggung apakah akan ada perubahan nama Cianjur Caang, belum mempelajari apa Cianjur Caang atau benerang.
13: Saya belum mempelajari, nanti saya coba cek lagi apakah
12: masih yang sebelumnya.
13: Pasti akan Cianjurnya Cianjur Caang atau Cianjur Benerang atau Cianjur. Tapi yang diharapkan oleh kita
12: sekarang. Sedangkan penerangan jalan sudah dilakukan penataan dari mulai sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan termasuk untuk jalur memasuki wilayah Cianjur Selatan. Namun demikian program Cianjur Caang, kata Aris, tetap harus berlanjut karena penerangan merupakan kebutuhan untuk semua. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
3: Pendengar, Sekretaris Daerah Kota Cirebon menyebut kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
14: Ada beberapa yang kita prioritaskan, misalkan alasan ini A, B, C, D, dan itulah yang tantangannya bagaimana kita selektif.
15: Kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan karena struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga saat ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertema kemandirian ekonomi, tantangan, dan peluang masa depan Kota Cirebon pada 8 Juli 2026. Dengan menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga dialami mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga pemerintah harus menyusun skala prioritas pembangunan.
14: Nah, ketika berbicara belum mandiri, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan suatu pembangunan dan sebagainya. Di sini ada tuntut pemerintah dimanapun tidak terkecuali Kota Cirebon harus namanya menyusun DSP, daftar skala prioritas. Teman-teman di medsos mungkin ketika saya bicara tentang gaji ke-13, kenapa Kota Cirebon itu belum dibayarkan? Ini bisa jadi bahan diskusi. Nah, ada beberapa yang kita prioritaskan. Misalkan alasan ini A, B, C, D. Dan situlah yang katakanlah bagaimana kita selektif.
15: Lebih lanjut menurut Iing, penurunan transfer keuangan daerah sekitar 300 miliar dari tahun sebelumnya membuat pemerintah Kota Cirebon semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat maupun pegawai. Ia menilai keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah mencari berbagai solusi pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan menuju kemandirian daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Arnaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
7: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Sama di rumah saya juga. Jadi
0: coding teh gimana? Pusing saya mah liat.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu, ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Ah, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
3: Bu Asih, saya sudah berkeliling warga di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng dan sebagainya supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar, itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang ngangkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Ya, bubar emang.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adi Rinaldi di Bandung sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan sekarang waktunya tepat pada pukul 16:37 ya. Waktunya kabar olahraga. Kabar olahraga akan kami informasikan ya. Pertama mungkin di skuad Persib Bandung ya, di tim Persib Bandung. Ya, Igor Tolik isyaratkan Persib tanpa pemain timnas di Piala Presiden 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pelatih Persib Bandung Igor Tolik ya mengisyaratkan timnya kemungkinan besar tidak akan diperkuat para pemain yang mendapatkan panggilan tim nasional Indonesia saat tampil di ajang pramusim Piala Presiden 2026. Menurutnya para pemain yang tengah menjalani agenda bersama tim Nas diperkirakan belum bisa bergabung karena masih menjalani persiapan menghadapi ASEAN Championship 2026. Tolik menjelaskan peluang para pemain timnas untuk tampil di Piala Presiden sangat kecil. Ia mengatakan Persib masih terus berkomunikasi dengan pihak tim nasional Indonesia apabila ingin meminta pelepasan pemain, namun untuk turnamen pramusim tersebut hal itu dinilai sulit terwujud. Pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan Persib memang tidak memasang target tinggi di Piala Presiden 2026. Baginya turnamen pramusim lebih difokuskan sebagai bagian dari persiapan tim menyongsong padatnya kompetisi musim 2026-2027. Termasuk menghadapi babak kualifikasi Liga Champions Asia atau ACL dan 3 kompetisi lainnya. Situasi tersebut tidak lepas dari banyaknya pemain Persib yang mendapat panggilan timnas Indonesia. Sebanyak 11 pemain Maung Bandung masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan untuk memperkuat skuad Garuda pada ASEAN Championship 2026 yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Pendengar dimanapun Anda berada, kesebelasan pemain tersebut adalah Teja Paku Alam, Sandil Ramdhani, Dion Marks, Kakang Rudianto, Mark Rock, Tom Hai, Adam Alis, Eliano Rangers, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oramanun, dan Sandy Walsh. Seluruhnya saat ini mengikuti pemusatan latihan di Bali bersama timnas Indonesia sebelum pelatih John Herman menentukan skuad akhir yang akan dibawa ke turnamen. Absennya sejumlah pemain inti membuat Tolik harus memaksimalkan komposisi skuad yang tersedia. Kombinasi pemain asing, pemain muda, dan anggota tim senior yang tidak mendapatkan panggilan timnas diproyeksikan menjadi tulang punggung Persib selama mengikuti Piala Presiden 2026. Sementara itu, timnas Indonesia akan menghadapi persaingan ketat di ASEAN Championship 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen tersebut menjadi agenda penting bagi Indonesia sehingga besar kemungkinan para pemain Persib akan tetap diproyeksikan bersama tim nasional hingga kompetisi tersebut berakhir.

Baik, benar dimanapun Anda berada, Igor Tolik tunda latihan perdana Pangeran Biru demi kondisi pemain. Ya, Persib Bandung memutuskan mengundur agenda latihan bersama sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Semula sesi latihan perdana dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli 2026, namun kini baru akan digelar pada hari Sabtu 11 Juli 2026. Keputusan tersebut diambil setelah tim pelatih melakukan evaluasi terhadap kondisi para pemain. Pelatih Persib Igor Tolik menjelaskan perubahan jadwal dilakukan agar seluruh pemain, terutama para rekrutan anyar dan pemain asing, memiliki waktu yang cukup, ya, memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan cuaca di Bandung. Selain itu, tim pelatih juga ingin memastikan kondisi fisik, ya, seluruh anggota skuad benar-benar siap sebelum menjalani latihan dengan intensitas tinggi. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, sebagian besar pemain sebenarnya sudah tiba di kota Bandung. Mereka telah menjalani program latihan mandiri sesuai arahan tim pelatih sambil menunggu dimulainya sesi latihan bersama di squad. Selain mempertimbangkan faktor kesehatan, Tolik mengungkapkan bahwa proses kedatangan beberapa pemain asing juga sempat terkendala persoalan transportasi internasional. Sejumlah penerbangan dari Eropa mengalami penundaan, sehingga membuat beberapa pemain belum bisa bergabung sesuai jadwal awal yang telah disusun. Situasi tersebut memberikan tim pelatih yang memilih mengambil langkah yang lebih aman dengan memberikan tambahan waktu beberapa hari. Para pemain diharapkan dapat memulihkan kebugaran, menyelesaikan proses adaptasi, sekaligus mengurangi potensi cedera saat memasuki fase latihan yang lebih berat. Meski jadwal latihan bersama mundur, Persib tetap optimis mempersiapkan menuju turnamen pramusim Piala Presiden 2026 tidak akan terganggu. Tolik menilai waktu sekitar 10 hari sebelum bergulirnya turnamen masih cukup ideal untuk membangun kekompakan tim sekaligus meningkatkan kondisi fisik para pemain. Persib berharap seluruh pemain dapat mengikuti program latihan dalam kondisi prima. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya tim pelatih untuk memastikan skuad Maung Bandung siap bersaing di Piala Presiden 2026, sekaligus menyongsong kompetisi musim 2026-2027 dengan kekuatan

0: Selamat sore bagi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adi Renaldi di Bandung sore hari ini. Dan sekarang waktunya kabar olahraga ya. Persib fokus matangkan tim tak kejar gelar Piala Presiden 2026. Persib memilih menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai bagian dari proses persiapan menghadapi musim kompetisi yang panjang, bukan sebagai ajang untuk mengejar prestasi. Turnamen pramusim tersebut dimanfaatkan tim berjulukan Pangeran Biru untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sekaligus mempercepat proses adaptasi para wajah baru sebelum kompetisi resmi dimulai. Pelatih Persib Igor Tolik menegaskan timnya tidak dibebani target tinggi selama mengikuti Piala Presiden 2026. Menurutnya, hasil pertandingan bukan menjadi prioritas utama karena fokus utama staf pelatih adalah membangun pondasi kebugaran pemain agar siap menjalani musim yang sangat padat. Musim 2026-2027 menjadi tantangan besar bagi Maung Bandung dikarenakan harus tampil di 4 kompetisi berbeda. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus menyusun program yang tepat agar seluruh pemain mencapai performa terbaik ketika memasuki fase kompetisi yang lebih berat, terutama mulai September mendatang. Tolik menjelaskan target utama Persib bukanlah meraih trofi pramusim, melainkan memastikan tim siap menghadapi pertandingan-pertandingan penting, termasuk di AFC Championship, ya, Champion League 2 maksudnya. Selain itu, Piala Presiden juga dimanfaatkan agar para pemain baru lebih bisa lebih cepat ya memahami kultur klub serta merasakan atmosfer dukungan Boboto. Persiapan Persib juga diperkirakan tidak akan berjalan dengan skuad penuh. Sejumlah pemain inti berpotensi absen dikarenakan mendapat panggilan memperkuat tim nasional yang tengah menjalani agenda persiapan. Situasi ini membuat tim pelatih harus menyesuaikan kompetisi pemain yang akan diturunkan sepanjang turnamen. Meski demikian, Tolik memastikan kondisi tersebut bukan menjadi kendala besar. Ia berencana memadukan para pemain asing dengan talenta-talenta muda binaan Persib untuk tetap menjaga kualitas permainan sekaligus memberikan pengalaman berharga kepada para pemain muda di level kompetitif. Dia menambahkan komunikasi dengan pihak tim nasional masih terus dilakukan untuk mengetahui pemain mana saja yang dapat bergabung bersama Persib di Piala Presiden 2026. Baik pendengar dimanapun ada berada, dan itu tadi informasi kabar olahraga dan kembali lagi ke Bandung sore hari ini.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Campurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin dapat merusak DNA dan melemahkan kekebalan tubuh manusia secara permanen. Waduh. Narasi tersebut juga mengaitkan vaksin COVID-19 dengan terapi gen yang disebut berbahaya bagi anak-anak dan orang dewasa. Setelah Mamang cari dan Mamang telusuri, faktanya informasi itu adalah bohong atau hoax. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa imunisasi tidak merusak sel maupun DNA manusia. Secara ilmiah, vaksin mRNA tidak masuk ke inti sel, tidak berinteraksi dengan DNA, dan tidak mengubah materi genetik manusia. Vaksin bekerja dengan merangsang sistem imun agar tubuh mampu mengenali dan melawan penyakit. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai narasi kesehatan yang beredar di media sosial tanpa rujukan medis resmi. KD, hati-hati ya. Informasi tentang vaksin dan imunisasi sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi yang ada dari Kementerian Kesehatan atau WHO atau CDC atau tenaga kesehatan yang kompeten. Begitu. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
3: Bandung sore ini.

0: Baik, benar dimanapun Anda berada. Masih dikuasa di program nomor 61 Bandung, cuaca panas banget ya. Tapi kalau misalnya cuaca panas ini, ya kalau kemarau ini rentan juga kalau misalnya ada kebakaran ya. Ya, itu cepat merambatnya. Apalagi kalau misalnya kebakaran hutan, waduh susah banget. Ya, di sorotan sore hari ini pendengar dimanapun Anda berada, dan kami akan mengangkat topik 20 kasus kebakaran terjadi di Cimahi ya selama Januari, Juni ya hingga Juni 2026. Damkar Kota Cimahi himbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan. Kami telah tersambung bersama Pak Aep Mulyana ya sebagai kepala seksi pemadam dan penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Aep.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana Pak kabarnya Pak?
1: Kabarnya alhamdulillah ini baru kembali dari TK65.
0: Ada kejadian juga atau gimana Pak?
1: Ya, ada kejadian kebakaran, jadi sudah posisinya udah bertambah lagi.
0: Luar biasa ini Pak ya. Dan ini mungkin sibuk banget nih ya kalau misalnya musim kemarau ini. Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, selama bulan Januari ya hingga Juni 2026, mungkin Bapak sudah mencatat di wilayah Kota Cimahi ya,

0: ada berapa kasus kebakaran, Pak, dan terjadinya akibat apa nih, Pak, kebakaran ini, Pak?
1: Ya, ini posisi di hari ini sudah bertambah. Kemarin itu di posisi 20, sekarang menjadi 21.
0: Ya.
1: Yang tadi terjadi itu pabrik produksi plastik.
0: Iya.
1: Di Jalan Mahakam Udara.
0: Itu Januari hingga Juli sekarang ya, Pak, ya?
1: Ya, Juli sekarang.
0: Iya, menjadi 21 kejadian ya, Pak, ya. Nah, ini yang ya. paling besar ini kejadiannya di bulan apa, Pak? Ya, kebanyakan di bulan apa? Atau mungkin ini kejadiannya
1: akhir-akhir ini. Kemarin ada 3 kejadian. Satu itu ledakan gas itu menimbulkan 4 korban jiwa, tapi alhamdulillah sih hanya fisiknya saja, putus keselamatan kalau jiwanya.
0: Iya, ledakan yang gas ya. Baik.
1: Gas. Yang sorenya itu pembakaran liar di area bundaran. Nah, di malamnya harinya gudang pembuatan kitchen set. Nah, itu yang khawatir karena di situ ada barang-barang yang sudah terbakar, termasuk juga thinner dan peralatannya. Ada terjadi ledakan juga itu.
0: Ya, di Kota Cimahi, Pak, kejadian kebakaran itu di pemukiman kebanyakan atau mungkin pertokoan atau gimana, Pak?
1: Beragam ini. Di, ya. Untuk rumah ada 8 kejadian, pabrik gudang menjadi 5, pasar, toko ada 4, dan yang lain-lain itu lahan kosong ataupun bangunan-bangunan liar.
0: Ya. Dan ini berarti merata juga ya, Pak, ya? Merata juga ya, Pak, ya? Tidak di pemukiman saja. Ya, selama proses penanganan kebakaran, ya, kendala apa yang paling sering dihadapi petugas di lapangan? Ya, misalnya akses jalan, sumber air, atau faktor lain ini, Pak?
1: Ya, salah satunya sumber air. Kota Cimahi ini, walaupun namanya Kota Cimahi, yang artinya Cimahi cukup, ya, pada saat ini, karena hidran di beberapa titik sudah berkurang airnya, tekanannya. Termasuk kita juga ada kebakaran di ke pemukiman padat. Nah, kita terkendala dengan saprasnya, selang tidak nyampe.
0: Selang ya?
1: Hampir di 350 meter. Jadi ketika unit 1 nggak cukup. Kalau unitnya begitu datang cepat, 2 atau 3, ya alhamdulillah bisa tertangani.
0: Ya. Berarti ini kendalanya air juga di sana ya, Pak, ya? Dan juga selang ya?
1: Air sama sarpas ini, sarpas unit. Karena unit kita itu udah usianya udah melebihi umur ekonomisnya.
0: Yeah.
1: Walaupun ada 2 sih yang baru, pengadaan 2024 sama 2025.
0: Ya.
1: Yeah. 2023 sama 2025.
0: Iya, yeah. Mobil pemadam kebakaran di Kota Cimahi berapa armada, Pak? Berapa ini, Pak? Berapa mobil sekarang?
1: Oh, yang pancar itu ada 6, suplainya 1. Nah, suplainya juga ini udah tidak berfungsi. Kita juga udah mengajukan untuk penghapusan di 3 unit.
0: Ya.
1: Harapannya ada penggantian yang baru gitu.
0: Ya, berarti ini ya, ada yang harus di pembaharuan ya, Pak, ya?
1: Pembaharuan. Ya.
0: Pembaharuan.
1: Termasuk SDM-nya, Pak. Menurut perhitungan dari Kemendagri itu, Kota Cimahi dengan luasan 5.000 km itu minimal anggota damkarnya itu 184. Nah, yang sekarang terjadi hanya 62.
0: Ya, baik. Jadi SDM dan juga unit ya, Pak, ya?
1: Unit,
0: ya, Pak. Baik juga, dan peralatan-peralatan yang sudah usang mungkin ya, Pak, ya, yang harus segera diganti ya, Pak, ya?
1: Iya.
0: Yeah. Ya. Baik, Pak Aep. Dan ini banyak masyarakat menganggap konsleting listrik ya sebagai penyebab utama kebakaran nih, Pak. Apa saja tanda-tanda instalasi listrik yang sudah tidak aman dan perlu segera diperbaiki, Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan, Pak.
1: Ya, mungkin ketika masyarakat melihat peralatan listrik yang agak meleleh, jangan dibiarkan, cepat diganti. Nah, digantinya dengan ini, jangan yang murah, harus dengan yang SNI.
0: Oh,
1: kadang masyarakat itu beli yang asal-asal. Nah, itu juga tips kekuatannya, tidak akan lama, di samping bisa membahayakan keluarga, mungkin lingkungan sekitar juga akan terdampak dari kelalaian tersebut.
0: Iya. Baik.
1: Termasuk yang itu gas. hati-hati ketika dapur harus ada ventilasi, ketika masuk ruangan udah ada bau gas jangan menyalakan elektronik, apalagi pakai kipas. Nah itu akan memicu ledakan.
0: Ya, baik. Jadi sangat berbahaya juga ya. Jadi ini kabel kalau misalnya ini harus yang SNI ya, yang bagus ya Pak ya. Ya
1: yang SNI yang bagus.
0: Supaya tidak konslet, apalagi kalau misalnya kelihatan udah ada meleleh kayak gitu ya Pak ya.
1: Ah udah meleleh ya.
0: Iya. Terus juga ini bahaya juga kalau misalnya di dapur ya kompor gas. Jadi harus ada ventilasi ya Pak ya. Harus ada ventilasi, udara ya.
1: Ya.
0: Baik. Udara. Ya. Selain dua pemicu itu, apalagi Pak? Ya pemicu kebakaran Pak yang mungkin Bapak terjadi ya di lapangan ya gitu Pak ya, selain ya gas dan juga listrik apalagi nih Pak?
1: Ini informasinya kan ini pembuangan sampah di Sarimukti itu udah overload.
0: Ya.
1: Ada kabar juga Oktober itu sudah tidak bisa membuang ke sana. Ya takutnya ketika masyarakat tidak bisa membuang sampah ke sana, ya dia inisiatif bakar-bakar di pinggir rumah atau di lahan terbuka, sedangkan cuaca yang terik dan angin besar, nah itu akan mempercepat perlambatan api. Jadi sebaiknya dipilah-pilah lah untuk sampah, untuk yang organik bisa ditimbun, untuk yang itunya yang bisa dimanfaatkan mungkin bisa dijual ke longsok gitu Pak.
0: Oh iya, jadi jangan sembarangan bakar sampah ya Pak ya, lebih baik dimanfaatkan ya, bisa dijual kalau misalnya yang organiknya ya, maksudnya yang basahnya bisa ditimbun juga buat pupuk bisa juga ditimbun. Bisa ya Pak ya?
1: Pupuk, ya.
0: Baik.
1: Ya, kalau dibiarkan terbuka itu akan menimbulkan bau dan banyak bilatung.
0: Ya, bilatung ya. Ya, kan sekarang sudah ada budidaya maggot juga ya, itu bagus juga buat pakan maggot ya.
1: Bisa dimanfaatkan. Bisa kerja sama dengan pembudidaya ikan.
0: Ya.
1: Ataupun ternak yang lainnya.
0: Baik, ya. Ya Pak, jika terjadi kebakaran nih Pak, skala kecil di rumah nih, tindakan pertama apa yang sebaiknya Pak? Ya oleh warga mungkin yang di skala rumahan terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan oleh warga tersebut Pak?
1: Ya, yang harus dilakukan adalah ketika belum terjadi ini ya,
0: ya
1: mempunyai apa di rumah itu, persiapan ataupun yang manual. Seperti karung goni dibasahin, kalau nggak ada karung goni bisa handuk basah ketika kebakarannya kecil. Karena damkar itu orang ketiga, jadi yang orang pertama itu yang punya rumah, yang kedua lingkungan sekitar. Nah sambil menunggu damkar datang, otomatis yang ada di lingkungan dulu yang harus cepat memadamkan api. Seperti itu.
0: Ya, jadi yang utama tuh harus misalnya apinya belum terlalu besar ya, persediaan ya Pak ya.
1: Terus jangan panik, simpan nomor telepon damkar. Baik nomor telepon WA ataupun telepon yang bisa pulsa, tapi untuk saat ini kita juga punya call center yang WA karena masyarakat sekarang itu banyak yang tidak punya pulsa, tapi kalau kuota insya Allah pada punya Pak.
0: Nah itu ya, ya mungkin Pak bisa disampaikan Pak WA-nya Pak untuk ini masyarakat Kota Bandung dan juga Cimahi dan sekitarnya Pak untuk call centernya.
1: Aduh, ya call centernya nih saya juga belum hafal.
0: Oh iya baik.
1: 100% ini lagi
0: ya. Ya baik.
1: Nanti Pak bisa dilihat di Google ataupun di selebaran.
0: Ya. Jadi intinya ya harus waspada ya Pak ya, kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Aep ya, masalah listrik harus yang SNI kabelnya, terus juga di dapur harus ada ventilasi ya, kalau misalnya bau gas jangan langsung menyalakan elektronik atau apapun ya Pak ya. Baik.
1: Ya lebih baik manual, buka pintu, buka jendela, geber aja.
0: Digeber aja ya, keluar. Jangan menyalakan kipas angin ya Pak ya.
1: Dipasangin buat termasuk listrik juga.
0: Iya.
1: Ini ada percikannya.
0: Iya, baik. Iya Pak, terakhir Pak harapan Bapak untuk masyarakat Kota Cimahi dan juga masyarakat Jawa Barat lah intinya Pak ya. Himbauan Bapak nih Pak, gimana nih Pak?
1: Himbauan kepada masyarakat, jadi kepada anak-anak jangan suka main api karena ada beberapa juga kejadian itu disebabkan dari kelalaian orang tua, kurang pengawasan terhadap anak-anaknya.
0: Ya.
1: Yang kedua, untuk misalnya ada membakar sesuatu, jangan ditinggalkan. harus ditunggu. Yang terakhir, ketika meninggalkan rumah, periksa apakah istrikaan sudah dilepas, gas regulator sudah dilepas. Ketika meninggalkan rumah, sebaiknya titipkan pintu kunci ke tetangga atau orang terdekat yang bisa dipercaya. Karena ketika ada kebakaran, rumahnya terkunci, ya kita tidak bisa masuk secara cepat. Harus mencari tempat yang tidak harus bongkar-bongkar. Kalau ada kuncinya kan enak.
0: Ya.
1: Minimal pagar lah, pagar depannya.
0: Baik.
1: Ya. Sama ini satu lagi mungkin kepada masyarakat yang perumahannya di komplek itu yang parkir di luar, itu akan menghambat juga. Kita ini sudah digas dari Mako ini. Ketika udah nyampe di komplek,
0: ya,
1: banyak parkir liar.
0: Yeah.
1: Jadi satu rumah punya mobilnya 2 atau 3. Nah, diharapkan ketika punya mobil itu punya garasi.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Jangan parkir di mana saja ya, Pak ya, apalagi menghalangi jalan ya, fasilitas lain ya. Baik.
1: Nah, itu.
0: Iya. Yeah. Baik, Pak Ep, hatur nuhun, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak Ep, ya. Dan amin, amin. Jangan kapok kalau misalnya di terus dihubungi oleh RRI Bandung ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, hatur nuhun, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, pendengar dimanapun anda berada, kami telah berbincang bersama Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Bapak Aep Mulyana.

0: Bandung sore ini.
1: Ma.
2: Gimana, Pak?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil, kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
1: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

Masih dikuasai di Pendopo nomor 61 Bandung. Baik, dengan sesaat lagi kami akan menyajikan inspirasi hari ini ya, dengan topik Jika Allah Cinta Si Fulan. Ya, jangan sampai kemana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Dan kami ingatkan kembali, tepat pada pukul 17.55 menit kami juga akan kumandangkan azan maghrib Bandung dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Seseorang jika niatnya telah bulat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala lalu direalisasikan dalam bentuk perbuatan, yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam lisannya, dibuktikan dalam perbuatannya, ibadahnya, salatnya, saumnya, zakatnya, semua disinergikan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hadirkan kecintaan kepadanya. Maka dia akan dijadikan dari kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bahagia orang yang dicintai oleh Allah, orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza habba 'abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, da'a Jibril, dia akan memanggil malaikat Jibril. Faqal, lalu Allah berfirman, inni uhibbu fulanan, aku menyukai fulan, mencintai si fulan. Fahibbahu, maka cintailah dia, sayangilah dia, wahai Jibril. Qala, maka berkata Rasulullah SAW, fahibbuhu Jibril, Jibril pun kemudian mengasihi, menyayangi si fulan. Sumayuna di fisama, kemudian dipanggillah dari langit. Fayakul, lalu berkata, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah, kata Jibril, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka kalian cintailah fulan itu. Fahibbuhu ahli sama, wayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit itu pun mencintai fulan. Qala, kemudian dikatakan, summa yudha lahul kubulu fil ardi, wa idha abghada 'abdan da'a Jibril fa yaqul inni abghidu fulanan fa abghidu, summa yudha lahul kubul fil ardi, kemudian penduduk langit mencintainya lalu jadikan diterima di bumi. Maksudnya penduduk bumi pun ikut mencintainya, karena Allah memerintahkan kepada Jibril dan kepada penduduk langit untuk mencintainya. Qala, kemudian dikatakan, idza abghada 'abdan da'a Jibril, ketika Allah murka kepada seorang hamba, da'a Jibril, dia panggil Jibril, Allah panggil Jibril, fayakulu, Allah berfirman, inni abghidu fulanan fa abghidhu, aku sangat benci kepada si fulan, maka bencilah dia. Qala, dikatakan, fayubghidhu Jibril, summa yunadi fi ahli sama, lalu Jibril pun benci kepada fulan tersebut, dan Jibril menyeru kepada penduduk langit, innallaha yubghidu fulanan fa abghidhu, Allah tidak menyukai si fulan, Allah membenci si fulan, maka kalian jangan menyukai si fulan itu. Qala, kemudian dikatakan, fayabghidunahu, para penduduk langit itu tidak menyukai si fulan atau membencinya. Summa tudu' lahul bagdha'u fil ardi, maka kemudian mereka membencinya dan selanjutnya ditaruh kebencian untuknya di bumi. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, hadis ini adalah hadis sahih muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim.
di mana hadis ini menjelaskan, jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka seluruh makhluknya pun akan mencintai si hamba tersebut. Jika Allah membenci seorang hamba atau seseorang, maka seluruh makhluknya pun diperintahkan untuk tidak menyukai si fulan itu. Maka jelaslah, kecintaan hakiki adalah hanya cinta kepada Allah. Bagaikan cermin, ketika seseorang memancarkan cahaya ke cermin, maka cahaya cermin itu akan kembali kepada dirinya. Demikian pula ketika seseorang mencintai hanya karena Allah, maka cinta itu akan kembali kepada dirinya. Makhluk-makhluk pun akan mencintainya. Sesama manusia akan menyukainya, mencintainya. Semuanya akan menyayanginya, karena diperintahkan oleh Allah melalui Jibril, baik penduduk langit hingga penduduk bumi, semuanya akan mencintainya. Itulah hakikat dahsyatnya cinta kepada Allah. Tentu cinta ini perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu upaya yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang dicintainya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 RRI Pro 1 Bandung. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Dirnaldi di Bandung sore hari ini ya. Ya, informasi memang sekarang dikhawatirkan kemarau panjang ya, dan ini banyak sekali mungkin pertanian yang mengeluhkan ya, petani-petani yang mengeluhkan karena kekeringan ya. Dan ini sawah di desa Rancadaka Subang kekeringan ya, petani khawatir gagal panen. Ya pastilah ya, ini banyak kekhawatiran. Ya, pernah dimanapun Anda berada, satu bulan lebih musim kemarau melanda Kabupaten Subang dan berdampak pada 80 hektar lebih lahan sawah di desa Rancadaka, Kecamatan Pusakanagara. Ya, tanaman padi yang berusia 1 minggu hingga 1 bulan tidak terairi ya secara maksimal, sehingga tanah menjadi retak-retak yang membuat khawatir para petani akan gagal panen. Ya, petani desa Rancadaka Asep Ocai menjelaskan debit air di saluran irigasi PJT 2 semakin berkurang akibat kemarau berkepanjangan. Akibatnya pasokan air ke area persawahan seluas lebih dari 80 hektar tidak sampai ke lahan petani ya. Meskipun air sampai ke saluran, menurut Asep jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan tanaman padi. Pada usia tersebut ya, tanaman padi sangat membutuhkan banyak pasokan air untuk pertumbuhan. Ya, kondisi ini membuat petani cemas ya terhadap potensi gagal panen dan kerugian besar. Ya, mereka khawatir jika tidak segera ditangani, seluruh tanaman padi di lahan tersebut ya akan mati. Untuk mengantisipasi kerugian, Asep berharap pemerintah segera turun tangan melalui Dinas Pertanian, dan solusi cepat dibutuhkan agar tanaman padi seluas 80 hektar lebih tetap ya dapat diselamatkan. Lebih, dan ini memang khawatir juga ya, 80 hektar ini sangat luas sekali. Ya, diharapkan adanya bantuan irigasi darurat, pompa air atau skema lain ya dapat segera diberikan kepada petani. Dengan langkah cepat, produktivitas petani di desa Rancadaka dapat tetap terjaga di tengah musim kemarau. Ya, baik pendengar, jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Dan waktunya juga Adi harus undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Adi Renali pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: kami akan membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Gin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
1: Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air. Karena karakteristik sawah di Kota Bandung tuh hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arcamanik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit kan, pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Alsintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita menghimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Laksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Gua Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
3: Mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
5: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
4: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
5: Sementara itu Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
6: Bahlil Lahadalia.
7: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
6: B50 telah resmi.
5: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12,000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Mohon dukungannya, doa ya.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12,000 Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian

0: Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12.000 Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
1: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suradiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
2: Bupati.
3: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas dosa saya. Ya.
1: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardinoman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
5: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
5: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
6: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
7: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Andri Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
6: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan

0: PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Jual beli CPO, selain CPO
2: sama Pam Kernel.
1: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
2: Pembelinya PT Bulina Bati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
4: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
2: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
4: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
2: Iya.
4: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
2: Iya.
4: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
2: Iya.
3: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
4: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
5: Oh, pasti lihat.
4: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
5: Waduh, lupa saya.
4: Lupa. Kalau faktur pajak?
5: Lupa juga namanya. Lupa siapa yang tanda tangan.
4: Faktur pajak, pajak itu siapa?
5: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
4: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
5: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
4: Tidak pernah ketemu?
5: Tidak pernah ketemu.
4: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
5: Siapa?
4: Pak Handoko
5: Limaho? Nggak pernah.
4: Kalau Liu Raymond?
5: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
4: Tidak pernah ketemu.
5: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa ya, maaf yang mulia.
4: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumen ya?
5: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
3: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Dan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
7: Pak, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya, baik mau Polri atau Kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya, dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
6: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan
8: mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tasdipit Korpori Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
9: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
8: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
11: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
10: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Ya mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
11: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
12: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
11: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
14: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60 90% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
15: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
14: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
16: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
14: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
17: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Les Bleus Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu, di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di kesempatan malam hari ini Konsultasi Pertanian hadir ke ruang dengar Anda tentunya hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang mengenai pemanfaatan limbah peternakan. Seperti apa memanfaatkan limbah di bidang peternakan? Kita akan berbincang bersama medik veteriner ahli pertama DKPP Kota Bandung, Dokter Hewan Hansa Mahdiah Tresna Jaya.
1: Bandung malam ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tehas, Tehansa, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Kabar baik Ibu Dokter malam hari ini.
2: Alhamdulillah baik.
0: Waduh, kita akan berbicara tentang limbah peternakan. Sebetulnya apa sih pemanfaatan limbah peternakan itu, fungsinya untuk apa, dan bagaimana hal ini bisa diterapkan di dunia peternakan? Mungkin ada paparan terlebih dahulu sebelum kita nanti undang pendengar untuk menyampaikan pertanyaannya berkaitan dengan topik yang akan kita kupas di Konsultasi Pertanian malam hari ini. Teh Hansa.
2: Oke, untuk limbah peternakan sendiri di mana-mana biasanya suka menjadi masalah ya, apalagi untuk di Kota Bandung sendiri kan wilayahnya wilayah perkotaan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk limbah peternakan sendiri itu bisa kita olah nih biar tidak menjadi masalah di masyarakat gitu. Salah satunya menjadi pupuk. Gitu. Untuk limbah sendiri itu dia kan hasil dari kegiatan peternakan ya, yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, entah itu kotoran hewan contohnya atau dari aktivitas pemeliharaannya. Seperti contohnya tuh kalau misalkan di Kota Bandung sendiri tuh biasanya bentuknya kalau limbah tuh ada limbah padat sama limbah cair. Nah, kalau misalnya limbah padat tuh bisa dari kotoran, kotoran sapi, kotoran kambing atau ayam, terus dari sisa pakannya, terus jerami untuk alas kandangnya, dan dari limbah-limbah bulunya. Nah, untuk kalau misalkan limbah cair itu contohnya seperti purinnya atau bekas penyuci kandang atau enggak air sisa pembersihan peralatan gitu. Nah, kalau misalkan tidak kita olah atau tidak kita manfaatkan dengan baik, nah itu dia bisa mencemari lingkungan gitu.
0: Seperti itu ya, artinya ini juga harus dikuasai oleh para peternak dalam hal ini bagaimana mengolah limbah ini tidak menjadi hal-hal yang tidak bermanfaat begitu. Kemudian bagaimana awal ketika memang limbah ini juga harus bisa tidak hanya sekedar dibuang begitu saja, jenis-jenis limbah apa sih yang memang cocok untuk bisa dibuat pupuk misalnya, dan apakah ini juga bisa menjadi, bisa juga mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara seperti apa mengelola limbah ini supaya tidak berdampak tidak baik terhadap lingkungan.
2: Oke, kalau misalkan limbah yang dibuang sembarangan atau didiamkan menumpuk itu ya tentunya dia kotorannya akan menghasilkan gas amonia kan, dan jadi dia tuh menghasilkan bau yang bisa mencemari lingkungan. Kemudian kalau misalkan terlalu lama ditumpuk terlalu lama, terus tiba-tiba turun hujan, nah limbah tersebut bisa terbawa air dan akan mencemari air sekitar gitu. Untuk pemanfaatan limbah sendiri itu bisa jadi pupuk organik atau pupuk organik cair kalau misalkan untuk limbah cairnya gitu. Tapi tentunya perlu ada proses-proses sebelum menjadi pupuk tersebut. Gitu.
0: Ada cara-cara tersendiri nggak sih Teh Hansa untuk bisa biasanya yang banyak para peternak sudah lakukan ini sebetulnya cara seperti apa nih yang dilakukan oleh peternak sejauh ini begitu? Kemudian ada ya ada inovasi-inovasi kah dari tiap peternak untuk bisa mengolah limbah dari peternakan sendiri?
2: Oke, kalau misalkan untuk peternak di Kota Bandung sendiri, ada beberapa sih yang emang langsung digunakan jadi pupuk organik, jadi tapi tidak langsung, jadi di penjemuran dulu sampai agak kering, terus ada mencampur dengan bahan-bahan kering lainnya seperti sekam, terus jerami. Nah, nanti dikasih ada aktivator mikrobanya seperti E4. Nah, nanti ada proses fermentasi, kemudian baru bisa digunakan sebagai pupuk. Ada juga yang emang cuma dijemur aja terus jadiin pupuk. Atau kalau misalkan yang tidak memungkinkan untuk jadi pupuk, biasanya dibuang juga, cuman emang ada proses-proses tertentu. Jadi dia setelah dibuang ke masyarakat atau kayak ke sungai gitu, sudah tidak berbau airnya dan sudah bersih gitu.
0: Jadi hal-hal yang ada banyak cara tentunya ya, begitu gimana limbah ini tetap bisa digunakan supaya pemanfaatan limbah ini tidak hanya bermanfaat untuk peternak lagi, tapi juga ini bisa diolah dan dihasilkan. Bisa gak sih kalau pemanfaatan limbah ini juga untuk dapat menghasilkan untuk meningkatkan finansial dan lain hal sebagainya begitu?
2: Oh ya, bisa Kak tentunya. Nah, dengan adanya pupuk-pupuk tadi kan bisa juga kalau misalkan ada yang menanam rumput untuk pakan ternaknya sendiri, bisa juga digunakan ke situ. Atau bisa juga kalau misalkan yang prosesnya sudah baik, bisa dijual juga sebagai pupuk organik kan. Gitu. Jadi emang harus pintar-pintar mengolahnya juga sih Kak.
0: Biasanya nih Teh Hansa, hal yang kalau dibilang menguntungkan secara finansial ini, gimana sih caranya bikin ini menjadi limbah menjadi rupiah lah istilah katanya gitu. Sudah banyakkah dilakukan oleh para peternak di wilayah Kota Bandung atau mungkin di wilayah Jawa Barat sendiri?
2: Kalau misalkan untuk di Kota Bandung sendiri, mungkin kalau misalkan yang dijual gitu ya, masih jarang sih Kak. Biasanya emang ada juga yang dibuang ke kebunnya sendiri. Jadi dia menanam rumput-rumput untuk pakan ternaknya, nah terus dia buang sendiri tuh si kotorannya ke situ, jadi pupuk organik alami lah gitu. Tapi untuk diperjualbelikan sih sejauh ini masih belum ya. Banyak juga dia tuh ada yang ngangkut ke luar Kota Bandung untuk diproses gitu. Nah, kalau misalnya untuk di kantor DKPP sendiri, sudah diolah juga kan, kita ada RPH juga, terus ada menghasilkan kotoran-kotoran sapi. Nah, kita di kantor udah diolah menjadi kompos yang kemudian dibagikan ke masyarakat gitu.
0: Seperti ini, masyarakat juga bisa memanfaatkan hasil dari limbah itu sendiri. Kemudian kalau berbicara tentang pemanfaatan limbah peternakan ini, apakah memang dari dinas terkait dalam hal ini DKPP juga memberikan edukasi, sosialisasi dan lain hal sebagainya untuk para peternak di wilayah Kota Bandung bisa memanfaatkan limbah peternakan sendiri, Teh Hansa?
2: Iya Kak, kita waktu itu pernah melakukan pelatihan untuk peternak-peternak di Kota Bandung tentang pemanfaatan limbah ini. Waktu itu kita lakukan di kantor juga sih, terus kita ada workshopnya juga, bagaimana caranya mengolah kotoran menjadi, waktu itu tuh jadi pupuk organik yang padat dan tidak berbau. Itu waktu itu sudah pernah dilakukan juga kepada seluruh peternak, jadi kita undang ke kantor, terus ada seminarnya, ada workshopnya juga gitu.
0: Sejauh ini dari seminar dan workshop yang diberikan, kemudian ada monitoring nggak sih ke turun langsung setelah si peternak ini diundang gitu ke kantor untuk berikan inovasi begitu ya, motivasi dan edukasi berkaitan dengan limbah peternakan ini, apakah ada monitoring lanjutan begitu? Apakah ini berjalan ketika pemanfaatan limbah ini berjalankah di tiap-tiap peternakan yang ada di Kota Bandung sendiri setelah diadakan workshop dan pemberian materi-materi berkaitan dengan pemanfaatan limbah sendiri, Kak Hansa?
2: Ya, kita setelah itu kita ada monitoring lagi. Emang ada beberapa yang sudah berhasil melakukan proses pengolahan limbah, tapi ada beberapa juga yang peternak-peternak kecil sih Kak, mungkin yang skalanya tidak terlalu besar, ya dia lebih memilih untuk ya tadi memfilter kotorannya, kemudian ya dibuang lagi ke lingkungan atau enggak emang dipakai sendiri untuk tanaman-tanaman di sekitar rumahnya gitu. Cuma kalau misalnya skala besar waktu itu pernah ada yang emang buat kompos juga, tapi emang tetap dia pakai juga sih buat lahan pakan dari ternaknya itu sendiri.
0: Kalau itu tadi berbicara kaitannya dengan skala usaha begitu ya, dan ini juga menjadi hal yang bisa untuk komersil gitu ya. Tapi caranya seperti apa ketika memang pemanfaatan limbah ini kita buat jadi komersil, memperkenalkan ini, kemudian ada hal yang perlu diperhatikan juga kalau berbicara tentang komersial ya. Bagaimana ini bisa menarik begitu? Apakah ada juga semacam bimbingan atau mungkin arahan dan workshop dan lain hal sebagainya berkaitan dengan hal ini Teh Hansa?
2: Oke, kalau misalnya mau ada peternak yang mau mengolah terus mau dibuat ke arah komersil, bisa aja sih Kak, mungkin main ke kantor kita, kan kita juga sudah rutin tuh memproduksi kompos untuk masyarakat, dan nanti bisa belajar juga di kantor. Nah, terus nanti juga kan bisa dapat dari kita tuh link-link petani-petani ataupun kebun yang kita kan ada link-link pertanian-pertanian yang bisa kita arahkan mungkin menggunakan pupuk-pupuk organik gitu kan. Dan pupuk organik ini kan bisa keunggulannya karena dia organik gitu Kak, tidak banyak bahan kimia yang dipakai gitu.
0: Dan tentunya juga ini menjadi satu keuntungan tersendiri bagaimana limbah organik ini bisa diperkenalkan, dan yang pasti ini juga masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan limbah sejauh mana sih antusias dan kesadaran peternak sendiri untuk memanfaatkan limbah. Masih ada gak sih Teh Hansa yang buandel-buandel buang limbahnya kemana aja dan lain hal sebagainya, masih ada gak sih? Kemudian apa yang harus dilakukan, memberikan edukasi nih yang akhirnya jadi PR banget gitu ya Teh Hansa ya, gimana
2: menanggapi? Iya, tentu aja masih ada sih Kak yang bandel-bandel juga gitu ya.
0: Karena Dokter Hansa ini langsung turun ke lapangan ya. Jadi bandel. Biasanya menghadapi yang bandel itu kayak gimana sih Teh Hansa?
2: Biasanya sih kalau misalkan udah ada aduan dari masyarakat sekitar udah mulai tobat sih Kak. Soalnya ada aja sih Kak, misalnya kita udah melakukan edukasi nih, karena kita kan juga rutin keliling ke peternak-peternak untuk monitoring. Nah, di situ juga kan kita sudah melakukan edukasi. Biasanya kalau misalkan emang bandel juga, ya warga sekitar kan lama-lama mulai keganggu. Nah, baru deh mulai sadar gitu dari sananya. Gitu. Karena kalaupun dari peternaknya sendiri belum sadar, agak sulit juga ya Kak ya, karena sehari-hari kan mereka yang melakukan aktivitas tersebut.
0: Ada sanksi gak sih Teh Hansa ketika memang selalu terjadi dan bahkan mungkin berulang kebandelan-kebandelan ini terjadi?
2: Biasanya sih lebih ke sanksi sosial ya Kak. Jadi biasanya ya udah warga melakukan pengaduan ke kami, terus kita mediasi lah sama peternaknya ya, kalau misalkan memang dia tidak ada kunjung perubahan juga, ya biasanya dari warga meminta untuk ditutup gitu.
0: Sebetulnya ada semacam aturan tertentu nggak ketika memang peternak ini memiliki, ya pasti yang namanya peternakan itu pasti ada limbah yang dibuang begitu. Apakah ada aturan tertentu ketika satu peternakan harus memiliki tempat atau wadah untuk limbahnya itu sendiri sesuai dengan ada aturan tertentu kah? Kemudian perizinan dan lain hal sebagainya. Jika ini kalau mengingat peternakan di Kota Bandung itu ya kota Bandung kan sebegitu padatnya begitu mas, iya, warga begitu, ada ketentuankah bahwa satu peternakan harus berada di wilayah tertentu dan lain hal sebagainya begitu, Teh Hansa?
2: Iya. Ya, kalau misalkan untuk di kota Bandung sendiri yang diperbolehkan untuk wilayah peternakan itu ada 3 tempat aja, Kak. Hmm. Ada Cibiru, ada Ujung Berung, dan Cidadap. Hmm. Nah, sisanya selebihnya itu berdasarkan aturan, dia boleh tapi berbatas gitu. Hanya diperbolehkan maksimal itu 3 bulan menjelang kurban.
0: Hmm.
2: Gitu. Hmm. Kalau misalkan hari-hari biasa sih, ya itu hanya 3 wilayah itu. Dan okay, kalau misalkan peternakan sendiri, itu dia ada aturan yang mengatur emang sebenarnya jaraknya tuh harus berapa meter dari pemukiman segala macam. Cuman kalau untuk di kota Bandung sendiri kan karena pemukimannya semakin padat, jadi kadang dulunya tuh di situ lahan kosong, tiba-tiba banyak pemukiman gitu. Jadi ya harus ini aja sih kita bagi peternak yang lebih pintar-pintar untuk mengelola limbahnya agar tidak bau ke masyarakat, segala macam, agar tidak mencemari lingkungan.
0: Artinya gitu, tidak merugikan dan hal sebagainya juga. Ini tentunya perlu apa ya, kesadaran masyarakat, karena iya, jika dinas terkait dalam hal ini DKPP pun ketika memang gencar untuk memberikan sosialisasi, tapi kalau ya bandel-bandel aja ya gimana atuh ya, kesadaran masyarakat justru terutama kesadaran para peternak ini dituntut banget gitu ya, disuhunkan iya, pisan begitu ya, supaya sadar untuk ya ketika berbicara tentang profesi peternakan, beternak gitu ya, peternak dan lain hal sebagainya. Karena masyarakat juga sebetulnya membutuhkan peternakan, tapi jika ya, segala sesuatu halnya tidak mengikuti aturan yang ada, agak repot juga begitu ya, mengundang ya, protes juga. Ada pesan informasi atau mungkin himbauan yang ingin disampaikan Teh Hansa di obrolan kita, di sesi akhir obrolan kita berkaitan dengan pemanfaatan limbah peternakan ini?
2: Oke, himbauan lebih ke untuk peternak mungkin ya. Sebenarnya limbah peternakan itu ya bisa juga kita manfaatkan agar tidak mengganggu lingkungan gitu.
0: Baik ya, dengan hal-hal karena DKPP dalam hal ini juga tidak lepas tangan begitu saja begitu ya. Teh ya, Hansa juga terus monitor turun ke lapangan kayaknya enggak pernah ngantor. Karena memang berurusan langsung dengan para peternak begitu ya. Belum lagi harus memberikan edukasi dan informasi yang disampaikan juga melalui media dalam hari ini di Konsultasi Pertanian Pro 1 RRI Bandung. Teh Hansa, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat sekali untuk para peternak yang sedang menyimak siaran kami. Sehat selalu, Teh Hansa. Selamat beristirahat untuk kembali beraktivitas besok. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama medik veteriner ahli pertama DKPP Kota Bandung, Dr. Hewan Hansa Mahdia Tresnajaya.
1: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, selepas kami hadirkan konsultasi pertanian, sesaat lagi kami sampaikan ke ruang dengar Anda Drama Radio.
1: Bandung malam ini.
2: Drama radio berjudul Kantor RW, naskah karya Yayan Cahyana SP. Anu Mugia sebagai Uneh.
3: Ini saya kebetulan lewat mau ke undangan kampung sebelah, terus ketemu Mang Somad.
2: Nia Iswara sebagai Cici.
4: Iya, Mang. Kita gusur saja we, gusur lah.
2: Dindin Taryudin sebagai Somad.
5: Kalau Nyi Unehnya mau mah, Mang Somad mah pasti mau atuh.
2: Rana Winata sebagai Dasim.
6: Mana si Somad? Suruh masuk. Somad, kadieu sini kamu.
2: Benny Herdiansah sebagai Jae.
7: Jangan Mang, Ce. Jangan bertindak sembarangan.
2: Aji Garda sebagai Pak RW.
8: Tenang Pak Dasim, tenang. Kita tidak boleh pakai emosi dalam menyelesaikan suatu masalah.
5: Nyuneh mau kemana? Pagi-pagi sudah ginding begitu.
3: Mang Somad, itu ada undangan, Mang.
5: Pantesan atuh, meni cantik begitu, wangi deh.
3: Ah, bisa aja sih Mamang mah.
5: Nyuneh mah memang cantik.
3: Biasa aja, Mang. Banyak kok yang lebih cantik.
5: Tapi dah, cuma Uneh atuh yang cantik mah.
3: Udah ah, Mang, jangan ngomongin itu aja.
5: Siap cantik. Uneh udah tahu belum?
3: Tahu apa, Mang Somad?
5: Itu di kantor RW ada rame-rame katanya.
3: Rame-rame apa, Mang?
5: Katanya sih ada orang yang ketangkap.
3: Ketangkap gimana?
5: Orang yang mau nyuri di rumah Cemimin.
9: Uneh, Mang Somad. Lagi pada ngapain? Pagi-pagi udah berduaan.
3: Ini saya kebetulan lewat mau ke undangan kampung sebelah, terus ketemu Mang Somad.
9: Kirain teh mau pergi ke KUA. Aduh,
3: dasar kamu mah Cici.
5: Kalau Nyi Unehnya mau mah, Mang Somad mah pasti mau atuh.
3: Saya yang enggak maunya.
9: Itu ada apa yang di kantor RW rame begitu?
5: Ada orang yang mau nyuri. Katanya Cici.
9: Nyuri? Nyuri di mana Mang Somad?
5: Katanya sih di rumah Cemimin.
9: Waduh, kasihan Cemimin. Uneh, Mang Somad, ayo atuh kita ke sana.
3: Cici aja yang ke sana. Cici mah kan mau ke undangan.
9: Sama Mang Somad juga?
3: Ya enggak atuh Cici.
9: Kirain teh sama Mang Somad mau ke undangan. Aduh, ari Mang Somad kenapa atuh malah bengong begitu? Hayu ke kantor RW.
6: Pak RW, serahkan saja pada warga biar diadili.
7: Jangan, Mang. Kita nggak boleh main hakim sendiri.
6: Alah, pencuri itu jangan diberi ampun. Harus diberi pelajaran.
7: Biarkan Pak RW yang menyelesaikannya, Mang.
9: Mang Basim, yang jahe.
6: Apa, Cih?
9: Mana malingnya, mana, Mang? Mana malingnya?
6: Tuh, ada di kantor RW. Cici sama Somad juga.
7: Wih, udah mulai barengan nih.
9: Apa kamu, Jae?
7: Enggak, Ce.
5: Katanya malingnya ketangkap.
6: Adik kamu, Somad. Katanya, we. Tuh, malingnya ada di dalam kantor RW.
9: Kenapa Mang Dasim sama Jang Jae enggak masuk ke dalam?
7: Kita enggak perlu masuk, Ce. Kan di dalam ada Pak RW yang menanganinya.
6: Harusnya jangan ditahan di dalam. Keluarin aja, biar kita hajar rame-rame.
5: Itu enggak boleh, katanya Mang Dasim.
6: Pusing saya sama kamu, Somad.
7: Ya memang gak boleh, Mang. Negara kita punya hukum yang gak boleh dilanggar.
9: Padahal, Manya, serahkan saja, weh, sama warga lah.
6: Hah? Hukum. Ya hukumannya digebukin, ditenggelan.

0: telurin aja malingnya. Serahkan pada warga.
1: Iya, Pak RW. Serahin saja ke warga.
0: Kamu setuju, Cici? Kalau malingnya kita hajar?
1: Ya, setuju. Atuh, Mang Dasim.
2: Ini Mas Sarwana. Memangnya maling apaan?
3: Katanya mau maling di rumah Cemimin.
0: Kamu Mas Somad, pan itu juga kabarnya dari kamu.
2: Mang Somad mah suka nggak parah rugu.
0: Udah, kita masuk aja ke kantor RW.
1: Iya, Mang. Kita gusur saja, we. Gusur lah.
2: Jangan, Mang. Cek. Jangan bertindak sembarangan.
3: Iya, katanya, Kang.
1: Kata siapa, Mang Somad?
3: Ya, kata Jae, katanya.
0: Dasar si Somad. Ampun. Pak RW, kalau seperti ini terus tidak akan selesai.
4: Tenang, Pak Dasim. Urusan itu sudah saya laporkan ke pihak kepolisian.
0: Polisi? Polisi mana? Pak RW pasti bohong.
1: Jangan banyak cerita lah, Pak RW. Serahkan saja sama kami lah.
4: Sabar, sabar, Bu Cici. Pihak kepolisian sedang menuju ke sini. Untuk menghukum orang itu, harus ada saksi, bukti, dan pengakuan.
1: Saksinya kan ada, Pak RW.
4: Siapa saksinya, Bu Cici?
1: Itu, Mang Somad.
0: Mana, mana, mana si Somad? Suruh masuk. Somad, Somad. Kadil, sini kamu.
3: Katanya saya dipanggil ya?
4: Ya, masuk Pak Somad.

0: Kamu jadi ikut-ikutan si Somad, Cici.
1: Kenapa ya?
2: Pak Dasim, Bu Cici, masalah ini belum jelas. Tidak ada saksi, juga tidak ada bukti barang yang dicurinya.
0: Bagaimanapun dia tetap maling, M. Ama L. Iling maling, Pak RW.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, masalah ini akan kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Jadi, warga mohon tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu silahkan bubar dan kembali ke rumah masing-masing.
0: Somad, Somad, kamu ini selalu membuat masalah.
3: Iya nih, Mang Somad, gak jelas.
0: Jangan-jangan kamu malingnya, Somad.
4: Saya bukan maling, Kang Dasim.
5: Tenang, Mang Dasim. Jangan malah menuduh teman sendiri.
0: Eh, Somad, kamu tahu malingnya masuk ke rumah Cemimin?
4: Katanya sih begitu, Kang Dasim.
3: Katanya, katinyuh, murid Mang Somad. Ah, teberes, Mang Somad, mah.
6: Demikian drama radio Kantor RW, naskah Yayan Cahyana SPD, teknik rekaman Anugrah Zulhiza, ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Bandung malam ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Ngobras kali ini mendengar ngobrol bareng komunitas akan ngobrol tentang apa ya? Nanti bersama teman-teman dari Sosonbu Bandung. Apa itu? Kita akan berbincang sesaat lagi.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung Malam Ini.
1: Bandung Malam Ini di ngobras ngobrol bareng komunitas. Agak, kalau saya karena lidahnya orang Sunda jadi agak ribet bilangnya. Tapi kita pengen tahu dulu nih, ada dua narasumber yang sudah hadir. Ada chairperson dari, apa nih nyebutnya nih?
2: Shoshonbu
1: ya, Shoshonbu Bandung. Ada Alif Jatayu Jaya Laksana selaku chairperson di Shoshonbu Bandung. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ada juga General Sekretaris Shoshonbu Bandung, Fadila Nurhaliza. Saya sampainya siapa nih?
4: Fadila ya.
1: Teh Fadila sama Kang Alif.
2: Ya, betul.
1: Ya, kabar baik ya malam hari ini ya.
4: Kabar baik.
1: Aduh, luar biasa. Sebelum kita ngobrol banyak tentang Shoshonbu, betul ya ejaannya ya?
2: Betul.
1: Lentah orang Sunda mah rada pahibut soalnya. Kita akan undang Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan di 0811-220-9760 untuk Anda nanti yang mau bertanya. Kita juga live TikTok di TikToknya Pro1, Pro1 BDG. Anda bisa sampaikan pertanyaan, juga saksikan ngobras ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Shoshonbu itu komunitas apa sih sebetulnya, Kang Alif?
2: Oke, baik, izin masuk semua. Shoshonbu itu apa ya sebenarnya? Karena penyebutannya sulit ya, jadi mungkin banyak pertanyaan juga gitu.
1: Tapi orang Sunda kayak saya ya.
2: Betul, gitu. Apalagi kalau udah ke dinas-dinas pasti Shoshonbu, Shonobu gitu ya. Apa ini teh gitu ya? Jadi secara sederhana Shoshonbu ini sebenarnya adalah wadah. Wadah perhimpunan untuk ekstrakurikuler bahasa Jepang sewilayah Bandung Raya.
1: Okay.
2: Jadi seperti kurang lebih perkumpulan OSIS ataupun perkumpulan ekstrakurikuler yang ada di wilayah Bandung Raya, kurang lebih seperti itu.
1: Gitu. Tapi lingkupnya ke bahasa ya.
2: Betul, bahasa dan budaya Jepang. Jadi pengembangannya berfokus pada pengembangan potensi, minat dan bakat di bidang bahasa dan budaya Jepang.
1: Kenapa ada Shoshonbu?
2: Ih,
1: dari kapan ada Shoshonbu?
2: Wih, menarik banget ya pertanyaannya.
1: Artinya ketika ada ini di Bandung, Shoshonbu ada di Bandung, banyak dong orang yang bergelut di situ sampai disiapkan wadah.
2: Betul. Jadi secara sederhana kita sudah mulai dari tahun 2015.
1: Lama dong.
2: Iya, kita sudah menginjak usia dekade baru. Sekarang sudah ada 11 tahun kami membersamai kurang lebih 70 sekolah ya.
4: Hampir 80
2: sekolah sewilayah Bandung Raya. Kalau di kota Bandung kita sudah membersamai kurang lebih 40 sekolah, baik itu SMA negeri maupun swasta. Jadi kalau pertanyaan mendasarnya kenapa perlu ada Shoshonbu, ya balik lagi, karena kalau ekstrakurikuler tidak ada arahnya, ya mau dibawa kemana ekstrakurikuler ini gitu ya. Kalau tidak ada arahnya ya jejepangan ya hanya jadi Naruto saja. Jejepangan hanya jadi makan sushi saja.
1: Jadi Naruto mah gampang ya.
2: Iya, betul. Itu juga yang disampaikan sama pembina kami gitu. Sebelumnya disebutkan kalau jadi Naruto mah di Braga juga bisa,
1: banyak.
2: Di Asia Afrika bisa, tapi Shoshonbu harus bisa memberikan sesuatu yang lebih, apalagi di ke bidang budaya dan maupun bahasa.
1: Jadi nggak
2: gitu.
1: Cukup dengan jejepangan secara visual
2: banget.
1: Ya.
2: Betul.
1: Terus dari 2015, dari tercetusnya dari apa sih kok sampai tiba-tiba, iya mah kudu dibebenah, kudu aya wadahna ya.
2: Alhamdulillahnya inisiasinya dari teman-teman founder, Akang Teteh kami founder dari SMA 27, dari SMA 20 dan dari SMA 26 kalau tidak salah. Kenapa harus dibebenah? Karena sudah mulai ada stigma dan labeling. Jejepangan ini bawang cenah, bau bawang, karena jarang mandi lah, fokusnya hanya pada sesuatu yang dalam tanda petik halu gitu. Jadi hanya pada dua dimensi, apalagi sudah ada labeling-labeling, apalagi di tahun pada saat COVID 2021 atau 2022, mohon dikoreksi ya, ada artis yang anaknya itu dikomentari, seorang wibu, dan salah satu yang dijadikan buktinya itu adalah poster. Barang buktinya ini kan jadi mencoreng nama penggemar budaya Jepang itu sendiri gitu. Makanya dari saat itulah, dari saat 2015 ini perlu dibebenah agar si para pegiat, para penggemar ini tidak hanya menjadi penggemar yang kontraproduktif, tapi justru menjadi penggemar dan pegiat yang produktif. Bukan hanya mencintai budaya global, tapi juga tetap mempertahankan karakteristik lokalnya. Seperti
1: nah, itu dia mempelajari tidak hanya bahasa, artinya budaya itu kan nggak cukup budaya utamanya ya, karena kalau seninya itu mah bagian dari budaya.
2: Betul. Gitu.
1: Lingkup budaya itu kan besar banget.
2: Ya,
1: kebiasaannya betul. Orang Jepang, cara belajar mereka, ini ada di Shoshonbu, diperkenalkan.
2: Betul. Jadi di tahun ini kami juga sama sedang bebenah juga, karena kami setiap tahunnya bebenahnya berbeda. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kami berfokus pada akademik, pada kebudayaan, kebudayaan yang lebih kepada cosplay, kepada girl band atau kepada cover sing gitu. Kalau sekarang kita udah berfokus pada akademik dan kebudayaan saja. Akademik ini meliputi kebahasaan, kemudian juga meliputi studi lanjut ke luar negeri dan juga potensi-potensi pembelajaran untuk ke luar negeri. Jadi tidak hanya untuk pembelajaran, tapi juga potensi-potensi yang ada di Jepang. Karena kalau tetehnya lihat gitu ya, bahkan dinas-dinas terkait di kota Bandung aja sudah menyoroti gitu. Ada sekitar 260 lembaga penyalur kerja itu yang bahkan potensinya luar biasa besar gitu untuk memberangkatkan orang-orang kita ke Jepang. Bukan artinya kita menjadi budak di tanah orang ya, tapi justru ini menyambut lapangan pekerjaan yang sudah ditunggu-tunggu itu.
1: Ya kalau misalnya kita punya potensi, ya gak akan jadi budak di negara orang.
2: Nah
1: ya,
2: itu lah, dia sih,
1: gitu, ya. Dan berangkat dari komunitas.
2: Betul.
1: Berangkat dari ekstrakurikuler yang kalau notabene masyarakat kenal, ya udah sih ekstrakurikuler mah sampai selesai sekolah juga udah, weh.
2: Ya, gitu. Betul. Ya.
1: Artinya nggak selesai sampai di situ dong, nggak selesai sampai di ketika Shoshonbu masuk ke apa ya, ke lingkup sekolah.
2: Betul.
1: Kemudian selepas mereka selesai sekolah, tidak diabur begitu saja dong.
2: Betul.
1: Ini kemana nih arahnya sampai dan jalan sampai mereka bisa eksis di negara luar sana, di Jepang sana lah boleh katakan. Berapa lama sih prosesnya?
2: Aish, menarik banget nih. Kalau dari perjalanannya di SMA, sebenarnya kita juga bekerja sama tidak hanya pada SMA. Di tahun ini kita bekerja sama kurang lebih sama 16 organisasi mahasiswa yang memang bernaung di bahasa dan budaya Jepang. Jadi di sana sudah ada mentor sebaya, sudah ada tutor sebaya di Shoshonbu. Jadi anak, bukan anak-anak ya, kita bisa bilang adik-adiknya yang ada di SMA itu sudah tidak perlu khawatir lagi ketika mereka ada ekstrakurikuler bahasa Jepang. Ya mereka tidak hanya, kasarnya tidak hanya nonton anime kemudian pulang, tapi mereka juga nanti bisa dikembangkan minat dan bakatnya. Terus kemudian kalau misalkan berapa lama sih untuk kita bisa mengambil kesempatan di Jepang ini, sebenarnya balik lagi, kalau kita mengambil potensi itu dengan baik, SMA pun cukup. Bahkan sudah ada banyak gagasan-gagasan di SMK itu, sudah ada kelas-kelas bahasa.
1: Ya.
2: Jadi mungkin bisa, kalau Shoshonbu katakan ya, gagasan dari Shoshonbu, mungkin pandangan dari Shoshonbu di SMK, SMA itu sudah cukup sebenarnya untuk belajar bahasa. Karena kami juga ada salah satu kepala akademik kami itu juga sudah berpengalaman kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun di Jepang. Mereka bekerja dan kemudian juga menjadi translator juga. Itu sebenarnya dia sudah bisa mengatakan SMA pun cukup, selama memang fokus pemerintah memang mau untuk membenahi di SMA ini agar fokus kepada pendampingan pembelajarannya. Pembelajaran bahasa, pendampingan keterampilan, kemudian keterampilan potensi-potensi Indonesia, apalagi Bandung ini luar biasa besar. Gitu.
1: Pemerintah dalam hal ini mungkin dinas pendidikan sudah pasti ya.
2: Iya, sudah pasti.
1: Dinas ketenagakerjaan mungkin, dan dinas-dinas lainnya yang memang pada akhirnya kita dengan stakeholder lainnya harus berkesinambungan ya, bersinergi gitu ya.
2: Betul.
1: Karena ya kalau berbicara tentang pelajar, mahasiswa ataupun orang berkompetensi, orang yang memiliki kompetensi khusus berangkat ke luar negeri, tidak hanya berurusan dengan kompetensi dirinya tapi juga dengan aturan dan kebijakan pemerintah dalam hal ini ya. Dan ini juga difasilitasikah, diberikan arahan apa ya, diwadahi juga kah gitu oleh Shoshonbu sendiri?
2: Baik. Alhamdulillahnya ya, kami bersyukur ada difasilitasi, salah satunya lewat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Dan juga kami alhamdulillahnya bisa bersinergi dengan ragam sekolah, dalam artian melalui ekstrakurikuler dan juga melalui ormawa-ormawa. Terkini kami juga ada program kelas bahasa itu juga salah satunya bekerja sama dengan unit kegiatan mahasiswa Institut Teknologi Nasional ITENAS. Itu pun free pro bono, jadi sebenarnya semua orang bisa ikutan, baik mahasiswa, baik siswa maupun kalangan umum itu bisa ikutan kalau ingin mengenal bahasa Jepang untuk persiapan nantinya di potensi-potensi berikutnya gitu. Jadi pastinya kita fasilitasi dan pastinya kita terbuka untuk ragam sinergi gitu, karena kita pengen banget Jepangan ini bukan cuman stigma, bukan cuman labeling, tapi juga kita menjemput bola, mengambil kesempatan itu menjadi jauh lebih optimal.
1: Aduh, luar biasa sekali ya ternyata sebegitu luasnya begitu ternyata. Ya, banyak hal-hal yang bisa untuk anak-anak muda ya. Banyak hal yang bisa di potensi yang bisa digali dalam diri setiap anak muda di Kota Bandung lewat Shoshonbu mungkin begitu, kalau misalnya pengen keluar gitu, enggak hanya sekedar itu tadi jejepangan tadi, tapi ada isinya.
2: Nah, gitu. Itu
1: kumaha carana jejepangan tapi ngesi. Kami undang Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan di 0811-220-9760. Nanti kita korek nih pengalaman apa saja yang sudah Kang Alif dan Teh Fadila rasakan dan dapat setelah selama bergabung di Shoshonbu Bandung begitu. Nanti juga kita tanya Shoshonbu di Bandung aja kah atau mungkin ada di beberapa wilayah di kota lain. Kita akan break sebentar rehat sejenak untuk menyampaikan beberapa informasi dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung Malam Ini.
2: Bandung malam ini di ngobrol bareng komunitas Shoshonbu. Repot lidah ya, ya Allah. Sungguh pahibut sekali. Kalau berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan, langsung aja kita jawab pertanyaan.
3: Boleh.
2: Tapi nanti kita tanya juga pengalaman apa sih yang seru dari Kang Alif dan Teh
4: Fadila.
2: Teh Fadila, aduh ya Allah. Ada dari RDWN Ridwan apa sih apa singkatannya RDWN Ridwan enggak sih? Yang penting RDWN. Pride JC Bandung Raya. Kemudian dari Salotip Nastar, semangat Jatayu katanya. Kenal juga nama ininya. Terus lagi ada semangat, ada Selotip Nasar, kedepannya visi Shoshonbu mau dibawa kemana Kang Jatayu? Cina, boleh dijawab langsung kan?
3: Waduh, ini kayaknya orang-orang dalam semua nih.
2: Pastilah. Karena kalau orang yang yang selewat pasti tahunya karena ini panggilnya Alif kan?
3: Iya betul. Ya, pasti
2: kalau di sini kan Kang Jatayu, berarti saya salah panggil nama. Gimana mau dibawa kemana armada? Pisan tuh sih pertanyaannya.
3: Menarik sih pertanyaan. Terima kasih buat siapapun yang bertanya ya.
2: Selotip Nastar.
3: Selotip Nastar banget ya. Tapi mudah-mudahan gak cuma selotip ya. Oke. Visi Shoshonbu ke depan tentunya selain menjadi wadah, kan selama 11 tahun kita sudah menjadi wadah. Visi selanjutnya adalah pengembangan potensi minat dan bakat. Dan juga sebenarnya gini, kalau kita bicara visi yang tahun ini adalah pembenahan. Untuk tahun 2026 ini adalah pembenahan. Kenapa pembenahan? Karena menurut kami fokus dari Jejepangan sendiri sudah bergeser. Kalau organisasi atau komunitas tidak juga beradaptasi, ya tentu akan blunder ke kitanya sendiri gitu. Sehingga kalau ditanya untuk visi tahun ini adalah pembenahan. Kalau visi untuk tahun ke depan, kita akan melihat potensi-potensi ke depan. Tapi intinya visi apapun yang kami bawa itu fokus pada pengembangan JC. JC itu sebenarnya, kalau mungkin tanya nggak tahu ya, JC itu sebenarnya adalah Japanese Club. Japanese Club ini ekskul bahasa Jepang. Makanya selalu kita bawa visi kita itu kemana-mana dalam sebuah hashtag Pride JC Bandung Raya. Pride JC Bandung Raya ini kebanggaan menjadi sebuah kebanggaan menjadi anggota JC. Agar anggota JC di seluruh wilayah Bandung Raya, bukan cuma di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten
2: Bandung Raya.
3: Pokoknya di seluruh cekungan Bandung, bisa berbangga diri, tidak hanya menyembunyikan kewibuannya gitu, tapi bisa menempatkan potensi dan minat bakatnya di tempat-tempat yang sesuai dan diarahkan juga oleh para sensei-senseinya atau para guru-gurunya.
2: Okay, gitu. Itu dia. Kemudian ada pertanyaan lagi RDWN. Apakah nanti Shoshonbu berkolaborasi dengan lembaga pembelajaran atau lembaga pemberangkatan?
3: Ya LPK mungkin.
2: LPK. Lembaga pemberangkatan LPK.
3: Oke. Kalau dengan LPK, sebenarnya seperti ini. Kalau Shoshonbu sih selama benefit bagi JC ya, tentunya bagi Japanese Club seluruh Bandung Raya dirasa positif untuk pengembangan potensi minat bakat, semua potensi sinergisitas itu akan terbuka. Kolaborasinya akan terbuka. Saat ini kami kolaborasinya bersama akar rumput kami gitu di Shoshonbu ya, tentu bersama JC dan Ormawa gitu. Tapi nanti mungkin selanjutnya apakah dengan LPK, ya biar waktu yang berbicara gitu. Betul. Karena kalau dengan LPK kan kita perlu mengkaji dulu, karena kan kalau LPK mungkin sudah ada bisnis to bisnis ya, yeah, gitu. Sementara kalau Sosonbu kan pro bono dari awal, mm-hmm, gitu kan, organisasi non profit gitu. Jadi tentu pasti ada penyesuaian-penyesuaian, tapi sesuai dengan visi misi kami di tahun ini dan di tahun yang akan datang, insya Allah fokusnya pada pengembangan minat dan bakat.
2: Itu dia, sudah terjawab ya RDWN ya. Sekarang ada ini Arashable by Mamaka. Kak, kalau mau gabung dari luar sekolah gimana? Bisa apa enggak? Syaratnya apa? Ada syarat khusus enggak? Ya Allah, menina retel kira-kira nantinya di petasan. Nah, dijawabnya aku bahasa Sunda, mau aku bahasa Jepang.
3: Mungkin nanti akan dibantu ya sama Teh Fadila, karena beliau sekjen, jadi beliau yang bertanggung jawab sama segala bentuk oprek. Tapi dari aku sendiri, boleh enggak di luar JC ataupun di luar Ormawa bergabung di dalam Sosonbu? Tentu boleh aja, selama ya tetap dalam koridor pemuda ya. Kalau emak-emak, bukan kita anti emak-emak ya, cuman
2: fix ya, saya gak bisa kalau saya emak-emak.
3: Cuman ya kan kita juga jadi segen gitu ya. Kita kan mau bilangnya senpai lebih ke ibu gitu kan, jadi ya agak sulit gitu. Jadi selama masih ada dalam koridor kepemudaan, sesuai dengan undang-undang dan sesuai juga dengan ranah-ranah kepemudaan, insya Allah kita bisa berkolaborasi. Nanti mungkin dipantengin aja di IG Sosonbu, @sosonbu Bandung. Di situ nanti kita akan update, karena untuk tahun ini sesuai dengan visinya kita masih berbenah, dan kita juga akan buka sistem kerja yang optimal. Karena kalau kita lihat kan sekarang di teman-teman generasi alfa, aduh saya ngerasa tua gitu, padahal saya generasi Z kene gitu ya. Di generasi sekarang kan bukan pengabdian, tapi you help me, I help you gitu. Makanya kita juga ingin, kita tuh tidak memperbudak, kita tidak meromusha gitu, tapi kita inginnya siapapun yang merelakan kerja-kerja ikhlasnya untuk Sosonbu mendapatkan benefitnya gitu. Nanti mungkin bisa dibantu sama Teh Fadila.
2: Apa jadi ada syaratnya BPJS, KTP,
4: SKCK? Sebenarnya kalau untuk syarat sih, kalau dari dulu ya, itu tuh harus tergabung dari JC Japanese Club di SMA atau SMK di Kota Bandung atau Bandung Raya. Tapi kalau misalnya dari luar bagaimana? Kemarin tuh aku pernah megang IG Soson kan, kebetulan ada ibu-ibu juga yang nanya, Kak, ini anak aku baru SMP, boleh gak nih masuk ke Sosonbu? Kebetulan karena nama organisasi kita tuh Association of Nihongo Kurabu, yang basisnya itu di SMA, jadi sebelumnya belum bisa. Tapi apakah ketika kita punya kegiatan atau kita membuka volunteer, anak-anaknya bisa ikut? Bisa, nanti kita bina. Cuman apakah untuk menjadi anggota atau staff, sepertinya belum bisa.
3: Sesuai porsinya lah ya.
2: Sesuai porsinya, anak-anak muda akan dibina, orang tua dibinasakan.
3: Waduh.
2: Nah ya, saya merasa nges, ini tuh bisa. Cara udah ibu-ibu ya. Aduh, jadi syaratnya yang pasti harus anak muda ya.
4: Betul.
2: Syarat khusus ya namanya.
4: Syarat khususnya anak muda.
2: Jadi sudah terjawab ya, Arashable by Mamaka, harus anak muda. Ada juga pertanyaan yang masuk dari WhatsApp di 0811-220-9760. Rizky di Cimahi, Kota Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Kalau belum bisa bahasa Jepang sama sekali, apakah tetap boleh ikut gabung dengan komunitas ini?
3: Oh, menarik. Jadi gini, meskipun kita asosiasi, jadi gini, orang mungkin menangkapnya Sosonbu ini Jepangan banget gitu ya, tapi kita bukan berarti seluruhnya harus wajib Jepang N3 gitu ya, atau bisa ngobrol langsung sama Kaisar gitu ya. Enggak. Jadi sebenarnya syarat mudahnya adalah, satu ya pemuda gitu, di angkatan muda. Yang kedua adalah tergabung di dalam Japanese Club. Kak, kalau di luar Japanese Club gimana? Sebenarnya bisa kita bantu, cuman nantinya misalkan di sekolahnya memang belum ada Japanese Club, kita masih bisa bantu itu. Jadi syarat utamanya dan syarat mutlaknya bukan bahasa Jepang, tapi tentunya ada keinginan untuk bisa mengembangkan potensi diri di bidang bahasa dan kebudayaan Jepang. Karena lagi-lagi kita ingin berdaya saing global dengan ciri khas lokal kita gitu. Jadi bukan cuman jejepangan, makan sushi gitu ya, padahal kita sampai kita meninggalkan leupeut kita gitu ya, sampai kita meninggalkan lempar kita. No. Kita ingin mempertahankan itu. Kita
2: pagi-pagi menyari bala-bala ya.
3: Nah, itu dia kan. nggak langsung karage kan gitu. Jadi ya tidak tidak mutlak harus berbahasa Jepang. Semua dari teman-teman Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cimahi juga kita ada, alhamdulillah kita juga sudah mendata kurang lebih ada 8 sampai 10 sekolah gitu ya. Dari Cimahi juga gitu. Jadi bahkan teman-teman Cimahi itu sangat aktif karena kemarin juga minta ada pelatihan di sana. Cuman nanti kita masih menggodok pelatihannya seperti apa karena kita juga butuh mentor-mentor yang benar-benar cocok gitu kan. Kalau kita bawa profesor doktor kan ke teman-teman SMA ya bingung juga gitu ya. Makanya harus yang benar-benar interaktif buat teman-teman. Jadi bukan syaratnya bukan berbahasa Jepang secara mutlak, tapi itu menjadi sebuah nilai plus karena nanti ada pengembangan langsung, ada pendampingan langsung dari kepala akademi kita nantinya. Kalau memang benar-benar sudah bisa belajar bahasa Jepang. Tapi kalau misalkan mau belajar bahasa Jepang, potensi itu terbuka baik itu di dalam program kerja maupun di dalam sosial media itu
2: sendiri. Yang penting mah tertarik. Orang kalau udah tertarik tuh kan apapun dilakukan. Suka dulu. Kenalan dulu pokoknya.
3: Betul.
2: Suka dulu aja. Orang tuh kalau udah suka dikejar. Kadang
3: nah,
2: suka
3: itu dia.
2: Orang tuh kalau udah suka ngaco.
4: Iya betul.
2: Dan namun gini udah gue suka dulu aja sama Soshion Bu-nya. Ikuti
3: betul.
2: Dulu
3: betul.
2: Ikuti dulu IG-nya. Giatnya seperti apa diikutin. Eh ada juga pertanyaan dari Kang Fajar di Jatinangor Sumedang. Menurut Kak Alif dan Kak Fadila, apa nilai positif dari budaya Jepang yang paling bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia yang relate di
3: mantep, Jepang.
2: Dan di Indonesia apa nih yang bisa di...
3: Sebenarnya banyak yang bisa diambil ya, salah satunya yaitu tentang ketepatan waktu. Indonesia masih sangat ketinggalan akan hal itu. Dan juga yang boleh saya ambil lagi adalah tentang integritas. Integritas, ketepatan waktu, dan kedisiplinan. Kalau di kita mah kan jalan kosong sedikit, langsung weh gitu, tancap gas gitu. Orang Jepang, baik itu jalanan kosong tapi lampunya merah, mereka tetap tidak akan jalan. Bahkan kami, salah satu anggota kami juga dari Jepang, beliau sedang berkuliah di UPI, namanya Shinoda Takahino. Beliau itu punya salah satu hobi. Hobinya itu adalah jalan kaki. Sekarang dia lagi jalan kaki ke Ciwidey.
4: Dari UPI.
2: Serius.
3: Jadi bagi orang-orang Jepang tuh gabut atau mager di weekend itu aja sebuah penyakit gitu bagi mereka gitu. Kamu hari Minggu tidak kemana-mana itu sebuah keanehan bagi mereka.
2: Apa kabar saya yang kalau Sabtu Minggu gogoleran?
3: Kita juga gitu.
4: Sampai ditanya.
3: Hari Minggu tuh, aduh, udah anugerah gitu bagi orang Indonesia gitu ya, yang kerja 9 to 5 gitu. Tapi kalau bagi orang Jepang yang kerjanya 9 to 9, hari Minggu tidak keluar, maksudnya tidak beraktivitas untuk mereka sendiri, itu menjadi sebuah keanehan gitu bagi mereka. Makanya tiga hal sih nilai-nilai budaya Jepang yang bisa banget dipelajari oleh orang Indonesia adalah ketepatan waktu, disiplin, dan juga integritas. Itu yang gak bisa kita pandang sebelah mata, dan itu yang harus kita pelajari.
2: Ada pertanyaan masuk di line telepon. Ada Teh Dini di Padalarang. Selamat malam Teh Dini.
5: Selamat malam.
2: Halo, aduh lembut sekali orang Padalarang, apa kabar?
5: Baik, baik.
2: Sudah sarapan. Sudah malam ya. Kupat tahu Padalarang apa kabar? Nanti
5: enak banget itu wajib coba.
3: The best banget itu.
2: Kenapa jadi ngobrolin makanan ini? Ada Kang Alif, ada Teh Fadila, apa yang ingin ditanyakan berkaitan dengan Session Bu Bandung? Teh Dini.
5: Ya, jadi kebetulan kan aku ini ngajar juga ya di sekolah swasta gitu. Nah, pengen nanyain sih gimana sih kayak kalau misalkan kita pengen ngedaftarin sekolah kita untuk ada apa ya ekskul bahasa Jepang gitu ya. Ini prosesnya kayak gimana, sistematisnya kayak gimana gitu. Kalau nanyanya juga kemana. Nah, terus kayak kegiatan rutin yang biasa dilakukannya itu apa gitu. Jadi kalau misalkan ini kan tadi katanya gak terbuka untuk umum ya, khusus sekolah aja.
3: Oke,
5: berarti itu aja sih. Aku pengen coba deh ngajuin ke sekolah aku gitu, pengen supaya ada ekskul bahasa Jepang dari Shoshon Bu. Nah, ini caranya gimana, daftarnya ke mana kita, sama kegiatannya apa aja sih gitu.
2: Oke, siap. Kenapa harewasan begitu ya? Sudah cukup tadi ini ya pertanyaannya ya.
5: Ya, terima kasih.
2: Sama-sama. Jadi ikut gak harewas gini ya. Ditanggapi aja langsung Kang Alif atau Teh Fadila yang menanggapi.
3: Baik, secara sederhana kalau untuk sekolah juga persyaratannya kembali lagi kepada sekolah. Jadi kita tidak bisa langsung meloncati stakeholder tersebut ya gitu. Jadi buat Teh Dini, kalau sekolahnya mau ada ekstrakurikuler bahasa Jepang, sebenarnya syarat pertama yang harus dilihat adalah apakah siswa-siswanya mau dan willing to fight gitu ya untuk mempertahankan JC-nya. Karena di kota Bandung sendiri banyak kok sekolah-sekolah baru, apalagi swasta yang memang juga punya gitu. Bahkan kami juga sedang memperjuangkan ketika nanti di ada sekolah negeri baru ya, seperti SMA 28 sama 29 ya negeri, itu kita sedang perjuangkan agar ada ekskul bahasa Jepang. Itu satu hal. Kemudian juga kalau misalkan dari segi program kerja, program kerjanya sebenarnya bisa dilibatkan lagi siswa-siswanya agar sekolah bisa mengamini ekskul ini ada di sekolah seperti apa. Nah, disinilah baru Sosuanbu membantu. Sosuanbu nanti bisa menjembatani Teh Dini, apakah nanti perlu kolaborasi dengan Japan Foundation, apakah perlu kerjasama dengan Japan Association of Student Services Organization, JASO. Itu nanti kita bisa jembatani ya. Karena kalau dengan JF nanti kegiatan kebudayaan insya Allah bisa didukung. Itu satu hal. Kemudian kalau misalkan tentang kegiatan akademis, apakah di sekolah pada larang ada yang berminat untuk sekolah ke luar negeri, salah satunya ke Jepang, itu juga bisa bisa kita perkenalkan. Karena selama ini orang yang sedang nonton anime ujungnya pasti aku pengen ke sekolah ke Jepang, belum tahu realitanya seperti apa gitu. Jadi itu yang perlu kita perkenalkan. Jadi sangat terbuka, sangat bisa. Mulai dari mana? Mulai dari anggota. Anggotanya sudah ada, nanti baru berbicara program kerja. Program kerjanya seperti apa? Di sekolah-sekolah punya ciri khasnya sendiri, Teh. Ciri khasnya luar biasa, beragam banget di kota Bandung ini. Ada yang jago dari segi akademis, mereka jago banget bahasa. Kemarin dari SMA 16 ya, SMA 16 atau 15 ya, SMA 15 itu menang juara dari MGMP Bahasa Jepang se-Jawa Barat.
2: Wow.
3: Dari SMA-SMA Kota Bandung ini sudah banyak yang juara dari lomba-lomba tersebut. Dan satu lagi, sebelum ke JF sama ke JASO, sebenarnya bisa berkonsultasi sama MGMP. MGMP Bahasa Jepang Jawa Barat. MGMP Bahasa Jepang Jawa Barat sangat open ketika tentunya ada ekstrakurikuler bahasa baru di sini.
2: Bahkan kalau nggak salah itu untuk mata pelajaran bahasa Jepang ini sudah masuk kurikulum nggak sih di beberapa sekolah?
3: Betul.
2: Bukan, konteksnya bukan ekstrakurikuler, sudah mata pelajaran jatuhnya.
3: Betul. Betul. Kalau untuk yang seperti SMK bahasa itu juga sudah masuk Jepang, karena kan memang jadi salah satu destinasi ya. Jangankan kita berbicara kota, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, se-Jawa Barat ini menjadi trend center bagi pekerja migran Indonesia untuk ke Jepang. Bahkan banyak banget di Jepangnya, mungkin bisa dilihat ya di TikTok, ada pedagang-pedagang teh nyariosnya teh ngagunakan bahasa Sunda
2: weh,
3: gitu. Nggak jualan teh dorok, dok, cuangki gitu. Ke pekerja-pekerja Jepang juga gitu. Mungkin ya ada satu dua hal, ada cerita-cerita yang mungkin kurang mengenakan, tapi sebenarnya di Jepang kalau kita ikuti dengan baik, kita literasinya oke, itu sebenarnya bisa lebih baik untuk kita terkait potensinya. Jadi seperti itu, terkait sama kalau misalkan mau buka ekstrakurikuler di sekolah, insya Allah Sosuanbu bisa bantu, kita bisa jembatani baik itu dengan MGMP Bahasa Jepang Jawa Barat, dengan Japan Foundation maupun dengan JASO. Insya Allah kita akan coba bantu segimanapun agar Jawa Barat atau kota Bandung Raya ini, wilayah Bandung Raya ini, bahasa dan budaya Jepangnya tidak hanya hobi tapi bisa menjadi prestasi.
2: Pun kalau misalnya ada waktu, ada momen, ada rezeki istilah katanya, nah, gitu ya, kalau mun aya rezeki, kalau orang Sunda bilang mah aya bagian anak Jepang mah udah punya bekal.
3: Betul.
2: Terkait dengan kita adaptasi budaya, kultur mereka gitu. Nanti dia mah jalan lempang negara rancang dan dia mah
4: negara. Iya. Betul.
2: Dari perkara jalan aja
3: udah
2: jauh banget. Udah jauh banget. Pertanyaannya juga pas, ada pertanyaan menarik ini dari RDWN lagi. Pandangan dari Shoshonbu tentang event Jejepangan sekarang.
3: Wow, menarik nih. Ini jujur karena saya juga seneng ya ke event Jejepangan, apalagi kemarin juga ada isu, ada kasus gitu ya. Jadi pasti ada pertanyaan tersebut. Terima kasih pertanyaannya. Apa pandangan Sosuanbu terkait event Jejepangan? Kalau kota Bandung sayang banget nih lagi menurun ke pasca COVID. Dulu itu Teh, kalau saya boleh ceritakan, setiap bulan pasti ada event Jepang.
4: Betul.
3: Setiap bulan.
2: Eventnya kayak gimana sih?
3: Event bahasa Jepang di kota Bandung di angkatan kami, generasi keempat, generasi kelima Sosuanbu itu, eventnya ada dua hari.
2: Dua hari?
3: Kadang bisa tiga.
4: Betul.
3: Jumat, Sabtu, Minggu. Wih. Karena kalau bagi pegiat event sosor, bukan sosoran Bu ya, tapi wibu mah anak baik. Mm-hmm. Karena eventnya nggak bisa sampai malam.
4: Nggak akan lebih
3: mama.
4: Dari jam 6.
3: Nggak akan lebih dari jam 6 atau maksimal sampai jam 7. Mm-hmm. Di seluruh SMA eventnya 2 hari biasanya. Hari pertama itu adalah lomba akademik. Mm-hmm. Full untuk akademik. Akademiknya apa saja? Mulai dari bahasa, aksara, dan juga
4: speech.
3: Yeah. Pidato. Mm.
4: Pidato.
3: Dan bahkan ada salah satu universitas yang hadiahnya itu langsung ke Jepang.
2: Wow,
3: saking sangat bergengsinya. Di hari keduanya baru maturi. Pestanya. Mm. Atau apa ya, bisa dibilang hajatnya, gitu. Hajatnya wibu gitu.
2: Samen. Enggak beda hajat ya, hajat. Beda. Samen.
4: Hari
2: beda
4: ya, festivalnya.
2: Kalau enggak jika nak kerungu kali ya. Naon samen.
3: Apa nih?
2: Cerah. Samen mah zaman saya tahun 90-an.
3: Iya, jadi hari Minggu itu pasti akan ada acara-acara. Mm-mm. Baik SMA-SMA yang bergengsi gitu ya, kayak SMA 3, SMA 8, SMA 2, SMA 1 juga punya, kemudian SMA 20, punya. SMA 19, itu semuanya punya. Bahkan di kota Cimahi pun ada, di Kabupaten Bandung juga ada. Bahkan Purwakarta itu sering banget berprestasi gitu. Jadi bukan cuman milik Bandung aja gitu, tapi semuanya juga. Jadi kalau berkaitan sama, apa pandangan Sosonbu terkait event? Ayo dong kembali lagi gitu, ayo dong yakin lagi, ayo
2: kangen
3: dong
2: gitu ya.
3: Kangen
2: ya,
3: gitu, apalagi ya buat yang teman-teman SMA gitu ya, baik yang mendengarkan di sini gitu, atau para alumni-alumni nih yang sudah meninggalkan SMA-nya, tolong kembali lagi ke sekolah, ingatkan adik-adiknya gitu, tentang masa kejayaan kita gitu di masa lalu. Karena bukan apa-apa, bukan untuk gengsi-gengsian, karena makin hilang eventnya, soft skill teman-teman juga makin hilang gitu. Dulu bahkan kita bisa tahu tuh SMA-SMA yang memang sangat jago untuk bikin event. Bahkan ada yang pengen ke SMA tersebut ya karena memang pengen punya soft skill itu gitu. Kalau sekarang tuh kita bisa hitung jari gitu, sekolahnya yang mana gitu. Kalau ini kan benar-benar spesifik gitu eventnya. Jadi apa pandangan Sosonbu terkait di Jepangan? Kalau untuk di kota Bandung dan wilayah Bandung Raya, tolong dong SMA kembali lagi. Ayo dong kita ramaikan. Sosonbu juga siap support kok gitu.
2: Itu dia. Terakhir nih pengen tahu sih pengalaman dari Kang Alif, Teh Fadila berkecimpung di dunia, di Jepangan ini. Ada pengalaman yang gak enak dulu deh.
4: Aduh.
2: Terus nanti pengalaman yang memang ini menjadi sesuai dengan ekspektasi gitu. Teh Fadila dulu deh yang banyak diemnya nih dari yang gak enak dulu deh, Teh.
4: Oke, gak enak aku selama
2: bergabungnya berarti udah berapa lama nih? Di
4: berarti session ya? Gen 4 tuh berarti nambah 18 17 berarti 17 18 19
3: 2018.
4: Iya, 2018.
3: Kita dari 2018.
2: 2018 ya. Setahun aktif langsung COVID ya.
3: Iya. Setahun 2 tahun kita aktif.
2: Setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun.
3: Pas COVID itu kita juga masih berusaha survive sih. Dengan ada event online dan alhamdulillah terlaksana gitu. Jadinya ya masih terlaksana lah gitu.
2: Apa yang dirasa baru gabung COVID?
4: Oh, kalau saya sih kebetulan dapat 2 tahun offline.
2: Dapat 2 tahun ya.
4: Cuman kalau enggak enaknya tuh apa ya? Paling kalau dari aku sih dari izin orang tua ya. Karena kan kita tuh banyak rapatnya tuh malam. Karena kan kan kita harus sekolah dulu lah, belajar dulu, les dulu. Akhirnya tuh ya udah kita rapatnya malam. Sampai jam 10 sampai dicariin kayak gitu doang sih. Jadi ibu aku tuh mikirnya kayak, oh ini anak dijebak nih sama temennya buat ikutan
2: dijebak di Jepangan
4: ya. Padahal sebenarnya aku tuh bukan gak suka ya, tapi tidak mendalami di Jepangan gitu. Aku cuman suka berorganisasi jujur. Jadi ketika masuk Soson dan ketemu sama alumni-alumni yang ngajarin, terus ketemu sama teman-teman yang mau fight bareng, itu kayak wah aku ngerasa dihargain gitu di sini. Jadi ya sampai sekarang pun aku masih stay di Soson.
2: Jadi perizinan ibu masih suka dicariin nggak?
4: Oh sekarang udah nggak.
2: Udah dilepas sekarang. Sudah diabur begitu ya. Yang artinya sampai sekarang yang bikin bertahan tuh solidaritas dari member Soson bunya.
4: Betul. Aku kalau jujur sih, kalau ngelihat anak sekarang, mungkin gak akan ngerasain ya gimana rasanya solidaritas yang emang kita tuh beda sekolah gitu, terus tiba-tiba kita tuh harus ngumpul atau bikin event gitu. Nah, aku tuh ngerasa di Soson, aku dapat hal itu gitu. Makanya sampai sekarang pun kita masih berhubungan baik gitu sama alumni-alumni Soson, terus sama teman-teman dekat aku juga sekarang orang-orang Soson juga.
2: Wih, itu yang didapat ya.
4: Iya, betul.
2: Mengenal yang pasti dapat pengalaman organisasi itu nggak gampang dan nggak murah.
4: Betul.
2: Dapat pengalaman berorganisasi itu mahal karena mental di dalamnya.
4: Iya, di tempat lah.
2: Itu dia organisasi, apapun bentuk organisasinya.
4: Betul. Gitu ya.
2: Ujian mental paling utama. Jago pokoknya malah mudah. Orang-orang yang berorganisasi dengan orang yang tidak itu kentara banget loh.
4: Iya.
2: Berbicara tentang mental. Dari Kang Alif, apa nih yang paling, aduh, yang bikin tarik napas nggak buang lagi?
3: Tentunya ketika profesionalitas organisasi diuji.
2: Contohnya?
3: Dengan adanya bucin, dengan adanya budaya komper-komper gitu. Saya itu rumahnya jauh, Kang. Dulu sedikit cerita, saya itu rumahnya paling jauh. Saya rumahnya di Ranca Ekek. Okay. Rapatnya itu di Kota Bandung. Jadi untuk rapat aja tuh saya harus menerjang banjir dordar gelap.
2: Can tinggalin kereta.
3: Ya, can tinggalin kereta gitu untuk kesini gitu. Jadi ketika ada komper-komper seperti itu, saya jadi ngambek lah.
2: Naon sih
3: gitu. Cik bandingkan yang tiket kereta urang lah gitu. Itu sih, jadi dari segi profesionalitasnya mungkin kami juga pada saat itu lagi belajar, ya kita pengennya sama, tapi ternyata oh dari psikologi teman-teman setiap angkatan beda-beda gitu. Kita nggak bisa menyamakan angkatan kami di tempat dengan Akang Teteh yang mungkin dianggapnya company POC
4: galak
3: gitu
4: banget.
3: Ya galak gitu, masih kayak ayo dipercepat jalannya gitu segala macam. Mungkin udah enggak zamannya, tapi kami masih bisa transisi di situ dan kami juga tidak menerapkan itu, tapi ketika udah masuk ke dalam program kerja, profesionalitas ini diuji gitu. Kang, aku benerin dapur mamahku dulu gitu. Kami pernah dapat alasan seperti itu. Kang, apa ya? Apa tuh buat cuci piring tuh?
2: Wastafel
3: ya, saya bocor. Genteng saya bocor. Aku nganter pacar aku dulu.
4: Ban saya pecah.
3: Kalau ban saya pecah ketika pergi mah ya udahlah gitu ya.
2: Kalau otak yang pecah itu yang ngeriwang
3: gitu, kan? Ya. Kayak ya udahlah gitu. Itu sih jadi yang paling gitu, yang paling menghela nafasnya seperti itu.
2: Sampai
3: gitu.
2: Akhirnya ada di session bus sampai detik ini. Apa yang bikin Kang Alif ada di session bus sampai hari ini?
3: Tanggung jawab.
2: Wis, luar itu dah. Anak organisasi mah ketahuan. Kalau berbicara tentang tanggung jawab, itu udah. Pen.
4: Gak bisa dilawan.
2: Nilain lawanan itu gitu. Tapi artinya organisasi ini tidak hanya berbicara tentang ngumpul-ngumpul gitu ya.
3: Betul.
2: Asumsi.
3: Betul.
2: Asumsi orang tua dulu, mungkin sekarang lebih banyak berkembang lagi pola pikir orang tua untuk anak, mendingan sibuk berorganisasi deh daripada ruang riung tepung.
3: Iya, betul.
4: Nah, iya,
2: gitu.
4: Betul.
2: Ini sudah terbuka pola pikirnya ya orang tua. Beda dengan orang tua sejaman dulu, keluar maghrib kalong wewe ya.
4: Nah, itu.
2: Sekarang kan sudah terusum apa itu kalong wewe untuk anak Gen Z dan Gen Alpha begitu ya. Tapi di sini ada banyak hal positif yang bisa diambil, termasuk juga dari giat yang dilaksanakan di Session Bu sendiri. Terakhir ada event apa nih dekat-dekat ini dari Session Bu?
3: Kalau dari kami sih sebenarnya eventnya ditunggu aja di sosmed kami. Cuman kami yang sedang berjalan ini adalah ada kelas bahasa sih di ITENAS. Jadi kalau teman-teman ada yang masih mau join sih, kalau dibolehin sama ITENASnya, monggo silakan join aja. Karena ini pro bono, kelasnya gratis, silakan ikutan aja. Satu itu. Yang kedua mungkin kami biasanya kalau agenda itu berfokus pada dua. Ada Soson Bu Gathering, itu kita kumpul gitu, ngarumpul gitu antara JC Sebandung Raya sama Ormawa Sebandung Raya, kumpul. Dan insya Allah mungkin di tahun ini akan ada beberapa kali Sotering gitu ya, Soson Bu Gathering. Kemarin juga sudah ada Soson Bu Ramadan Gathering, Soson Bu Gathering awal dan lain sebagainya. Nanti juga di akhir namanya ada JC Summit, JC Synergy and Unity Summit. Unity Meeting, maaf. Karena untuk Sinergi dan Unity Meeting ini untuk kita berpikir tahun depan mau berfokus pada apa, mau membuat apa, dan insya Allah mungkin di tahun depan akan ada sesuatu yang baru untuk Soson Bu.
2: Luar biasa. Boleh closing statement dari Kang Alif juga Teh Fadila untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung yang sedang menyaksikan juga di TikToknya Pro 1 BDG.
4: Oke, dari aku dulu boleh. Kalau dari aku sih, buat teman-teman yang lagi mendengarkan, baik itu dari SMA atau mahasiswa, jangan takut untuk ikut organisasi gitu. Jangan berpikir kalau ya, ah ngapain organisasi, kura-kura gitu, kuliah rapat, atau apa ya, disebutnya belajar, rapat, belajar, rapat, enggak. itu ada hal yang bisa teman-teman dapat gitu, baik dari organisasi manapun gitu, apalagi sesuai dengan hobi teman-teman itu makin lebih baik.
2: Dari Kang Alif,
3: mulai dari hobi, jangan cuman mimpi, asah potensi, raih prestasi.
2: Ih, luar biasa sekali Kang Arif dan Teh Fadila. Kang Alif, ya. Kenapa jadi R ya? Kang Alif dan Teh Fadila di ngobrol bareng komunitas bersama Session Bu Bandung ya.
3: Betul.
2: Luar biasa. Sukses untuk eventnya ke depan.
3: Amin.
2: Hal-hal
3: amin,
2: yang amin. Tentu yang pasti selalu diberikan nikmat sehat ya, karena Bringka tuh ya, Bringka itu Bringka dia gitu ya. Banyak event yang harus diselesaikan. Betul. Banyak hal yang harus diurus begitu ya. Betul. Dan banyak ide dan inspirasi yang semoga saja bisa memberikan banyak kebaikan untuk lingkungan kita masing-masing. Hatur nuhun pisan, terima kasih banyak sudah hadir di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan bahasan yang lain ya, karena banyak yang harus dikupas nih. Saya Widya Perdani, pendengar, mengakhiri program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 dari Bandung.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: pendengar, kita juga akan soroti bagaimana peran RW menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Mengenai hal itu, pendengar, kita pun juga sudah tersambung bersama Ketua RW Sukamantri 2, ada Pak Yudi.
1: Kita di sini sebagai pengurus di daerah mesti mengadakan atau menyiapkan antisipasi untuk mencegah seperti itu. Salah satunya yaitu dengan kita selalu kalau ada yang kos atau ngontrak di wilayah kita mendata ya. Jadi kita 1x24 jam tamu itu wajib lapor ke kita ya. Jadi kita diantisipasi dari awal. Sama yang keduanya, kita mengadakan inspeksi mendadak untuk pendataan. Dan kita diadakan aturan ketat dalam aturan yang kos dan kontrak. Contohnya, kalau lingkungan kontrakannya atau kosan itu perempuan, tidak boleh menerima tamu di dalam kamar. Rumah kosan itu mesti ada ruang tamu khusus untuk menerima tamu. Dan itu jamnya terbatas. Jadi kita diharapkan warganya itu mau melapor dan ya mesti dilaporkan ke kita gitu. Laki itu baru berjalan sekitar awal 2025 ya. Itu sudah disosialisasikan. Cuma tindak lanjutnya masih belum nih. Hanya pendataan aja dulu nih dari pemerintahan kita. Tetap yang kita jalankan itu ya dari lingkungan sendiri. Nah teknisnya kadang-kadang kan kita sosialisasinya masih belum jelas. Jadi kita punya grup tiap RT itu antar warga segala macam. Kalau ada isu-isu yang tentunya belum jelas, ya kita antisipasi dengan pemberitahuan ke seluruh warga melalui grup WA itu kan. Kalau informasi yang betul juga ya tentunya kita cepat-cepat disebarin. Kita grup, punya grup WA masing-masing RT yang koordinasi nanti sama RW nantinya. Kita sebagai pengurus RW itu sebetulnya untuk memenuhi keinginan warga itu hanya tiga aja kan. Pertama keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Nah itu bisa diciptakan dengan lingkungan yang tentunya kondusif ya, yang bisa dibentuk oleh para ketua RW masing-masing. Nah yang pasti kita selalu koordinasi, selalu menyampaikan informasi yang betul dengan cepat. Mari kita semua para RW untuk lebih meningkatkan lagi aturan-aturan yang dulu sudah ada sebenarnya nama, tapi kadang-kadang dilupakan. Kalau bagus kita jalanin lagi.
2: Bandung malam ini.

0: Kawin muda? Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang nggak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga tindak lanjut dari pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang memang sedang ramai diperbincangkan di wilayah Terminal Cicaheum Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hadi, STMT.
1: Memang ada dua alasan kenapa Jawa Cicaheum ini kita bongkar. Yang pertama itu dari sisi struktur, kemudian juga yang kedua adalah dari sisi perubahan fungsi tata guna lahan di samping JPO. Nah, berdasarkan hasil inspeksi, kami temukan adanya ini indikasi penurunan kondisi elemen struktur baja berupa korosi yang cukup signifikan pada sambungan dan elemen struktur baja. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa elemen struktur JPO Cicaheum ini telah mengalami kualitas material akibat paparan cuaca dan juga umur layanan dari struktur. Kerusakan pada tol ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Kemudian dari sisi perkembangan tata guna lahan, Terminal Cicaheum ini akan berubah fungsi menjadi depo dari BRT, di mana di depo ini kan banyak layanan nanti armada-armada BRT yang memerlukan manuver. Jadi JPO-nya hilang, kita akan bangun zebra cross. Nah, ada beberapa JPO juga saat ini sedang kami lakukan uji kelayakan sisi struktur. Permintaan pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di segmen simpang Kiara Condong sampai dengan Cibiru ya, saya kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan apakah titik tersebut dapat dibangun JPO. Memang kami sudah melakukan kajian, kontelaahan, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Masyarakat harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan ikut merawat juga dengan sebaik-baiknya. Pembangunan kreatif kita melibatkan berbagai pihak pada masyarakat dan terus meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Intermezzo.
4: Cep, ngapain pegangnya pagar rumah?
5: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
4: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
5: Itu dia masalahnya, cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
3: Intermezzo.

0: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.
1: Tabrakan beruntun masih kerap terjadi. Sumber masalah utama adalah pengemudi di belakang yang tidak menjaga jarak aman dengan mobil lain di depannya. Tabrakan beruntun dapat dicegah jika para pengendara paham pemicunya, seperti Lance Hogger, pengemudi yang tidak memperhatikan kecepatan mobil dan melaju pelan di lajur cepat, dan tidak mau jaga jarak aman, serta berkendara di bahu jalan tol, main ponsel, mengantuk, pindah lajur sembarangan, dan melanggar aturan lalu lintas. Tips mencegah tabrakan beruntun: jaga jarak aman, ikuti aturan kecepatan di jalan, jangan menjadi lane hogger, fokus dan waspada. Selalu cek spion mobil, servis berkala, dan pastikan sistem pengereman mobil dapat berfungsi baik, termasuk lampu rem menyala supaya tidak ditabrak dari belakang.

0: akan membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Gin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
1: Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air. Karena karakteristik sawah di Kota Bandung tuh hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arcamanik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit kan, pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Alsintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita mengimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Laksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Gua Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.
2: Bandung malam ini.

0: publikku terbaik. Thank you, bro.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
1: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak teriris oleh pisau, itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi, misalkan di perut. Jadi itu maksudnya masih luka akut. Karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik, luka yang pasien

0: pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja, tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, yeah, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya tuh tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu pusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan si tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut, tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.
1: Bandung malam ini.

sangat penting bagi kesehatan. Namun terkadang karena kesibukan, waktu tidur jadi terbengkalai, dan saat kurang tidur, emosi negatif bisa meningkat hingga 60%. Lama tidur yang diperlukan berbeda pada setiap usia. Untuk usia dewasa 65 tahun ke atas, waktu tidur yang diperlukan adalah 7-8 jam setiap malam. Sedangkan usia dewasa 18 hingga 64 tahun, diperlukan waktu 7 hingga 9 jam. Ketika tubuh dapat beristirahat dalam waktu yang ideal, tubuh dan otak akan menjadi rileks karena waktu istirahat dapat membangun kembali otot-otot yang sudah lelah sepanjang hari, dan saat tidur, semua limbah yang diproduksi otak dikeluarkan. Sayangi tubuh kita dengan mengatur pola tidur dalam waktu yang ideal untuk kesehatan.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan tentunya di hari ini. Yang pertama adalah Mutiara Pagi Berjaringan Bandung, Bogor dan juga Cirebon yang akan berlangsung di Kota Bandung pendengar. Di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi dan berbagai sorotan informasi pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Di pukul 7 akan ada Warta Berita dan juga tepat nanti pukul 9 kami hadirkan program Halo RRI, program layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pendengar kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon dan akan berlangsung di Kota Bandung.
1: Bandung Pagi Ini. Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dimanapun berada, yang ada di Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Senang sekali pagi hari ini saya Alan Albana membersamai Anda di Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat topik 7 pesan Rasulullah, yang tentunya juga kami akan membahasnya bersama narasumber kami. Sudah hadir Ustadz Yoga Suara SPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam Kang Alan, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Dingin.
0: Di Bandung nih sedang dingin-dinginnya gitu.
2: Berapa derajat ya di Bandung ini, luar biasa dingin.
0: Iya, luar biasa sekali. Dan tentunya untuk nanti Anda pendengar yang ada di Bandung, Bogor ataupun juga Cirebon, Anda boleh WhatsApp-kan pertanyaannya ke kami. Ya, bisa di WhatsApp di 0811220 9760, atau Anda juga boleh sekali nanti pendengar bisa juga berinteraksi bersama kami di 0227275551 atau di 7200996 ya. Bangga Pak Ustadz, sebelum nanti sesi dialog dipaparkan terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih Kang Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi israhli sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatan bilisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitan rajim, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liyabudun. Faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Bandung yang sekarang berjaringan dengan Bogor dan Cirebon. Alhamdulillah tentunya hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semoga kita tetap istiqomah untuk mengikuti atau melaksanakan segala kewajiban kita dalam kehidupan ini. Sebaik-baiknya tentu kehidupan kita yang menjadi bekal adalah takwa, yang senantiasa takwa akan menyertai, menjadi teman terbaik untuk kita bisa membuka kebahagiaan hidup dunia dan akhirat yang akan datang. Pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 berjaringan untuk hari ini, ingin kami sampaikan

0: Sampaikan tentunya berkaitan dengan tema yang pernah Rasulullah sampaikan atau pesan, tujuh pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah seorang sahabat dan juga menantu, juga sepupu dari Rasulullah. Kalau tentunya kita bicara tentang Rasulullah, bagaimana seorang sosok figur yang menjadi suri tauladan untuk kita dari zaman dulu sampai dengan tentu akhir zaman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya bahwa sungguh pada diri Rasulullah ini mempunyai suri teladan yang baik. Tidak ada lagi contoh tentu untuk kita di alam dunia ini, dalam kehidupan, bagaimana kita bisa mencontoh sunah-sunah beliau dalam kehidupan ini sepanjang kita mampu untuk melakukannya. Ada tujuh pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada tadi Sayyidina Ali. Kalau kita melihat Sayyidina Ali ini seorang tokoh pemuda, seorang suami dari putri Rasulullah, dan juga seorang kesananya adalah Khulafaur Rasyidin yang menjadi pengganti Rasulullah, melanjutkan estafet kepemimpinan setelah beliau wafat. Tentunya setelah juga menggantikan para tokoh Khulafaur Rasyidin yang lainnya, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sayyidina Ali pernah mendapatkan pesan ini, pemirsa, dari Rasulullah. Apa yang dipesankan? Tentu ini juga mewakili untuk kita sebagai umat Rasulullah, bahwa pesan ini secara umum tidak hanya disampaikan kepada Sayyidina Ali. Untuk kita saat ini tentu pesan ini menjadi relevan dalam kehidupan, terutama kalau misalkan posisi kita sebagai seorang orang tua, seorang tokoh pemuda, seorang manusia yang, atau dikatakan apa ya, secara umum lah kita memiliki keturunan dan sebagainya, maka pesan ini bisa menjadi estafet dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan kepada kita. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Ali saat itu? Yang pertama, as-shalatul jamaah mal imam. Nah, ini saya kira pesan yang sangat dalam, bahwa bagaimana Rasulullah menekankan kepada Sayyidina Ali untuk mengajarkan khususnya kepada anaknya Hasan dan Husain agar senantiasa melaksanakan, mengerjakan sholat berjamaah. Nah, ini kan perintah sholat ini bukan untuk kalangan tertentu. Artinya sholat yang Rasulullah perintahkan adalah untuk kita semua sebagai umatnya. Artinya seutama-utama kita bisa melakukan sholat berjamaah. Kan pahalanya lebih besar ya, sholatul jamaati abdulu ming sholati padi bisabi wa isrina dorojah. Makanya Rasulullah pesankan, Ali, didik anak-anakmu termasuk dirimu untuk bisa sholat berjamaah. Makanya pemirsa nih ya, terutama ibu-ibu yang di rumah juga sama ya, didiklah atau suruhlah suami ibu, anak-anak ibu, kan begitu ya. Misalkan pak nih sarungnya, nih pecinya, sok sholat berjamaah kasihkan. Dan kita juga sebagai orang tua, terutama seorang ayah, seorang pemimpin, bagaimana juga mengajarkan anaknya untuk bisa mengikuti melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ulah nungguan kolot ke masjid mah, ya, dan masjid mah lain komunitas aki-aki hungkul. Jadi orang yang cerdas itu kan orang yang dari muda sampai tua di masjid ya, Kang Lan. Jadi lain nungguan kolot orang ke masjid gitu kan. Bukan ini orang cerdas itu orang yang dari awal tuh di masjid gitu, dari muda, dari kecil lah kita belajar. Ya namanya anak-anak ya, Kang Lan, terus terang nih kadang-kadang saya sering bukan dialog lah, artinya pernah disampaikan oleh Prof. Iftah Farid bahwa masjid ini harus ramah anak. Artinya bagaimana seorang tua atau orang tua ya, kita mengarahkan, mendidik, mengajarkan biar anaknya bisa sholat berjamaah di masjid. Perkara main-main mah ada budak gitunya, ngarana ge budak gitu kan, da urangnya budak heula baheula sholatnya heureuy gitu. Tapi kan ini mendidik, bagaimana membiasakan anak ini bisa sholat berjamaah di masjid. Kan budak mah heureuy asa ulah bapana budak we nu heureuy di masjid teh kan. Para saya ulah kan budak mah. Karena kita kan produk masjid ya dari dulu. Artinya bahwa kita belajar mengaji dengan ustaz di sana itu di masjid. pembiasanya seperti itu. Kadang-kadang saya sampaikan ini ada kontribusi juga, apa kontroversi gitu kan. Saya pernah mendengar begini, ada anak-anak tuh main di atas gitu kan, mau sholat berjamaah. Ada bapak-bapak udah tua ya, ya udah tua lah. Anak-anak ribut lah biasa. Dia marahin kan. Dia begini nih pemirsa. Oh di masjid ya, haru lah baru dokter. Kan itulah kamar Cina. Ini bahasa sih gak benar tapi salah gitu ya. Artinya bahwa kunaon bet ngalarang budak ke masjid. Kalaupun anak-anak itu membiasakan diri untuk sholat berjamaah, ya kita arahkan, kita didik. Artinya biar ada pembiasaan itu. Lain dilarang kan gak bijak begitunya. Karena yang lain di masjid, kan itulah ulah kamar Cina. Kan saru aja ngalarang budak cicing di masjid begitu.
1: Jadi malas.
0: Jadi malas artinya iya, kan. Iya. Saya juga bertanya apa iya bapak-bapak kakak-kakak masjid gitu. Keretingnya cantik masjid gitu kan. Saya jujur aja ya ketika sholat dulu pembiasaannya. Nah ini kan yang dipesankan Rasulullah tuh sok diajar gitu kan orang tua untuk anak-anaknya termasuk generasi muda siapapun tadilah tong nungguan ka masjid apa tong nungguan di bawah ka masjid urang teh. Mun urang di bawah ka masjid berarti sholat pangharepna kan gitu. Di tukangna imam. Orang sholat pangharepna berarti ngesmaut orang teh kan gitu. Nah sebelum itu maka manfaatkan masjid ini sebagai tempat sujud. Artinya hayu. Nah karena culo pesankan ini kan dalam ya buat kita sholatul jamaah mal imam. Sabi-sabi sama sholatnya berjamaah di masjid. Lamun tiasa kalau kita melihat pahalanya yang luar biasa besar ya 27 derajat kebaikan. Walaupun itu hitungnya kita seperti apa nggak tahu. Tapi ada hikmah di balik itu semua. Itu pesan Rasulullah yang pertama. Sholatul jamaah mal imam. Untuk kita semua saya kira umat Islam bagi mana kita memanfaatkan masjid sebagai sarana untuk ibadah dan kesananya untuk silaturahmi, thalabul ilmi dan lain sebagainya. Yang kedua Rasulullah pesankan kepada Sayyidina Ali al-mujalasatul ulama. Artinya kita mendidik termasuk diri kita sendiri dan anak-anak kita jangan jauh dari ulama. Duduklah bersama para asatiz gitu kan. Kalau di kamu ada kiai, ada ajengan mama. Kenapa? Biar ada terpancar ilmu hikmah gitu ya. Karena kita ngeri ya untuk apalagi untuk zaman ayeuna nya Kang Alan, orang ini akan dekat atau anak-anak kita ini akan dekat dengan yang namanya hiburan. Apakah itu gadget, HP. Kalau mereka tidak dekat dengan para ulama, artinya dengan para ilmu, para ustaz ini akan ngeri. Makanya saya sering juga menyampaikan kepada ibu-ibu, kalau dulu ketika saya masih kecil, mungkin sama Kang Alan juga mengalami tahun 80-an atau 90-an lah. Ya bagaimana anak-anak ini memang di masjid itu ngaji, kita kan belajar berorganisasi, ada muhadharah kayak begitu. Nah sekarang anak-anak ini kan jarang ya. Makanya salah satu program dulu di pemerintahan Kota Bandung juga ada yang namanya gerakan Maghrib Mengaji. Jadi lanjutkan sebenarnya sampai sekarang ya. Artinya biar anak-anak ini tidak jauh dengan para ustadz. Para ulama lah katakanlah biar mereka dengan orang-orang yang memiliki ilmu agama sehingga hidupnya akan terarah. Juga melalui ini apa media Mutiara Pagi pada ibu-ibu sok anak-anaknya itu biarkan mereka dekat dengan Pak Ustadz minimal mengaji lah belajar membaca Al-Quran sekarang banyak metode lah beda dengan ketika kami tahun 80-an tahun 90 kan mengajinya juga beda. Artinya dulu masih zaman di Eja ya tahun 90-an kita mengenal adanya metode Iqra dan sebagainya. Jadi ulah ditebihkan nih para pemirsa ibu-ibu orang tua terutama kita semua anak-anak kita dekatkanlah dengan para ulama ya paling minimal mereka dekat dengan orang-orang yang berilmu agama di masjid agar bisa diarahkan hidupnya. Yang ketiga Rasulullah pesankan ke Sayyidina Ali dan untuk kita semua tentunya wa iyadatul marid. Kepekaan sosial ini hikmahnya. Artinya ketika ada orang yang sakit, ajarkan juga anak kita ini untuk punya kepekaan, untuk bisa ada rasa sosial. Ya minimal dengan menengok, mendoakannya. Nah ini pembelajaran akhlak. Bagaimana kita punya rasa sosial yang tinggi dalam masyarakat, dalam kehidupan ini. Apabila saudara kita, tetangga kita atau siapapun yang sakit, maka ajarkan anak untuk menengok dan tentu di sana ada doa-doa yang terbaik. Bahkan orang yang sakit ini doanya istajab. Lain cekerin nama ibu-ibu atau bapak semua yang ingin doanya dijabah, datanginlah orang yang sakit. Selain kita mendoakan kepada yang sakit, kita juga minta doanya kepada orang yang sakit. Ini sangat ijabah ya untuk orang yang sakit ini. Yang keempat, watas niatul janazah. Didiklah atau termasuk kita sendiri untuk bisa mengurus, memulasara bahasa Sunda nama. Memulasara janazah atau saudara kita siapapun orang yang wafat. Ini profesi ini mungkin bukan profesi tapi sulit ya. Di masyarakat ini Kang Alan, saya kira orang yang biasa bahasa Sundanya lain apa ya, ngawaradonan begitu ya, memulai sarajanasa itu sulit ini. Artinya jarang ya. Jarang-jarang ada dalam satu wilayah ini banyak begitu. Kan kalau misalnya profesi ini mah banyaklah, satu RT, satu RW yang bisa, termasuk juga yang di masjid lah, termasuk ustaz atau marbot dan sebagainya. Tapi yang memang betul-betul bisa memulai secara jenazah dengan syariat Islam itu sulit. Dan ini juga apa orang tuh ya, entah takut atau seperti apa ya. Kalau saya ngobrol dengan para senior ya, yang dulu mereka biasa, Kang Alan, saya di Buah Batu, kan alhamdulillah saya juga beberapa kali dan sering lah ya, kalau di Buah Batu itu beberapa kali kita mengadakan pelatihan pemulasaraan jenazah. Ya dikhususkan kan untuk ahli waris ya, kan sebaik-baiknya memulasaraan jenazah itu ahli waris. Kalau ayah biar anak-anak yang laki-laki, pokoknya ahli waris atau keluarganya ikutan sih sebenarnya. Tapi ketika ada keluarganya yang meninggal mah tetap yang dicari adalah ustadznya. Ada yang meninggal ini pemulasaraan. Nah ini berarti sulit ya. Bahkan komplek-komplek yang besar perumahan itu rata-rata ketika ada yang wafat atau meninggal dan belum di masjidnya belum ada, katakanlah tadilah ada marbotnya, ada ustaznya itu, kadang-kadang bahasanya itu kita mendatangkan orang yang biasa memulai cara jenazah. Ini kan penting ya, sekalipun ini fardu kifayah kalau tidak ada diurusin kan berarti dosa. Dan mayit seneng-neng misalkan kan satu hari dua hari tidak diurus karena tidak ada, ini kan berarti akan satu dosa, walaupun ini fardu kifayah ya untuk memulai cara jenazah. Makanya Rasulullah menyampaikan ayo belajar juga untuk bisa kita memulai cara jenazah. Karena kan kewajiban tadi fardu kifayah. Mari kita didik diri kita, anak-anak kita juga untuk bisa memulai cara jenazah. Dan cek bahasa Sunda mah senang jilijipan, tidak semuanya sih ya. Kadang-kadang saya juga ketika memandikan jenazah tidak memakai apa namanya itu sarung tangan. Tapi kalau sudah terbiasa sih tidak jadi masalah. Sampai kita turun ke kuburannya ya, tapi tidak ikut, kita turun aja untuk apa menguburkan jenazah. Yang kelima itu wasakil ma'a, menghidangkan air atau membeli air. Ini juga sama erat kaitannya bagaimana seorang anak atau kita semua punya rasa peduli, punya rasa memberi kepada siapapun orang yang memerlukan bantuan. Ketika ada orang bertamu kepada kita, minimal kita memberi seteguk atau segelas air saja dalam kehidupan ini sudah cukup ya. Artinya bagaimana juga membiasakan anak-anak agar punya rasa peduli memberi, kan tangan di atas itu kan lebih baik daripada tangan di bawah ya. Al yadul ulya khairu minal yadi sufla. Yang keenam, wasulhu bainal ikhnil, mendamaikan dua orang yang berselisih nih Kang. Sekarang juga zaman ini sulitnya. Bahkan orang mah jadi kompor sebenarnya mah. Ketika ada saudara kita berselisih pendapat ya, apalagi masa-masa mohon maaf masa-masa kritis politik kayak seperti itu, pilihan dan sebagainya, kan orang mah resep ngomporan gitu. Ketika ada dua orang yang rame teh bukan diredam gitu. Ya, malah diageng-agengkan. Bahkan salah satu dusta yang boleh dilakukan dalam Islam ini adalah dusta mendamaikan dua orang yang berselisih gitu ya. Misalkan dulu kalau saya masih kecil, mungkin sekarangnya di RT ini kan 17 Agustus nanti ramai Kang. Ya, ada lomba-lomba termasuk olahraga, ada yang dulu sensitif kalau saya diretukan poli, ini gengsinya luar biasa nih. Poli antar RT itu kan kadang-kadang kan jadi pasea gitu saya. Oh, si teman lain pemain dia sana cabut itu ramai. Ya libut gitu ya, RT 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah ketika ada yang bersilih seperti ini, kita bukan menjadi seorang tadi mengomporkan, nambah dari bahan bakar, bukan. Tapi yang mana meredam dua orang bersilih ini agar berdamai. Tidak salah kita berbohong, ah itu udah siapa mau halus, itu. Nah dua-duanya itu didamaikan ya. Nah makanya wasulhu bainal ihnil ini bagaimana kita punya karakter meredam. Bagaimana konflik yang ada ini tidak meluas. Nama kan orang jadi provokator lah, begitu kan, dan sebagainya ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah wa ikromul jar wal yatim, bagaimana kita mendidik diri kita sendiri anak-anak untuk bisa menghormati tetangga dan anak-anak yatim ya. Ini kaitan dengan kehidupan sosial, bagaimana kita menghormati, menghargai dengan segala hiruk pikuk kehidupan, termasuk juga bagaimana kita mencintai anak-anak yatim yang ada di kehidupan kita. Saya kira itu dulu ya narasi awal berkaitan dengan 7 pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, dan tentunya pesan ini juga bukan untuk Sayyidina Ali aja secara khusus, umumnya untuk kita yang menjadi umat Rasulullah, bagaimana kita bisa menjalankan beberapa pesan ini, bahkan semuanya dalam kehidupan ini, sehingga Rasulullah yang menjadi uswatun hasanah tentu dapat kita ikuti dalam hidup kita di alam dunia ini, dan salah satu atau satu-satunya manusia yang menjadi tolak ukur bagaimana berakhlak dalam ucapan, tingkah laku, perbuatan segalanya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekira Kang Awal, Kang Alan, untuk awal mengenai 7 pesan Rasulullah ini untuk kita semua.
1: Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar di Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Ini ada WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk, Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Alan, Pak Ustadz, hadir menyimak ya, Teh Tiawati di Sumedang. Ingin bertanya, ada seorang istri yang selalu mengingatkan kepada suaminya untuk beribadah, kan, tetapi suaminya itu tidak mau mengikuti apa kata istrinya, karena dia merasa perintah suamilah yang harus dituruti istri. Yang saya ingin tanyakan adalah, apa hukum seorang istri mengingatkan kepada suaminya, terutama dalam hal kebaikan, Pak Ustadz?
0: Hukumnya bagus ya, baik dan wajib ya. Memang kadang-kadang begini ya, suami ini memberikan perintah atau istri harus taat kepada suami selama perintahnya tidak maksiat. Tapi bagaimana ketika seorang istri mengingatkan atau bukan memerintahkan berarti ya, mengingatkan suaminya untuk tadi misalkan menyuruh salat berjamaah, mungkin hukumnya kalau mengingatkan ya bagus dan baik, kita katakan wajib. Kalau misalkan kita membaca surat Al-Hasyr, tawasau bil haq wa tawasau bisob, bagiannya kita mengingatkan kepada yang baik-baik gitu ya, mengingatkan. Dan kan nyamannya hidup gini, Kang, ulah nyaman ke urang sorangan gitu dalam rumah tangga teh. Misalkan begini, suami istri, suaminya kan hese gitu nya beribadah teh. Kita nyaman istri sholat, kan istri di rumah sholat, bagian beribadah, terus kita tidak mengingatkan suami, ini juga salah. Karena kan kewajiban menyampaikan, katakanlah ini dakwah misalkan ya, kan bukan kewajiban kiai saja, ulama saja, ustaz, bukan. Ya termasuk kita, apalagi kepada suami. Suami yang menjadi katakanlah imam buat kita. Makanya imam misalkan tersolat misalkan ya. Imamnya pemimpin kita, arijalu kawamuna lanisa. Laki-laki itu pemimpin, baiknya kaum wanita. Tapi bagaimana laki-lakinya tidak menjadi contoh yang baik? Nah istri boleh. Dan ini sangat dianjurkan dalam agama, kita saling menasehati. Sekali lagi, dakwah bukan kewajiban kiai dan ustaz saja. Istri boleh berdakwah kepada suami sekedar mengingatkan, tapi catatannya adalah bagaimana mengingatkannya dengan cara yang baik, bil hasanah ya. Kalau misalkan ganda lima, kita tuh mengingatkan nanti bil hasanah dengan baik. Nyaulah oke kokorokan atau kangalan misalkan salat atau mana teh mending ngerakeun jadi salah kita. Nyamureun pasehari kitu mah nya dengan bahasa yang baik berarti ya teteh ya, mengingatkan suaminya aa tos waktosna adan maghrib asok atau gerak ke masjid, itu kan dengan bahasa yang halus, sehingga ini kan menyentuh. Kadang-kadang bahasanya gini juga, jangan kita bahasa sakralnya ya Kang Alan, bahasa radikal misalkan, jangan kita ini membasmi kemungkaran dengan mendirikan kemungkaran yang baru. Artinya ya sholat kewajiban kita ya, mengingatkan juga kewajiban kita, tapi ulah oke orang teh gogorowokan gitu. Kurang ngarariung urang mah ke masjid, ka masjid atuh maneh teh ngarariung we garapleh wae misalkan catur wae. Betul mengajaknya, tapi di sana kan ada caranya tidak baiknya, bukan jadi alus bareng gitu tanya. Jadi amek kumaha maneh we cenah kumaha urang di dia mah. Bareto kan urang jeung maneh gapleh bareng. Nah, akhirnya kan jadi ribut ya. Seorang istri bagus dan itu wajib, kewajiban kita untuk mengingatkan apalagi kepada suami. Ingat rumah tangga ini kan ibadah terpanjang ya. Masa istri nyaman sendiri ibadah suami tidak? Diingatkan saja terus teh. Tong bosen lah. Bagaimana dulu juga beberapa riwayat seorang istri yang senantiasa mengingatkan suaminya untuk menjadi yang baik. Perkara hidayah mah itu mah hak Allah, tapi tidak ada salah dan memang kewajiban kita untuk minimal berdakwah di rumah tangga teh ya, begitu ya. Itu teh enggak apa-apa, hukumnya ya wajib lah, artinya karena itu berkaitan dengan nilai ibadah kita kepada Allah. Selama ya perintah kita ataupun nasihat kita adalah kebaikan, bukan kemunkaran ya, nitah sholat mah. Cuman tadi caranya adalah cara yang baik, yang bisa menyentuh hati, bukan malah jadi pipaseaeun.
1: Begitu ya. Ada kemudian Kang Ahmad Irwan ya yang sudah masuk di line telepon kami. Assalamualaikum Kang Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. amalan dua hal yang saya tanyakan yang berurusan ibadah, terutama tentang tadi anak-anak kan. Apa mesti banyak pak orang tua yang tidak gimana ya, kalau anak-anak yang belum disurat jangan belum masjid, emang anak-anak yang belum disurat dianggap anak yang najis kan, seperti itu kan, ya mesti banyak kan orang tua itu kan yang tidak tahu ilmu, ternyata orang yang anak kecil yang belum disunat tidak boleh, bahkan pernah juga di Cianjur Selatan tuh sampai diusir, kamu gak disunat. Nah bagaimana kalau itu termasuk memperlihatkan kebodohannya, bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau saya memperlihatkan ada tanpa memberi kebodohan, itu yang pertama. Ini satu lagi pak, tadi tentang berselisih, memang tentang berita tadi kita mendamaikan, mengamankan itu satu hal yang sangat bagus sekali kan, daripada dikomporin. Nah sekarang begini pak, kalau memang misalkan berselisih antar urusan politik, saya pernah terjun pak di jadi pengurus satu partai politik kan, di mana kalau debat rasanya kalau kalah itu kan gengsi rasanya. Makanya kalau hidup di aktif partai politik, maunya terdebat, pingin menang, kalau kalah itu kan rasanya gengsi kan, seperti itu. Ini pernah saya alami pak, seperti itu. Jadi ego nggak tinggi, aku juga tinggi. Nah setelah saya tidak lagi jadi aktif, wah seperti begini, justru lebih banyak madorotnya ketimbang manfaatnya. Justru ngomporin pak, itu seperti itu. Tidak ada yang bersih di politik, ada yang mendamaikan, tetap pak dikomporin, dipanas-panasin, karena rasanya gengsi kalau misalkan kalah debat di sesama lawan politik. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu juga ada Ibu Indra di Cirebon. Pasti kita akan angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Indra. Wah nampaknya terputus ya. Jadi kita coba hubungi ke Bali ya. Tapi sebelum itu dijawab dulu mangga Pak Ustadz ya. Banyak orang tuh menganggap anak teh itu belum sunat,
0: tongkat najis
1: gitu ya. Ini gimana pandangan seperti itu Pak Ustadz?
0: Ini ada salah memaknai ya, ketika anak belum dikhitan. Islam ini kan mengajarkan hitan ya, artinya hitan ini kalau dari segi medis juga untuk kesehatan. Jelas kalau kita bicara tentang Islam adalah bagaimana kesucian seseorang pada saat telah dihitan. Tapi kan ini ada batasan, kalau misalkan sebelum balig, kalau kita bicara anak-anak. Anak-anak ini kan belum balig misalkan. Jadi kalau dibilang kebodohan orang dengan memaknai sebelum dihitan jangan ke masjid, mungkin bisa masuk sana ya. Artinya orang yang mana itu budak candi sunatan, tongwa kakak masjid najis. Nah ini tadi yang saya katakan, orang itu kan salah memaknai, jadi tidak paham bahwa secara hukum memang orang yang belum dihitan mungkin ketika apa ya pipis atau kencing ya tidak bersih misalkan begitu. Tapi ini kan kategorinya anak ya, anak yang memang usianya masih belum balig. Kalau dalam buku saya masih ingat nih, dalam buku Tarbiyatul Aulan fil Islam, bahwa anak yang dihitan ini kan minimal kalau bagus dia masih usia kecil ya, sehingga mereka tadilah sudah bersih ya Pak Ahmad Irwan. Kalau misalkan meskipun balita sudah kuat, biasanya ada juga yang memang langsung dihitan begitu kan. Tapi tetap kalau dokter biasanya melihat segi kesehatan dan kekuatan fisik dari anak itu sendiri. Tapi minimal bagaimana Islam ini sebelum anak ini menginjak dewasa atau balig sudah dihitan dengan usia di bawah 12 tahun lah mereka itu. Karena kan kultur ini mah berbeda ya setiap wilayah. Kadang-kadang ada yang anak kelas 1 SMP kakara disunatan gitu kan. Kalau saya mah dulu masih kecil kan, 4 tahun sudah dihitan gitu ya. Kang lanjut sama kayaknya. Nah itu untuk antisipasi orang tua bahwa saya ini harus bersih. Apalagi kalau laki-laki kan jadi imam gitu ya. So ayo bahasa anak ieu. Teu bisa mana jadi imam lamun cani sunatan ketika sholat ya. Tidak boleh, artinya memang kalau misalkan ini segi hukum harus bersih. Ketika kita sudah buang kencing lah katakan harus bersih gitu kan, sudah tidak ada kulufnya itu sudah dibersihkan. Nah bagaimana yang belum, saya kira dalam pembelajaran anak-anak tidak mesti juga harus diperiksa ke masjid koko masjid main sunatan acan temenan ke masjid ini salah saya kira ya kan. Ini kembali lagi ini dalam rangka pembelajaran. Jadi orang memang ketidaktahuan, jadi artinya kebodohan pada diri kita melarang anak untuk di masjid usia yang belum dihitan. Saya kira tidak akan mengganggu najis untuk sekarang ya. Ini najis seperti itu, anak-anak tidak seperti itu. Ini mungkin kebodohan kepada kita sajalah memahami bahwa sebelum dihitan tidak boleh ke masjid. Enggak juga lah kalau menurut pendapat saya sendiri ya. Selama itu anak-anak, termasuk mungkin orang yang belum paham. Karena kan ketika kita bicara sejarah hitan juga Nabi Ibrahim ya dengan usia yang 80 tahun gitu kan baru dihitan. Nah di kita juga ada kan orang yang dewasa kalau Islam saya kira sudah paham semua. Bahkan tadi kalau misalkan dalam buku itu ada yang memang ketika beberapa hari dari kelahiran sudah dihitan. Tapi tetap kalau segi medis melihat kondisi kesehatan anak ya tidak serta-merta. Ini perintah seperti ini tidak ada kaitan juga dengan kesehatan higienis juga untuk anaknya dan lain sebagainya. Itu saya yang pertamanya. Yang kedua berkaitan ya selisih dalam mendamaikan berpolitik. Memang ini saya kira politik ini kan ranahnya luar biasa ya kan. Kontestasinya, persaingannya seperti ini. Tadi gengsi, ya, no orang eleh dalam mungkin pencalonan legislatif ataupun di eksekutif menjadi pimpinan daerah, wali kota, bupati, gubernur bahkan dengan sampai presiden. Memang Pak Ahmad Irwan, kami pun ya di masyarakat tidak memungkiri bahwa persaingan, perdebatan bahkan perselisihan di bidang politik itu sangat konflik sekali ya. Lamun urangna teu sabar-sabar teuing mah danya beda pilihan ini kan mendekatkan diri kita kepada apa namanya perpecahan. Makanya kalau agama bilang Rasulullah asulhu khair, bahwa damai itu lebih baik lahnya orang teh akur gitunya. Perbedaan itu kan pada saat kompetisi saja, setelah selesai mah ya sudah gitu. Nah sekarang juga dengan ini kehidupan sekarang ketika katakan Piala Dunia ya, ini kan persaingan di lapangan sebenarnya ya. Ketika sudah mah tetap saja mereka harus ada contoh sih yang baik kalau saya lihat dari beberapa kali permainan ya, ketika mereka saling menerima, berarti hanya bersaing pada saat kompetisi berjalan. Setelah selesai itu di luar lapangan atau sebatang apa mereka tetap bersahabat. Nah baiknya sih sebenarnya kita juga seperti itu ya, ketika memasuki masa-masa tahun politik. Bagaimana dengan syarat perbedaan, kepentingan dan sebagainya. Bolehlah berselisih mah begitunya. Bolehlah kita berbeda pandangan, pendapat pada saat memang kita sedang tadi memasuki dunia politik seperti itu. Tapi setelah itu ya lebih baik tadi asulul khair. Ya orang memening damai lah. Dan Islam juga mengajarkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara muslim. Ya perbedaan mah biarkan, apalagi nanya politik ya. Nah. Ini kepentingannya kepentingan dunia. Artinya bahwa jangan sampai kepentingan itu bahkan kita menjadi putus silaturahmi ya. Kan itu tidak boleh. Ayat dulu janata koti rohim. Ulah orang mutuskan silaturahmi mual asub ke surga. Kan begitu kata hadis Rasul ya. Begitu ya Pak Ahmad Iban, semoga manfaat lah walaupun tidak sempurna begitu.
1: Oke, ada Ibu Indra di Cirebon, kita akan coba kembali. Assalamualaikum Bu Indra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alan, Mbak Rika, dan Ustadz Yoga Suara. Lebih dari 15 menit Ibu mendengarkan dari telepon ini Bung Alan.
1: Betul, tadi sempat tidak tersambung, sempat tutup-tutup, tapi ternyata
3: sambung lagi. Ibu suara Pak Ahmad. Begitu Bung Alan menyapa Ibu, Ibu jawab, tapi lalu malah mati.
1: Itu tadi. Tapi alhamdulillah bisa tersambung kembali ya Bu Indra.
3: Iya, masya Allah. Terima kasih. Iya, banyak hal yang bisa tidak kita sangka-sangka ya Bung Alan.
1: Betul, betul.
3: Begitupun Ustaz Yoga Suara.
1: Iya Bu.
3: Ibu berpikir tentang kenapa Nabi memberikan 7 nasihat itu kepada Ali bin Abu Thalib. Tadi malam Ibu baru lihat video masjid-masjid di tanah suci sana, di mana banyak sekali burung merpati, dan merpati-merpati itu hinggap di masjid Abu Bakar dan lainnya, di atap-atapnya mengotori, tapi masjid Ali bin Abu Thalib itu bersih, tidak ada seekor burung merpati pun yang hinggap di atasnya. Nah, jadi saya sedang berpikir apa keistimewaan beliau, dan pagi ini Ustadz Yogas juga memberikan judul yang sesuai dengan yang saya pikirkan. Saya pernah mendengar kata bijak bahwa carilah ilmu sebanyak-banyaknya, ibarat lemari yang terkunci, ilmu di dalam lemari yang terkunci, maka Ali bin Abu Thaliblah kunci untuk pembuka lemari itu. Mohon penjelasan dari Ustaz Jogas. Terima kasih. Terima kasih Bung Alan dan Barika.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya saksikan langsung juga ya Pak Ustaz ya, ketika di Madinah melihat ya, iya, itu masjid hal itu putih sekali tapi tidak ada
0: burungnya.
1: Merpati ya, hinggap di sana.
0: Masjid-masjid yang ada ya. Termasuk ya. Di Mekah juga kan banyak merpati.
1: Banyak merpati betul.
0: Tapi mungkin ada keistimewaan kelebihan di sana ya. Saya kira kotorannya juga enggak tidak ada ya
1: kan.
0: Bagi mereka yang pernah ke sana ya, artinya ke Mekah atau ke Madinah ya, di masjid yang memang ada di sana. Seueurlah burung di urang Majapati merenya. Tapi memang saya juga tidak pernah melihat bahwa dari burung-burung ini ada kotorannya. Wallahu alam lah, itu mah atau memang ada petugas kebersihan, tapi kan mun bahasa Sunda mah pabalatak gitu nya. Burung tuh tapi bersih memang di atas-atas masjid kayak begitu tidak ada. Dan di masjid saya belum ini, kalau ke masjid Sayyidina Ali ya, secara pribadi belum pernah ke sana. Dengar dari ibu bahwa di sana bersih, dan intinya bahwa kenapa Rasulullah menyampaikan pesan kepada Sayyidina Ali, dan tadi disampaikan bahwa ilmu itu ada di lemari banyak, dah kuncinya itu ada di Ali begitu ya. Saya secara kedekatan saya bilang bahwa Rasulullah ini dengan Sayyidina Ali itu begitu dekat. Makanya dikatakan bahwa Sayyidina adalah kunci dari pembuka ilmu itu banyak. Tadi ibu sampaikan ya. Saya juga pernah dengar dari ceramah, dari pemaparan orang-orang yang katakanlah kita anggap guru, bahwa untuk membuka ilmu ini Ali ini kuncinya. Saya memahaminya bahwa Sayyidina Ali dia adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Pertama, beliau ini adalah sepupu ya, sepupu mun orang mah berarti saudara dekat begini ya. Karena paman bapaknya Ali gitu kan adalah paman Rasulullah. Jadi sepupu itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah, kemana-mana Ali bareng. Selain itu juga Ali ini adalah menantu yang menikahi anak Rasulullah ya. Siti atau saya jadi ini Fatimah. Siti Fatimah. Jadi menikah dari anak Rasulullah. Jadi mun urang mah nya sepupu meureunnya nya mitoha ka Rasulullah orang yang paling dekat lah. Saya memahami bahwa Ali ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Kemana-mana mungkin beliau. Makanya ketika ilmu ini banyak diibaratkan Ali ini sebagai kunci. Tidak mungkin kedekatan Ali dengan Rasulullah ini semasa hidup ada jeda, mungkin tidak ada ya, sehingga dikatakan oleh Rasulullah seperti itu. Saya ini memahaminya begitu Kang Alan ya, ibu, bahwa kenapa dikatakan Ali ini punya keistimewaan atau kata tadi sebagai kunci, karena saking dekatnya Ali. Bahkan kan Ali salah satu juga tadi tokoh Khulafaur Rasyidin, khalifah yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah, atau pengganti Rasulullah, khalifatul Rasulullah dalam bahasa tarikh Islamnya. Nah ini mungkin keistimewaannya di sana. Nah untuk masalah masjid saya takut salah ya Kang Alan, jujur karena saya belum pernah ke masjid Sayyidina Ali, tapi pasti betul kalau misalkan di sana itu bersih, tidak ada japati mungkinnya di sana. Entah mungkin memang populasi japatinya tidak ada, mungkin yang lain ada. Tapi kalau di masjid-masjid lain ya, termasuk di Mekah dan Madinah, saya menyaksikan sendiri bahwa memang manuk teh pabeuli seueur, tapi saya tidak lihat ada kotoran di sana. Wallahu a'lam bisawab, itu apa ada keistimewaan apa masjidnya. Tapi saya kira kesuciannya ini yang terjaga. Ya, jadi seueur najapati teh sanes punten di urang mah mun seueur japati teh Pak Kangalanya seueur enak teh nya ka urang teh pabalata kayak geuleuh adi teh mah tidak bersih. Ya kalau tadi Bu sapa teh Bu dari Cirebon?
1: Bu Indra.
0: Bu Indra ya, bahwa keistimewaan Sayyidina Ali, saya lebih memahami bahwa Ali adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah dari awal gitu ya. Orang yang paling dekat, dan salah satu juga ashabikun al-awalun ya, orang yang awal-awal masuk Islam. Jadi mungkin ada keistimewaan lebih tanpa menafikan Abu Bakar sebagai mertua juga Rasulullah, misalkan Umar bin Khattab ya, sahabat Rasulullah yang tadinya memusuhi, dan juga Utsman bin Affan, tanpa menafikan. Ali mungkin keistimewaan orang yang paling dekat bebarengan mungkin karena memang saudara dengan Rasulullah. Sehingga Ali punya keistimewaan sana, diibaratkan ilmu itu banyak, Ali ini adalah kunci untuk membuka ilmu bagaimana yang Rasulullah sampaikan. Itu Bu ya, semoga ini menjadi bahan pemahaman insya Allah sempurna. Mungkin kita bisa mencari referensi yang lain. Terima kasih Bu Indra.
1: Baik ya. Wah, ini mungkin ada satu lagi mungkin terakhir proses ya. Sekaligus kesimpulan ya. Soalnya ini yang bertanya banyak sekali, ada Aki Gazi, ada Ibu Yeti, ada Ibu Yaya, ada Aki Daun ya. Aki Letik di Cidaun, Abang Sutariat, ada Ibu Mai di Jalan Ancol, ada Teh Tiawati di Sumedang, ada Ibu Titin juga yang pada menyimak gitu ya. Nah, ini tuh ada Ibu Ibu Yaya. Ya, assalamualaikum. Apa Ustaz izin bertanya mengenai keluarga, masalah-masalah anak-anak. Kita kalau udah berusaha membimbing, membimbingnya dari kecil sampai dewasa dengan keimanan, dengan perbuatan yang soleh dan soleha, tapi pergaulan di luar tuh terbawa arus zaman. Itu mohon pencerahannya seperti apa? Sekaligus langsung kesimpulan Pak Ustaz.
0: Ya, gitu ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya. Ibu, sebenarnya kalau membahas anak sekarang memang lebih berat ya Kang Alan ya. Makanya saya dengan di majelis kami punya kajian khusus dengan tarbiyatul aulad fil Islam. Jadi konsep pendidikan anak dalam Islam. Bagaimana orang tua mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya di rumah ketika sudah di luar di lingkungan, anak-anak akan menghadapi perang batin yang luar biasa ya. Baik dari kebiasaan masyarakat, dengan sekarang arus informasi digitalisasi yang memang sudah apa namanya tuh sudah mendunia lah. Artinya anak ini benar-benar sekarang ini di luar ini harus apa ya Kang Alan, mun bisa kata orang tua dulu teh, seperti ikan di laut lah ya. Cai nama asin laut, ari laut nama henteu. Nah, bagaimana kita mewujud itu tuh memang butuh perjuangan yang ekstra. Saya sampaikan lagi ibu-ibu yang sekarang yang senior dari saya, ketika saya kecil mah orang tua tidak terlalu berat karena anak-anak tidak dihadapkan dengan satu hiburan yang panjang, dengan gadget, dengan segalanya, juga dengan dekadensi moral, dengan apa arus globalisasi dan sebagainya. Berbeda mungkin dengan sekarang. Makanya penguatan akidah yang saya sampaikan Bu, penguatan akidah, bagaimana ibu ini mengarahkan dan menanamkan anak untuk paham ad-din, agama ya. Jadi dari tiga landasan pokok ad-din ini ma'rifatuddin, bagaimana ibu memaparkan atau mengajarkan anak untuk paham agama, sehingga agama ini kan menjadi pondasi akidah. Dimanapun mereka bergaul tentu akan menjadi filter dan barometer sehingga hal-hal yang negatif tidak masuk kepada perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Karena lebar ya, saya juga sama ibu sebagai orang tua, bagaimana mengajarkan bahasa yang baik, tutur kata yang sopan kepada anak. Ketika sudah di luar di lapangan kita juga tidak tahu, karena akan masuk pengaruh-pengaruh yang bukan saja positif, bahkan yang negatifnya banyak. Tidak dari dirinya saja atau faktor individu, tapi juga faktor eksternal ya, dari temannya, apalagi lingkungan itu bisa membentuk suatu karakter. Ya salah seperti ini sajalah ibu sedikit ya, apa intinya bahwa ketika kita punya satu bibit pohon yang kita tanam, maka kita harus ekstra menjaga dari mulai tanahnya harus cocok, bagaimana juga kita menyiram, bagaimana kita motong daunnya yang penting dan lain sebagainya. Ini salah satu upaya ikhtiar kita agar anak kita tidak terbawa terjerumus kepada hal-hal yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Terakhir yang saya sampaikan kepada orang tua ini berkaitan dengan anak ini secara umum, jaga anak-anak dari 3F itu yang sudah populer ya, dari fun, food dan fashion. Bagaimana agama harus menjadi filter dari itu semua. Pan, anak butuh hiburan, ya, tapi hiburannya tetap harus tidak hiburan yang mengandung dan mengundang kemaksiatan bahkan kemunkaran. Bagaimana food juga makanan, kita hati-hati, selain makanan juga kaitannya dengan minuman-minuman ini ya Kang Alan, bagaimana anak dihadapkan kepada hal-hal yang berbau apa keharaman dalam agama, baik itu minuman keras, apa narkotika dan sebagainya. Dan fashion adalah bagaimana juga kita mengarahkan anak-anak biar bajunya ini sesuai dengan syariat Islam. Tekudu mahal, tekudu alus, yang terpenting bisa menutup aurat. 3F ini menjadi pokok untuk orang tua, bagaimana agama ini tadi saya ma'rifatuddin harus benar-benar ditanamkan kepada anak, sehingga kemanapun anak kita berada atau dimanapun mereka beraktivitas dengan segala kegiatannya, tetap balutannya agama sebagai pondasi yang luhur. Agama sebagai filter dari seluruh yang anak-anak kita terima. Itu saja, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kata dan bahasa yang tidak berkenan. Tentu kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berusaha agar hidup ini jauh lebih baik daripada hari yang telah kita lewati, dan ke depan senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, kebahagiaan, dan tentu Allah limpahkan rahmat dan berkah dalam kehidupan ini. Ujungnya dalam kehidupan kita akan mendapatkan surga Allah yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan juga keabadian. Itu saja Kang Alan dan pemirsa Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz juga Suara SPDI dan juga untuk Anda pendengar yang ada di Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Terima kasih juga untuk Ibu Reni di Plumbon Cirebon ya. Kemudian juga terima kasih untuk Aki Gazi. Terima kasih juga untuk Ibu Yaya Supriyati, Abah Sutaryat, Bu Mai Tetiawati, Ibu Titin dan juga untuk Anda pendengar tadi ada Kang Ahmad Irwan, Ibu Indra juga. Mohon maaf ya situasi kondisi waktunya tadi sempat terpotong gitu ya di Piala Dunia. Piala Dunia. Situasi waktunya ini sempit sekali gitu
0: kita
1: ya.
0: Berbagi pokoknya
1: kita berbagi tapi Allah ucapkan terima kasih banyak atas atensi dan juga perhatian Anda. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Itulah pendengar Mutiara Pagi berjaringan Bandung, Bogor dan Cirebon, sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Cianjur saya akan terus berlanjut. Pak Bupati juga menyampaikan bahwa ini salah satu kebutuhan masyarakat. Karena pertama juga untuk penerangan jalan umum, keduanya untuk keselamatan dan keamanan.
2: ASN tidak ada yang terjebak pada judol, itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol, pasti akan terjebak pada pinjol ilegal. Pasti ya teman-teman.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, Disduk Capil Kota Cirebon memperluas layanan administrasi kependudukan. Masuknya dua investor besar ke Subang tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Warta Jabar Pagi, Jumat 10 Juli 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung akan menyiapkan kantong parkir dan rekayasa lalu lintas saat perayaan Festival Asia Afrika 2026. Informasinya disampaikan Ate Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah kantong parkir serta skema rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Festival Asia Afrika yang akan berlangsung pada 11 sampai 12 Juli 2026. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kendaraan dan kendaraan arus lalu lintas selama rangkaian acara berlangsung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kantong parkir akan disediakan di sejumlah titik strategis mulai dari Jalan Naripan hingga kawasan Cikapundung. Lokasi tersebut juga mencakup area sekitar titik awal dan akhir kegiatan festival. Selain menyiapkan lokasi parkir, pemerintah Kota Bandung bersama Dinas Perhubungan di Subkota Bandung dan Polrestabes Bandung juga dengan menyusun rekayasa lalu lintas berdasarkan hasil analisis dampak lalu lintas di kawasan penyelenggaraan acara. Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik parkir liar maupun pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan selama festival berlangsung. Pengawasan akan diperketat agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat menghadiri acara. Festival Asia Afrika tahun ini akan menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari simposium persiapan pendaftaran kawasan Jalan Asia Afrika sebagai warisan dunia UNESCO, jamuan makan malam bersama para duta besar negara-negara Asia Afrika, hingga pawai budaya yang menjadi agenda utama. Farhan menyebutkan salah satu agenda istimewa adalah diplomasi kopi yang akan mempertemukan pemerintah Kota Bandung dengan 25 duta besar negara-negara Asia Afrika. Pawai Festival Asia Afrika akan diikuti sekitar 30 peserta dengan rute dari kawasan Hotel Oman menuju Gedung Merdeka. Pemerintah menargetkan pelaksanaan pawai berlangsung sekitar 2 jam agar tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat.
2: Nah, itu kantong parkir akan disiapkan mulai dari Jalan Naripan sampai ke Cikapundung. Itu semua akan dijadikan sebagai kantong parkir. Titik start dan titik finishnya.
3: Berarti rekayasa jalannya gimana?
2: Rekayasa jalan sekarang sedang dilakukan berbagai macam analisis dampak lalu lintasnya oleh Dishub dan juga oleh Polrestabes. Oh, getok parkir mah pasti kita pokoknya begitu kita menemukan ada yang parkir liar, kita akan sikat. Nggak boleh ada parkir liar, tidak boleh ada getok parkir.
1: Sementara itu, pusat kegiatan festival akan dipusatkan di kawasan Braga Pendek mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Beragam acara akan digelar mulai dari pertunjukan seni budaya, dasar seminar, hingga penampilan delegasi internasional. Menurut Farhan, sedikitnya dua kelompok seni dari luar negeri akan tampil selama festival tersebut. Salah satunya berasal dari Pataling Jaya, Malaysia, yang tidak hanya menampilkan kesenian daerah, tetapi juga menjalin kerjasama budaya dengan Kota Bandung.
0: Informasi berikutnya, pendengar, di Dukcapil Kota Cirebon memperluas layanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi pemerintah kecamatan hingga kelurahan. Laporan reporter Rena Safira.
4: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang di Dukcapil.
5: Layanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon terus diperkuat melalui kolaborasi di Dukcapil bersama pemerintah kecamatan hingga tingkat RW. Upaya tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor di Dukcapil. Camat Lemahungku Kota Cirebon, Catur Wulan Anggreini mengatakan kolaborasi tersebut menghadirkan pelayanan yang lebih dekat sekaligus mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Menurutnya, inovasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di berbagai wilayah.
4: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami, jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang di Dukcapil, tetapi di Dukcapil yang ke Bapperkam RW-RW, dan itu tuh sangat mudah membuat apa ya, masyarakat senang karena apa, bisa terlayani dengan cepat, nggak perlu jauh-jauh datang ke Dukcapil, tapi cukup ke Bapperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
5: Catur menjelaskan pelayanan jemput bola telah dilaksanakan di sejumlah RW melalui sinergi pemerintah kecamatan bersama Disdukcapil Kota Cirebon. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh warga. Menurutnya, pelayanan yang setara menjadi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, masuknya dua investor besar ke Subang tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal, sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Subang masih tetap tinggi. Ruslan Effendi melaporkan.
6: Masuknya investasi besar ke Kabupaten Subang sejak 2025 hingga 2026 belum berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Kondisi ini membuat angka pengangguran di Subang masih menjadi perhatian serius Bupati Subang Reynaldi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Dik-Dik Solihin kepada RRI mengatakan DPMPTSP memiliki peran mendatangkan investor. Saat ini dua perusahaan besar PT Finvas dan PT BYD yang bergerak di bidang mobil listrik telah berkomitmen berinvestasi di Subang.
7: Bahwa setiap ada investasi yang masuk ini harus mendahulukan warga sekitar, gitu kan. Dari awal Pak Bupati selalu menyampaikan itu, gitu. Jadi ya tetap kita berkomitmen harus, gitu kan. Harus mendahulukan, gitu kan, mendahulukan warga lokal, gitu.
6: Para investor saat melurus perizinan telah menyampaikan komitmen memprioritaskan tenaga kerja lokal atau pribumi. Komitmen itu juga telah disampaikan langsung kepada Bupati Subang. Namun Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Rona Mairansa, kepada RRI mengungkapkan sehingga saat ini belum ada warga Subang yang diterima bekerja di kedua perusahaan tersebut. Hasil klarifikasi menunjukkan para pelamar belum memenuhi kualifikasi dan standar yang dibutuhkan industri. Untuk menjawab persoalan tersebut, Disnaker Trans mulai merancang strategi mencetak sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri. Langkah awalnya adalah membangun kerjasama pemetaan kebutuhan tenaga kerja dengan perusahaan agar program pelatihan lebih terarah.
8: Tidak bisa memecahkan masalah pendidikan, masalah skill juga. Kalau kaitan dengan skill juga, keterampilan yang kita butuh, yang kita latih untuk bekal-bekal para calon pekerja untuk bekerja di perusahaan, itu juga menjadi kendala. Satu kendalanya apa? Anggaran, jelas. Kita tidak mungkin APBD kita untuk mengcover semua masyarakat yang ada di Kabupaten Subang untuk dilatih sesuai dengan kebutuhan industri.
6: Rona menekankan pentingnya efektivitas anggaran pelatihan agar tidak terulang seperti tahun sebelumnya. Ia mencontohkan pelatihan bahasa Inggris dan Mandarin yang tidak menghasilkan satupun peserta diterima kerja. Kedepan, pemerintah Kabupaten Subang akan berkoordinasi dengan BPS untuk mendapatkan data real jumlah pengangguran dan tenaga kerja terserap. Sinergi antara DPMPTSP, Disnaker Trans, Dunia Usaha, dan Lembaga Pendidikan diharapkan dapat memastikan investasi di Subang benar-benar berdampak pada pengurangan pengangguran. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Dinilai memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi, tingkat resapan pupuk bersubsidi NPK lebih tinggi dibandingkan pupuk bersubsidi sejenisnya. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Tingkat serapan pupuk bersubsidi jenis pupuk urea dan NPK oleh petani di Kabupaten Garut dinilai masih rendah. Fungsional pengawas mutu hasil pertanian pada Dinas Pertanian Pemkab Garut, Reza Pauzani mengatakan, untuk serapan pupuk urea saat ini masih di kisaran 15%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat serapan pupuk jenis NPK. Ia mengatakan persepsi petani terhadap pupuk NPK mulai meningkat dikarenakan Pupuk jenis NPK ini merupakan pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi, sehingga lumayan banyak peminatnya. Petani meyakini dengan menggunakan pupuk NPK ini bisa meningkatkan produksi dengan kualitas baik. Selain itu, menurutnya,

0: Ya, sekarang sudah mulai meningkat karena memang pupuk NPK itu pupuk penjemur. Jadi kandungan unsur haranya itu terdiri pada nitrogen, fosfor dan kalium. Itu yang pertama. Terus memang secara teknis pemberian pupuk NPK itu dengan banyaknya unsur hara itu meningkatkan produksi. Terus selanjutnya memang dari sisi harga 150 kilo urea itu dengan NPK cuma selisih 2.000.
1: Yes. Nah,
0: jadi petani sekarang lebih respon terhadap NPK daripada urea. Gitu.
2: Ia menyampaikan dengan regulasi baru pemerintah pusat, petani cukup dimudahkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ada dua cara hybrid guna mendapatkan pupuk selain menggunakan kartu tani bagi yang sudah terdaftar di RDKK, juga bisa menggunakan KTP. Menurutnya secara keseluruhan tingkat resapan pupuk bersubsidi yang jenis urea baru terserap sekitar 9 ton dari sasaran target 59 ribu ton per tahun. Sementara untuk NPK baru terserap sekitar 14 ribu ton dari 56 ribu ton. Sedangkan untuk pupuk organik baru terserap sekitar 3 ton dari 777 ton per tahunnya.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Berikut laporannya disampaikan Sony Agung Saputra.
4: Menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2026, penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Tata kelola yang profesional, adaptasi terhadap digitalisasi dan kolaborasi antar pelaku koperasi menjadi faktor utama agar koperasi tetap mampu berdaya saing. Kamis 9 Juli 2026, Ketua Koperasi Jasa Kita Bersama Sejahtera Rohmi Handa Yani menilai koperasi harus terus bertransformasi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pelayanan kepada anggota. Menurutnya, kepercayaan anggota merupakan pondasi utama yang harus dijaga agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memperkuat tata kelola, koperasi juga didorong memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses pasar bagi produk anggota. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan dan perdagangan berbasis digital.
5: Jasa yaitu salah satunya pengelolaan jasa kebersihan Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor. Kami bersyukur mendapat kepercayaan untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Melalui unit usaha ini, koperasi tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Bagi kami, koperasi ini bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan mitra pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4: Ketua Forum Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Sekecamatan Bogor Barat, Dita Mirwandi, mengatakan sinergitas antara koperasi perlu terus diperkuat melalui jaring yang mampu membuka akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran produk. Kolaborasi tersebut diyakini dapat memperkuat kapasitas koperasi di tingkat kecamatan sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bogor.
6: KDKMP ini juga dikeluarkan Inpres nomor 17 tahun 2025 pada tanggal 22 Oktober, yaitu mengenai mendorong untuk pembangunan percepatan infrastrukturnya. Nah, ini luar biasa cepat, dan tujuan ini adalah supaya kemandirian ekonomi dari akar rumput, kemudian juga swasembada, dan juga menuju ekonomi Indonesia emas di 2045 ini. Namun, dalam perjalanannya, banyak KDKMP maupun khususnya KKMP yang berjalan tidak sama cepatnya. Artinya, ada yang menunggu dana bantuan dari pinjaman modal pemerintah, ada yang menunggu gerainya dibangun dulu.
4: Hari Koperasi Nasional 2026 diharapkan menjadi pengingat pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama gerakan koperasi di Indonesia dengan dukungan pemerintah, organisasi koperasi, dan para pelaku usaha. Koperasi di Kota Bogor diharapkan menjadi berdaya saing dan mampu menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan.
3: Untuk penerangan jalan umum dan kebutuhan masyarakat, program Cianjur Caang terus berlanjut termasuk untuk keselamatan para pengguna jalan. Ian Sofian melaporkan.
1: terkait adanya program

0: Cianjur Cang yang sudah ada dari tahun-tahun kebelakang dan sangat bermanfaat untuk penerangan jalan, keamanan, dan keselamatan. Dengan adanya program Cianjur Cang itu, dalam keberlanjutannya, menurut Kepala Dinas Perhubungan Cianjur, Aris Haryanto, program Cianjur Cang terus berlanjut.
1: Cianjur Cang akan terus berlanjut. Pak Bupati juga menyampaikan bahwa ini salah satu kebutuhan masyarakat. Karena pertama juga untuk penerangan jalan umum, semuanya untuk keselamatan dan keamanan.
0: Ia menambahkan, salah satu kebutuhan masyarakat untuk penerangan. Selain itu, penyebarannya terus dilanjutkan hingga ke wilayah selatan. Disinggung apakah akan ada perubahan nama Cianjur Cang, belum mempelajari apa Cianjur Cang atau benerang.
1: Saya belum mempelajari, nanti saya coba cek lagi apa.
2: Masih yang sebelumnya.
1: Pasti akan Cianjurnya Cianjur Cang atau Cianjur benerang atau Cianjur. Tapi Pak, yang diharapkan oleh kita
0: Pak, untuk satu. Sedangkan penerangan jalan sudah dilakukan penataan dari mulai sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan termasuk untuk jalur memasuki wilayah Cianjur Selatan. Namun demikian program Cianjur Cang, kata Aris, tetap harus berlanjut karena penerangan merupakan kebutuhan untuk semua. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
3: Guna memperkuat kolaborasi bisnis hingga budaya, Selangor Jawa Barat, The Selangor International Business Summit atau ASEAN 2026 digelar di Kota Bandung. Marliawan Yusuf melaporkan.
4: Dato Menteri Besar Selangor YAB Dato Sari Amiruddin bin Sari mengapresiasi terselenggaranya The Selangor International Business Summit ASEAN 2026 yang digelar di Kota Bandung Kamis 9 Juli 2026. Pertemuan para pebisnis yang berlangsung selama 2 hari ini merupakan salah satu upaya kolaborasi dan komitmen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terutama negara ASEAN. Dikatakan Dato Sari Amiruddin, forum ini sangat penting untuk menjalin kerjasama baik perdagangan, investasi, pendidikan hingga budaya. Dalam pertemuan itu juga ditandatangani kerjasama yang mencakup kemitraan strategis guna mendorong kolaborasi kelembagaan lintas sektor publik maupun swasta. Kerjasama Jawa Barat dan Selangor tersebut antara lain sektor pariwisata, pelatihan kerja, pendidikan, teknologi, serta pembangunan.
5: Perkara-perkara yang menarik semalam adalah kewujudan satu forum yang konsisten di antara Selangor dan juga beberapa kementerian dan juga mungkin boleh dikembangkan kepada provinsi yang ada di sini untuk membincangkan perkara dua hala yang melibatkan kerjasama. Semalam lebih kepada pembangunan dalam bidang semiconductor. Hari ini saya highlight sebagai contoh keperluan untuk membangunkan food security.
4: Ia juga menambahkan kerjasama tersebut dapat dikembangkan menjadi people to people, department to department, hingga business to business. Dato Sari Amiruddin juga mengatakan kerjasama Selangor dan Bandung sudah terjalin cukup lama, sehingga pertemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperluas platform bisnis unggulan Selangor di kawasan ASEAN. Pada acara itu juga tercatat sekitar 400 lebih delegasi hadir, 225 diantaranya delegasi dari Malaysia dan 200 dari Indonesia. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan banyak sektor dan potensi yang dimiliki Jawa Barat untuk kerjasama. Ia berharap para pengusaha Jawa Barat dapat memanfaatkan momen tersebut untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan.
6: Banyak sektor yang akan kita kembangkan bersama selain dari manufaktur, infrastruktur, juga pariwisata, perdagangan-perdagangan lainnya akan kita kembangkan. Saya berharap para pelaku usaha di Jawa Barat ini bisa menangkap peluang usaha dari kerjasama ini. SIBS ini sangat bermanfaat untuk kedua belah pihak, untuk Jawa Barat dan Selangor, manfaatkan sebaik-baiknya.
4: Selain Selangor International Business Summit ASEAN 2026 edisi Bandung, pada kesempatan itu juga digelar Selangor Medical Tourism and Education Malaysia Global Service atau IMGS. Pameran ini berlangsung selama 2 hari yang menampilkan 30 booth.
3: Rumah Sakit Jantung JHC Tasikmalaya hadirkan layanan ablasi jantung. Layanan ini merupakan layanan ablasi pertama di Priangan Timur. Berikut laporannya disampaikan Nova Nugraha.
7: Layanan ablasi jantung saat ini hadir di Tasikmalaya. Layanan prosedur medis minimal invasif untuk mengatasi gangguan dalam irama jantung atau aritmia dengan menggunakan energi panas kini hadir di Rumah Sakit JHC Kota Tasikmalaya. Direktur Utama RSJHC Tasikmalaya Idrus Dilawar mengatakan pengembangan tersebut merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat, lengkap, dan mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa harus dirujuk keluar kota. Layanan tersebut juga menjadi salah satu yang pertama tersedia di wilayah Priangan Timur. Bahkan menurut Idrus, rumah sakit yang menyediakan tindakan ablasi masih tergolong terbatas di Indonesia karena membutuhkan tenaga medis dengan kompetensi khusus serta dukungan peralatan berteknologi tinggi.
2: Dan juga harus diperbaiki. Nah, kita punya layanan namanya ablasi. Jadi memperbaiki kelistrikan jantungnya. Nah, itu karena ini di Tasikmalaya, kita harus kerjasama lagi dengan BPJS karena layanan baru, tapi memang ada hubungan dengan jantung. Jadi ini juga sangat membantu lagi karena masyarakat biasanya harus ke Bandung, harus ke Jakarta.
7: Sementara itu Andik, warga Tasikmalaya, mengatakan ia bersyukur layanan kesehatan di kota Tasikmalaya saat ini bertambah lengkap, termasuk untuk mengatasi salah satu penyakit jantung. Dengan demikian, warga Tasikmalaya tentunya tidak perlu lagi berobat keluar kota untuk pengobatan tersebut. Apalagi pengobatan ini bisa ditanggung BPJS. Ini tentunya juga akan meringankan masyarakat yang memerlukan pengobatan untuk penyakit jantung.
8: Malaya tentunya dengan adanya alat tersebut di Tasikmalaya jadi tidak harus ke kota besar, ke Jakarta, Solo, Jogja. Di Priangan Timur ini, di Tasikmalaya sudah ada. Jadi tentunya bila melakukan treatment atau pengobatan dengan melalui alat tersebut enggak susah-susah. Di Tasikmalaya juga
7: Tidak hanya meningkatkan infrastruktur pelayanan kesehatan, Rumah Sakit JHC juga segera menambah kapasitas tempat tidur dari 79 tempat tidur menjadi 98 tempat tidur. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada di hari Jumat ini. Alan Albana dan juga Rizka Slavina akan membersamai Anda tentunya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar Anda? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi terbaiknya ya. Senang sekali Alan bisa menyapa pagi hari ini. Ya coba di absen dulu yang sedari pagi, sedari subuh mungkin ya, yang dengarkan Piala Dunia gitu sampai mutiara pagi tadi gitu ya. Siapa aja yang masih standby pagi hari ini? Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang pagi hari ini juga rasa dingin sekali ya. Ada Tasdiawati di Sumedang. Assalamualaikum Kang Alan, selamat pagi. Pagi juga ya, di sini cerah dan dingin banget ya. Alan ngecek tadi pagi tuh sekitar 16 derajat gitu di Bandung ya, pantas asa tiris sekali. Alan teh mandi pakai air dingin langsung jebur-jebur, tapi nah asa ngadeg-degi. Tidak melihat suhu gitu ya, tapi ternyata aduh dingin sekali ya. Untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini pun juga pendengar, kami sudah tersambung dengan Bandung Comment Center. Kita sudah tersambung dengan Teh Maisa. Selamat pagi Teh Maisa.
1: Selamat pagi Kang Alan.
0: Ngerasa dingin juga gak sih Teh pagi ini?
1: Iya dingin banget.
0: Tiris sekali ya, dingin banget ya. Tapi mungkin boleh disampaikan Teh terkait dengan cuaca Kota Bandung nih pagi hari ini seperti apa perakiraannya hingga malam nanti?
1: Oke, baik Kang, kita ke perakiraan cuaca. Nah, nah untuk di jam 7 pagi hingga jam 5 sore nanti cuaca akan prediksi cerah. Lalu nanti di jam 6 sore nanti hingga jam 11 malam nanti cuaca akan kembali berawan, Kang.
0: Baik ya, ini kayaknya sudah mulai memasuki musim halodo kayaknya tuh ya. Tirisnya dapat, iya, cerahnya dapat gitu ya. Baik, kemudian juga terkait dengan informasi lalu lintas ya, seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini?
1: Oke, pertama kita ke tengah kota dulu, tepatnya di alun-alun Asia Afrika. Ini terpantau cukup lenggang, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Dan terpantau ini juga dari CCTV kami, cuacanya cerah banget nih Kang. Nah, selanjutnya kita ke daerah Soekarno-Hatta Gede Bage, terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, selanjutnya kita ke daerah Kopo Bispark depan BRI, terpantau cukup lenggang, didominasi oleh kendaraan roda 2. Yang terakhir kita ke daerah perbatasan antara Kota Cimahi dan juga Kota Bandung nih, tepatnya di daerah Kebon Kopi, terpantau cukup lenggang, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2.
0: Baik ya, kemudian juga kalau kita melihat harga kebutuhan pokok masyarakat nih, barangkali bisa jadi referensi untuk ibu-ibu mau pada belanja pagi hari ini menjelang weekend gitu ya. Teh boleh disampaikan seperti apa?
1: Nah, untuk di Arimbi Kota Bandung ini kita juga punya beberapa etalase nih Kang. Nah, ini dari pantauan website kami yaitu harga daging ayam broiler ini sedang stabil di harga Rp40.000 per kilogram. Lalu untuk harga daging sapi juga stabil di harga Rp130.000 per kilogram. Dan selanjutnya untuk harga bawang-bawangan nih Kang. Ini di bawang merah juga dan bawang putih juga sama, harganya stabil di Rp35.000 per kilogram. Lalu untuk harga ikan juga sama, stabil di harga Rp37.000 per kilogram. Nah, untuk warga Bandung atau pendengar Radio RRI yang kepo nih terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat, bisa langsung aja pantau di website kami yaitu di arimbi.bandung.go.id.
0: Baik, ya itu lebih jelasnya. Oke, kemudian juga adakah info layanan 112 Teh di malam atau pagi ini?
1: Untuk sejauh ini so far Kota Bandung aman sih Kang, tapi Maisa ingin menginformasikan kepada warga Bandung dan juga pendengar RRI, jika melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, jangan ragu, jangan sungkan, langsung aja hubungi layanan kita yaitu di Bandung Siaga 112, karena kita layanannya gratis dan juga standby setiap harinya 24 jam.
0: Baik ya. Tentunya juga Teh Maisa, terima kasih atas laporannya pagi hari ini. Sehat selalu tentunya Teh.
1: Ya, sama-sama Kang.
0: Selamat pagi.
1: pagi.
0: Baik, benar itu tadi lapor langsung dari Bandung Comment Center dengan Teh Maisa ya. Mudah-mudahan juga bisa menambah referensi untuk aktivitas Anda di pagi hari ini. Anda pun juga boleh sekali pendengar untuk berbagi informasi juga di sekitar Anda ya. Anda boleh WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760 atau Anda boleh juga telepon ke kami ya di 0227278978.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI di Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Pro 1 RRI di Bandung. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store maupun juga App Store, agar Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja dengan mudah ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, tentunya juga kalau kita melihat pemerintah kota Bandung ya, ini begitu sangat concern sekali juga terhadap bagaimana memberikan rasa aman gitu ya. Dan tentunya juga kalau kita melihat berbagai inisiatif pemerintah kota Bandung yang terus ini memperkuat patroli keamanan di kawasan perbatasan, ini sebagai langkah mengantisipasi meningkatnya aksi kriminalitas termasuk begal. Wali kota Bandung Muhammad Farah menilai kawasan perbatasan dinilai menjadi salah satu jalur yang kerap ini dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melarikan diri setelah beraksi. Selain memperkuat pengawasan di titik rawan, Farhan juga menjelaskan Satgas Anti Begal juga ini telah memiliki pola patroli berdasarkan pembagian wilayah operasional di kota Bandung. Menurutnya, wilayah patroli dibagi menjadi 5 sektor yakni Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Tengah, dan Bandung Selatan, juga Bandung Utara. Farhan mengungkapkan masa libur sekolah ini jadi periode yang perlu juga mendapat perhatian khusus, karena berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, angka kriminalitas itu cenderung mengalami peningkatan ketika memasuki masa libur sekolah. Dan ini jadi sebuah kebiasaan, tingkat kriminalitas itu meningkat. Maka dari itu, ia juga mengatakan pendengar terkait dengan fenomena itu, secara umum jumlah kasus kriminalitas di kota Bandung itu mengalami kenaikan sekitar 20% pada periode masa libur sekolah. Hingga ini yang menjadi perhatian serius. Menurut Wali Kota Bandung, adalah banyaknya pelaku tindak kekerasan yang masih berusia remaja. Bentuk kekerasan yang dilakukan pun beragam, mulai dari tawuran hingga pencurian dan kekerasan termasuk aksi pembegalan. Maka dari itu pemerintah Kota Bandung ini terus memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan keamanan masyarakat yang ini bisa tetap terjaga.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
3: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
1: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara, Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
5: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, dari saya menjelaskan.